0: gitu ya.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
2: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
6: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar Rp50 triliun.
5: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
6: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat Rp100 triliun dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari Rp200 triliun dan mendekati Rp300 triliun setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
5: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
6: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
7: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Danantara sudah mulai terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
6: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
7: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
6: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
0: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
4: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
8: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Mengasah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup, dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingbeil. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
10: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
11: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
10: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
12: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
10: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
13: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
10: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan.
15: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRA SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD dan juga instansi-instansi terkait dan tetap tenang, waspada dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Alhamdulillah, dapat tempat duduk juga. Dari tadi penuh terus bisnya. Capek berdiri terus. Istirahat dulu. Loh. Itu kok ada ibu-ibu berdiri berdesak-desaan? Mana bawa anak kecil lagi? Bu, monggo silakan dipakai tempat duduk saya.
1: Gak apa-apa, matur nuwun.
0: Gak apa-apa, saya berdiri saja.
1: Waduh, jadi gak enak. Matur nuwun.
2: Berempati dengan kondisi orang lain merupakan nilai-nilai keistimewaan yang tumbuh di masyarakat Yogyakarta. Mari kita kembangkan di lingkungan keluarga kita. Dari Jogja istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
3: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Pendengar program 1 di kesempatan kali ini 9 September 2026 ini bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional. Salam olahraga jaya. Dan pendengar, kalau kita berbincang terkait dengan Hari Olahraga Nasional ini ke-43 di hari ini Rabu 9 September 2026. Secara garis besar ini memang tema secara nasional ini adalah menuju masyarakat aktif dan bugar. Kita tahu ini pendengar satu tema yang juga kita angkat dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa nanti. Olahraga menyatukan, prestasi menguatkan. Kita melihat ini pembinaan olahraga atau pembinaan prestasi olahraga atlet di Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjadi perhatian bersama. Karena memang kalau kita berbincang terkait dengan prestasi olahraga, tentunya berkaitan juga dengan bagaimana pembinaan atlet ke depannya. Di satu sisi, olahraga ini adalah merupakan sebuah investasi masa depan, di mana kemudian juga untuk merasakan badan ini lebih sehat, tubuh ini lebih bugar, kemudian juga bisa aktif dan juga tetap selalu berolahraga. Di satu sisi ini ternyata memang ada nilai plusnya begitu ya, kalau memang olahraga ini betul-betul ditekuni dan memberikan manfaat dari sisi prestasi. Nanti kita akan bahas pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa berkaitan dengan olahraga menyatukan, prestasi menguatkan, bersama dengan para narasumber kami yang nanti akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Nanti kita akan bahas bersama dengan Profesor Dr. Rumpis Agus Sudarko MS. Beliau ini adalah Wakil Ketua Umum 1 KONI Daerah Istimewa Yogyakarta, bidang pembinaan prestasi, sekaligus juga selaku Guru Besar Ilmu Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta, bersama dengan Bapak Heru Saptono, STPMM, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Kami tunggu atensi Anda pendengar melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271911, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Pendengar nanti bisa kirimkan live chat, like, and subscribe RRI Jogja Official.

0: enak nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
3: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Sebelum nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi, kita juga akan membahasnya dalam dialog Jogja Menyapa dalam rangka peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43. Dan kalau kita berbincang-bincang terkait dengan tema di kali ini yang kita angkat, olahraga menyatukan, prestasi menguatkan. Kita ketahui bersama pendengar kalau berbincang mengenai pembinaan keolahragaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya juga dimulai dari tingkat usia dini begitu ya. Bagaimana pihak sekolah dalam hal ini dalam lingkungan pendidikan ini kemudian juga betul-betul mengedepankan terkait dengan olahraga. Dan di satu sisi pembinaan prestasi atlet ini juga sebisa mungkin dimulai sejak usia dini karena memang usia-usia produktif untuk kemudian juga menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi ini memang dalam lingkungan sekolah. Nanti kita juga akan bahas pendengar upaya-upaya yang dilakukan khususnya di Kabupaten Sleman. Kita akan membahasnya juga nanti dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Tentunya bersama dengan para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual di link Zoom RRI Yogyakarta. Di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti kita akan membahas terkait dengan olahraga menyatukan, prestasi menguatkan. Bersama dengan para narasumber kami, Profesor Dr. Rumpis Agus Sudarko MS, beliau ini Wakil Ketua Umum 1 KONI Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus juga sehari-hari selaku Guru Besar Ilmu Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta, bersama dengan Bapak Heru Saptono STPMM, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Berbincang terkait dengan olahraga yang mungkin bagi generasi muda saat ini menjadi hal yang perlu dibiasakan, perlu dibudayakan begitu ya. Kita melihat mungkin beberapa waktu belakangan ini sudah mulai kesadaran yang juga dilakukan oleh teman-teman muda ini untuk kemudian juga melakukan olahraga supaya tetap aktif dan bugar sebagai salah satu tujuan juga investasi masa depan dengan berolahraga. Nanti kita juga akan bahas pendengar seperti apa sebenarnya pengaruh olahraga ini kemudian juga berimbas terhadap kesehatan begitu ya. Namun sebelumnya kita sapa dulu pendengar yang bergabung di line telepon di 580333. Pendapatnya nih, bagaimana kemudian juga olahraga ini bisa menyatukan sekaligus juga meningkatkan prestasi dan menguatkan prestasi untuk pembinaan atlet olahraga ini. Saya sapa dulu di line telepon.

0: kemudian para atlet itu kan, para atlet dimanapun juga, baik daerah ataupun nasional, yang dikejarkan prestasi, bukan materi itu kan. Kalau sudah berprestasi pasti materi menyusul. Itulah seperti dantara. Jadi olahraga itu pertama bisa mempersatukan bangsa, persahabatan, persaudaraan, bukan persaingan di bidang olahraga. Tidak jangan disamakan persaingan di bidang perpolitikan, kesana kan perpecahan, permusuhan, tapi olahraga tidak. Itu juga sebagai seorang atlet yang berprestasi itu membawa misi baik daerah maupun secara nasional. Contoh seperti begini, waktu itu kan Jogja pernah punya atlet tenis meja yang namanya Yayuk Basuki itu kan, bukan untuk Jogja tapi untuk nasional. Walaupun berasal
1: dari tenis lapangan, Pak.
0: Sangat nasional juga terbawa. Ini salah satu itulah kelebihan seorang olahraga. Tidak ada kalah di olahraga, menggugat kayak enggak, tidak ada. Cep aja persatuan di bidang olahraga patut dicontoh oleh para elit politik. Walaupun sekarang berbeda pendapat atau apa juga, tetap walaupun misalkan soal sebagai bab prima, seorang petinju saling pukul memukul, ketika dua ring kalah. Seperti itu sekelihatan, saling ramah, persahabatan. Itu salah satunya seperti itu. Tapi di sini ya, kembali masalah masalah olahraga pun juga memang salah satunya adalah favorit saya. Saya juga senang olahraga Bapak Prima, minimal pagi-pagi lari pagi gitu ya. Ketika itu seperti di anak. Kalau ada waktu misalkan paling main badminton, itulah salah satu, untuk pribadi, untuk keluarga. Tapi para atlet-atlet yang sudah berprestasi di tingkat nasional pun daerah adalah betul-betul membawa misi gitu kan, baik nasional ya. Makanya di sini pemerintah daerah betul harus betul-betul seorang atlet betul-betul diperhatikan, jangan sampai atlet itu kan ketika dia berprestasi disanjung dipuja, ketika sudah tidak berprestasi jangan sampai habis manis sepah dibuang. Bah, jangan seperti, karena saya juga katakan adalah seorang atlet yang berprestasi adalah betul-betul membawa misi gitu kan. Baik daerah maupun secara nasional. Saya sangat peduli sekali kan kepada mantan-mantan atlet ya kan, yang betul-betul sekarang sudah berprestasi, kok yang kurang begitu diperhatikan kan oleh pemerintah daerah atau pemerintah itu kan. Jadi harus betul-betul sekarang begini, punya atlet bola voli Megawati, dia adalah berprestasi di internasional. Nah, ketika dia belum sudah pensiun harus betul diperhatikan, jangan sampai seperti itu ya. Susi Susanti, banyaklah pokoknya, seperti Ayuk Basuki juga, seperti diantaranya. Mungkin kalau berbicara masalah olahraga atau atlet berprestasi adalah tidak ada kaitan dengan beda dengan persaingan dengan yang lain, seperti diantaranya. Jadi persaingan di bidang atlet itu adalah betul menyatukan persahabatan itu di bidang perolahragaan. Itu Pak Prima ya.
1: Baik, sedikit koreksi Pak, Yayu Basuki ini di tenis lapangan ya Pak ya, tadi kesebutnya tenis meja ini Pak.
0: Petenis meja kan, tadi kan petenis meja itu mungkin sudah siapa yang tidak tahu namanya Pratiwi Dipoyanti, itu seorang atlet tenis nasional kan, itu untuk nasional berasal Jawa Barat. Tadi juga petenis lapangan yang pernah berbesar di tingkat nasional kan ada dari juga Yayuk Basuki itu,
1: ya, betul.
0: Seperti itu. Tapi sekarang seolah tidak ada lagi generasi penerusnya beliau itu kan, seolah tidak ada, seharusnya dia seharusnya dia sudah lagi resmi, harus ada penggantinya. Seperti halnya dulu ketika PBFSI ketua persatuan industri dipimpin oleh Bapak Jenderal Tri Sutrisno kan, dia ada plasa pratama, ada plasa utama. Plas pratama untuk menggantikan plasa utama, seperti yang sebegini Yayuk Basuki Yenur dipersiapkan sekarang seolah tidak dengar untuk penggantinya sebagai generasi Mbak Yayuk Basuki. Itu mungkin Mbak Prima ya. Ya katanya menurut saya pernah juga baca bahwa beliau ada dulu jadi calon anggota dewan atau jadi anggota dewan.
1: Betul Pak, betul.
0: Pernah saya baca-baca juga. Karena adalah setiap atlet dimanapun juga itu berbasis, saya punya catatan Mbak Prima itu aja. Terima kasih. Yuk.
1: Terima kasih Pak Fauzi, perhatian yang luar biasa ini. Matur nuwun Pak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di garis bawahi ini tadi oleh Pak Fauzi ini berkaitan bahwa memang persaingan di bidang olahraga ini betul-betul bisa membentuk sportivitas begitu ya. Dan di satu sisi ini juga tadi di garis bawahi prestasi olahraga ini juga bisa mempersatukan bangsa. Sesuai dengan tema kita, olahraga menyatukan, prestasi menguatkan. Kita nanti akan bahas pendengar di jam 8 hingga pukul 9 pagi.

0: mumpung sepi, mumpung lagi banjir, hanyut deh.
1: Loh mas, kok buangnya ke situ?
0: Bu Harjo, anu bu, cuma satu kantong kecil kok, kan biar praktis gitu loh, langsung hilang ke bawah arus ke laut.
1: Mas Bimo, air sungai itu mengalir, tapi sampah itu mampir. Kalau Mas Bimo buang satu, ribuan orang lainnya mikir hal yang sama. Sungai kita bukan lagi sumber kehidupan, tapi malah jadi tabungan bencana buat anak cucu kita nanti.
0: Nggih, Bu.
2: Sungai adalah urat nadi kehidupan, bukan tempat sampah raksasa. Mari jaga sungai tetap asri dan bersih dari sampah.
3: Mendengar, sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa. Hari Olahraga Nasional, 9 September 2026, olahraga menyatukan, prestasi menguatkan. Kita akan bahas, pendengar, dalam dialog Jogja Menyapa kali ini bersama dengan Profesor Dr. Rumpis Agus Sudarko MS, Wakil Ketua Umum 1 KONI Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus juga beliau sehari-hari selaku Guru Besar Ilmu Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta, bersama dengan Bapak Heru Saptono STPMM, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Namun sebelumnya satu informasi dihadirkan rekan Rosian Anwar, di mana dua ikon sepak bola Daerah Istimewa Yogyakarta di Super League. Kita simak informasinya berikut ini.
4: Kembalinya PSS Sleman ke kasta tertinggi persepak bola nasional membuat kini ada dua klub asal Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di kompetisi Super League. PSM bersanding dengan PSS Sleman sebagai wakil asal Yogyakarta. Bagi pelatih PSM yang Paul van Gastel, dirinya sudah berkomunikasi dengan pelatih PSS Peter Huistra tentang gengsi derby Mataram di kompetisi Super League musim ini. Bagi van Gastel dan Huistra sendiri yang sama-sama berasal dari Belanda, mereka berharap partai derby tidak hanya bicara soal rivalitas, tetapi juga cara menunjukkan prestasi dan sportivitas di atas lapangan.
5: Well, I didn't spoke Peter about the derby.
4: Saya sudah berbicara dengan Peter soal derby. Bagi kami, derby nantinya seharusnya menjadi pertandingan yang menyenangkan untuk dimainkan. Meski kami akui, kami berkompetisi ketat untuk menunjukkan prestasi siapa yang terbaik, dan ini pertandingan yang menarik bagi kami kedua pelatih. Sedangkan bagi salah satu legenda PSM, Roberto Kuateh, dirinya yakin PSM Yogyakarta akan tampil lebih solid musim ini dan mampu menembus 10 besar klasemen akhir kompetisi.
6: Mungkin itu untuk harapan kita di musim kedua ini, mereka mungkin 5 besar atau di tetap di 10. Jangan sampai berikasi lagi. Kami tetap di Liga 1.
4: Di lain pihak, pelatih PSS Sleman, Peter Huistra, menegaskan timnya akan bangkit dan belajar dari kekalahan di kandang Bali United pada laga perdana. Pembenahan serius dilakukan PSS jelang menghadapi Madura United pada akhir pekan ini. Kami akan ada beberapa pemain yang kembali dari cedera. Dan dengan kehadiran pemain-pemain kami yang sebelumnya tak bermain, saya berharap bisa memainkan pola permainan yang menjadi identitas PSS, di mana kami bermain lebih agresif, mengontrol permainan, dan penguasaan bola yang lebih lama.
7: Keep the ball longer.
4: PSM untuk sementara waktu bertengger di posisi ketujuh setelah ditahan imbang 1-1 pada laga kandang perdana menjamu Persita Tangerang. Sementara PSS Sleman harus mengakui keunggulan tuan rumah Bali United 1-2 di pertandingan pertama. Kedua tim asal Yogyakarta ini akan menjalani duel perdana pada laga derby yang dijadwalkan pada 10 Desember mendatang. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar, 9 September 2026 ini bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43. Dan tentunya ini merupakan semangat bersama untuk kembali memasyarakatkan olahraga, khususnya juga olahraga ini memang betul-betul menyatukan dan di satu sisi bisa menghasilkan prestasi yang menguatkan. Tema kita di kesempatan pagi hari ini, pendengar, dalam Hari Olahraga Nasional, olahraga menyatukan, prestasi menguatkan. Bersama dengan para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Saya sapa terlebih dahulu di kesempatan pagi hari ini. Sudah terhubung bersama dengan Profesor Dr. Rumpis Agus Sudarko MS, Wakil Ketua Umum 1 KONI Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus juga Guru Besar Ilmu Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta. Prof. Rumpis, selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya.
1: Prestasi tubuh.
0: Luar biasa. Terima kasih nih Prof. Rumpis sudah bisa menyediakan waktu di kesempatan pagi ini untuk menyapa pendengar program 1.
1: Oke, sama-sama Mbak Prima.
0: Baik. Bersama dengan Prof. Rumpis ini saya sapa terlebih dahulu ada Bapak Heru Saptono STPMM. Beliau ini adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Pak Heru, kabar baik. Selamat pagi.
2: Alhamdulillah, baik, sehat Mbak Prima.
0: Alhamdulillah.
2: Dan salam olahraga,
0: jaya.
1: Salam olahraga.
0: Iya.
1: Pagi Pak Kadis.
2: Oh, pagi Pak Rumpis, sugeng enjang.
0: Luar biasa, terima kasih ini Prof. Rumpis dan juga Pak Heru ini bisa menyapa pendengar program 1 di hari yang spesial ini, Hari Olahraga Nasional ke-43. Matur sembah nuwun sangat. Dan pendengar nanti bisa bergabung bersama dengan Prof. Rumpis dan juga Pak Heru melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Saya ke Prof. Rumpis dulu ini. Prof, kita mengambil satu tema besar di RRI ini berkaitan dengan olahraga menyatukan, prestasi menguatkan. Kita ingin tahu ini Prof, kalau berbincang terkait dengan prestasi olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta, saya tadi di awal sempat menyinggung bahwa ada bibit-bibit unggul yang kemudian juga tumbuh sebenarnya dari lingkungan-lingkungan sekolah, kemudian juga dari klub-klub olahraga yang kemudian juga perlu ada pembinaan supaya kedepannya bibit-bibit unggul ini juga berprestasi dengan lebih baik. Seperti apa ini, Prof, formula yang kemudian juga dilakukan KONI Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pembinaan atlet di DIY ini? Silakan Prof. Rumpis.
1: Mbak Prima, salam olahraga, selamat pagi untuk semua pendengar RRI yang budiman, yang baik, yang kami banggakan. Betul bahwa banyak atlet binaan dari klub, dari sekolah. Gitu. Nah, sebetulnya KONI itu fungsinya adalah apa ya, memberikan ruang untuk atlet-atlet itu menampilkan diri. Jadi kalau KONI itu kan tidak bisa membina langsung, yang membina langsung untuk klub, yang membina langsung untuk sekolah. Nah, KONI itu menyediakan wadah kompetisi, menyediakan wadah pembinaan lebih lanjut. Jadi dengan banyak kompetisi yang kita titipkan di pengurus daerah, ini kan menyiapkan, memberikan wadah, memberikan panggung untuk teman-teman atlet itu bertanding, berprestasi. Itu terus kita juga kami itu memberikan apa ya, fasilitas misalnya kepada teman-teman Pengda untuk bisa supaya apa, Pengda-Pengda itu bisa meningkatkan kompetensi pelatih, karena kan prestasi itu tidak bisa lepas dari pelatih yang berkualitas. Itu jadi KONI selama ini, dan kalau pembinaan lanjutan ya kita paling tidak kita saat ini juga punya program pemusatan latihan daerah untuk persiapan PON 2028, walaupun 2028 sudah kita kalau kita hitung tahun itu tinggal 1 tahun, kalau kita hitung bulan itu masih panjang ya, kalau kita hitung hari itu masih banyak, apalagi kita hitung jam, tapi ini kan kita hitung waktunya tahun. Sehingga kita mengumpulkan teman-teman yang sudah punya prestasi, kita wadahi menjadi pemusatan latihan daerah. Tetapi yang belum punya apa ya, belum bagus, belum bagus, belum ini kita beri wadah kompetisi. Nah, kompetisi ini kalau bagus-bagus, kita juga memberikan peluang, ruang dan waktu untuk apa kompetisi baik daerah maupun nasional, bahkan internasional. Kata Mbak Prima.
0: Baik, Prof. Rumpis, tadi saya menggarisbawahi ini bahwa memang KONI Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga berupaya begitu ya Prof ya, untuk kemudian memberikan wadah-wadah pembinaan, di satu sisi ini kemudian juga semangat berkompetisi bagi para atlet-atlet ini. Dan di satu sisi tadi kita garisbawahi juga bagaimana kemudian meningkatkan kualitas coachnya atau pelatihnya begitu. Prof, ini kalau berbincang terkait dengan hal ini, apakah juga beberapa cabang-cabang olahraga ini kan juga pasti membutuhkan pelatih-pelatih yang harusnya mumpuni begitu Prof, untuk kemudian juga bisa membentuk atlet yang berprestasi ke depannya. Apakah kemudian juga kondisi ini mau tidak mau ini juga harus bekerja sama begitu Prof, dengan pelatih-pelatih di luar DIY plus juga ini Prof, biasanya ada yang mendatangkan dari luar negeri begitu, karena memang kita ingin mengedepankan kualitas. Seperti apa ini Prof, yang kemudian juga program-program yang dilakukan oleh KONI DIY untuk meningkatkan pelatih begitu, Prof. Rumpis.
1: Terima kasih, Mbak Pri. Jadi saat ini kita punya hampir setiap 2 bulan sekali, ya 2 bulan sekali kita menyelenggarakan semacam apa ya, diskusi ya, semacam coffee morning kepada teman-teman pelatih untuk meningkatkan kompetensi. Ya macam-macam kita topiknya, dari topik psikologi, topik biomekanik, beberapa topik gitu. Di samping juga topik-topik yang lebih ke manajemen, itu ini. Dan juga kita kerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kompetensi pelatih ini, supaya pelatih-pelatih yang ada di daerah ini selevel dengan pelatih di nasional. Nah, sampai saat ini kita memang belum berupaya menggunakan pelatih dari luar, ya, baik dari luar DIY maupun dari luar negeri. Kita masih memaksimalkan potensi pelatih kita, potensi pelatih kita di DIY. Dan alhamdulillah sebetulnya, bukan sebetulnya, memang pelatih beberapa cabur DIY itu sudah punya pelatih yang tingkatnya nasional. Bahkan ada beberapa pelatih yang tingkatnya itu sudah internasional. Ini yang beberapa upaya itu seperti itu kita lakukan. Kita sering diskusi dengan teman-teman pelatih, kita diskusi dengan pengurus daerah, bagaimana kompetensi pelatih ini meningkat, tidak sekedar bagaimana melatih, tapi bagaimana kita juga harus punya goal setting, punya kepercayaan diri, baik untuk peningkatan teknik, ya, menganalisis gitu. Jadi ini beberapa hal, seperti kemarin kita juga menyelenggarakan bagaimana pelatih itu bisa mendeteksi dini kalau atlet itu cedera. Karena kalau kadang atlet itu kalau cedera tidak bilang sama pelatih. Kalau bilang pelatih nanti takutnya disoret.
0: Gak main gitu ya Prof ya, betul-betul.
1: Kan, cedera itu bukan di, ya, tapi ditangani, disembuhkan. Yeah. Itu, Mbak Prima.
0: Baik. Kualitasnya ini luar biasa yang kemudian juga masih menjadi standar begitu ya Prof ya, di Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, Prof, saya beralih ke Pak Heru ini. Kita ingin tahu juga ini. Ya, baik. Pak Heru, kita ingin tahu ini. Kalau tadi Prof Rumpis juga menyatakan bahwa memang KONI Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga menggandeng pengurus-pengurus daerah, kemudian juga dalam hal ini beberapa klub-klub terkait yang kemudian juga pembinaan untuk atlet begitu. Kita ingin tahu juga ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman ini, khususnya juga di Kabupaten Sleman, gudangnya para atlet juga begitu, yang kemudian juga dari sisi pembinaan ini kita ingin tahu program-program apa yang kemudian juga dilakukan supaya ada target-target prestasi ke depan yang juga berupaya diraih begitu. Silakan Pak Heru.
3: Ya, terima kasih Mbak Prima. Selamat pagi pemirsa, pendengar semua. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Prof. Rumpis beberapa hal tentang olahraga prestasi. Dan memang kalau olahraga prestasi di Kabupaten Sleman ini sudah menjuarai Porda yang keempat kali berturut-turut ya. Sehingga kita juga mempersiapkan nanti Porda di kelompoknya juga akan kita persiapkan untuk bisa menjadi juara umum lagi. Nah, oleh karena itu pembinaan atlet secara berjenjang ini kita lakukan, yaitu mulai dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar atau PPLP, kemudian juga ada pembinaan kompetisi klub olahraga usia dini, juga ada pembinaan di 3 kelas khusus olahraga, ada di SMP Negeri 3 Sleman, SMP 1 Kalasan, dan SMP 2 Tempel. Kemudian juga kita mempersiapkan Popda dan Peparda tahun 2027, juga melakukan pembinaan rutin ini melalui kepersertaannya dalam Gala Siswa Indonesia, GSI. Dan kemarin juga GSI kita di cabang bulu tangkis dan pencak silat itu sampai ke tingkat nasional nih. Dan juga Olimpiade Olahraga Siswa atau O2SN, SMP dan SD. Serta nanti di akhir tahun kita juga melakukan kegiatan Liga Dispora, yaitu Liga di usia 11. Nah, kegiatan ini penting untuk kemudian bisa menjamin stok atlet-atlet pada kegiatan Porda nantinya. Sehingga secara berkelanjutan kita awali dengan liga-liga di tingkat usia dini, dan nanti setelah itu kita bekerja sama dengan KONI dan cabang olahraga untuk melakukan pembinaan. Ya. Kemudian untuk Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Olahraga, Mbak Prima, PPLP tadi, kita lakukan di 23 cabang olahraga dengan jumlah atlet 377 atlet dan 98 pelatih. Nah, ini yang kita siapkan 23 cabang olahraga ini untuk nanti persiapan di Pekan Olahraga Pelajar Daerah tahun 2027. Itu yang olahraga prestasi. Kemudian yang olahraga masyarakat kita juga lakukan, karena di Sleman itu kita melakukan kegiatan pengukuran Sport Development Index atau Indeks Pembangunan Olahraga. Nah, kalau di angka 10 provinsi tertinggi angka itunya, sebetulnya kalau disejajarkan Sleman itu sudah di urutan ke-6 setelah Provinsi Jambi. Jadi kalau di angka nasional, IPO Kabupaten Sleman itu lebih tinggi di angka 0,429. Di nasional itu rata-rata 0,3. Dan ini meningkat dari tahun 2024, kita hanya di 0,3, sekarang di tahun 2025 sudah 0,429. Nah, ini tolak ukur kinerja kita untuk kemudian bisa meningkatkan kegiatan olahraga. Nah, permasalahannya memang di indeks kebugaran, Mbak Prima, indeks kebugaran masyarakat itu di angka yang masih rendah. Oleh karena itu, kita kemudian saat ini secara masif untuk melakukan kegiatan pembinaan kelompok olahraga masyarakat atau KOM. Ada 197 titik masyarakat, ya nanti kita bantu masyarakat pelatihan selama 2 hari tergantung dari permintaan masyarakat. Ada yang senam kita bantu dengan sound systemnya, kemudian kalau yang voli itu kita bantu net sama selingnya sama bola voli, kemudian untuk sepak bola kita bantu bolanya sama konnya ya. Jadi kita menyadari karena angka indeks kebugaran masyarakat itu masih rendah. Oleh karena itu, kita dorong dengan masif, yaitu pembinaan olahraga kelompok masyarakat. Sehingga harapannya ke depan, IPO di Kabupaten Sleman bisa lebih tinggi lagi. Demikian, Mbak Prima.
0: Baik. berjalan beriringan begitu Pak ya, pembinaan prestasi untuk memang olahraga prestasi, tapi di satu sisi juga untuk kelompok olahraga masyarakat ini sebagai salah satu bentuk juga kewajiban untuk meningkatkan kebugaran masyarakat begitu. Baik, Pak Heru dan juga Prof. Rumpis, ini saatnya saya buka kesempatan juga kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa kali ini dalam rangka Hari Olahraga Nasional, olahraga menguatkan, olahraga menyatukan, prestasi menguatkan. 580333, pendengar juga bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811-2711-911 dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Saya ke WhatsApp dulu ini Prof. Rumpis dan juga Pak Heru. Ini ada Pak Kardi di Banguntapan. Prof. Rumpis, kita ingin tahu ini bagaimana pembinaan atlet berprestasi ke depannya, khususnya untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena penjaringan prestasi ini kan sepertinya juga dilakukan di klub-klub olahraga, tapi bagaimana dengan pembinaan untuk tingkat sekolah ini? Mohon tanggapannya. Terima kasih Pak Kardi di Banguntapan, ini langsung ke Prof. Rumpis, nanti ditanggapi oleh Prof. Rumpis. Kemudian yang kedua ini dari Ibu Gita di Jalan Godean. Beberapa ponakan saya ada yang memiliki prestasi olahraga yang cukup bagus dan masuk ke sekolah-sekolah dengan sistem KKO. Nah sebenarnya kriteria apa saja ya untuk anak-anak yang memang punya prestasi khusus ketika mendaftar dengan sistem KKO ini? Mohon tanggapannya. Terima kasih Bu Gita yang ada di Jalan Godean. Saya sapa dulu pendengar yang bergabung di line telepon di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, Jogja Menyapa.
4: Selamat pagi, Jogja Menyapa. Jogja Menyapa, salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga jaya, terima kasih. Monggo silakan Pak Fauzi.
4: Apalagi Pak narasumbernya siapa, Mbak Prima?
0: Iya, ini ada Wakil Ketua Umum 1 KONI DIY, Profesor Dr. Rumpis Agus Sudarko MS, dan juga Pak Heru Saptono STPMM, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, Pak Fauzi, yang ada di Garut ini. Silakan Pak Fauzi.
4: Iya. Selamat pagi, assalamualaikum, salam olahraga, Bapak narasumber yang saya hormati.
0: Iya, monggo Pak.
4: Begini Pak, saya sebagai pencinta olahraga kan, peduli terhadap olahraga. Jadi, dan saya tidak fanatik kepada satu daerah. Walaupun sekarang Jawa Barat yang 27 kabupaten kota, banyak atlet-atlet yang berteraf internasional. Seperti halnya di Jogja pun juga, saya ikut bangga juga kalau memang di DIY ada atlet yang berprestasi, ikut bangga juga kalau saya. Beginilah, kalau bisa masa olahraga, memang olahraga itu adalah salah satu adalah duta, itu kan, baik daerah maupun duta nasional. Yang jadi, yang mengharumkan bangsa, yang mengharumkan daerah itu adalah seorang atlet. Contoh seperti begini Pak ya, Pak Yayu Basuki, mantan tenis nasional, pernah tenis lapangan ya, maaf kalau tadi tenis meja bilang mantan petenis nasional petenis lapangan itu kan, itu udah milik nasional. Tapi sekarang begini Pak, saya mungkin inilah masukan saja mungkin buat Pak KONI Jogja itu kan, kenapa tidak ada pengganti lagi berprestasi semacam prestasi Mbak Yayu Basuki sebagai petenis lapangan yang pernah berbicara di tingkat internasional. Nah seperti itu, saya nggak ada. Nah sejauh mana apa pembinaan bidang olahraga di DIY seperti itu. Dan saya kemudian ya, berapa tahun lah misalkan ya PSM Yogyakarta ikut tidak ikut di acara Liga 1. Sekarang alhamdulillah ikut lagi bergabung di Liga 1 PSM Yogyakarta. Seperti diantaranya banyak gitu. Jadi dari bahwa seorang atlet itu adalah, saya sangat peduli sekali, sangat menyukai terhadap, karena persaingan di bidang olahraga itu memang betul-betul menyatukan bangsa dan negara, menyatukan walaupun di lapangan boleh kita bersaing saling pukul-mukul dalam bertinju, dalam gulat saja, tapi ketika di lapangan sportivitasnya sangat tinggi sekali, persahabatan baik nasional maupun internasional. Jangan disamakan persaingan olahraga, beda persaingan di bidang perpolitikan, perpecahan, permusuhan, saling kusim, kalau atlet tidak ada seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa para tokoh-tokoh elit politik yang harus dicontoh itu adalah bagaimana persaingan di bidang olahraga, karena itu persatuan. Nah itu mungkin Pak, yang saya tidak akan berbicara Jawa Barat lah, karena Jawa Barat itu mungkin sudah pada tahu bahwa pun sekarang di tiap ponsel juara satu karena penduduknya paling terbanyak di Indonesia, kan, walaupun di 27 kabupaten kota dibandingkan Jawa Timur 38, tapi tetap penduduk kalah dengan Jawa Barat. Mungkin itu Pak, tanggal kurang lebihnya saya mohon maaf bahwa saya sangat mengharapkan sekali atlet apapun terutama yang timbul pertanyaan tidak ada generasi berprestasi seperti petenis lapangan Mbak Yayuk Basuki. Terima kasih Pak. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Pak Fauzi yang ada di Garut ini berapi-api ini. Bintang tenis lapangan dari Jogja begitu. Kok nggak ada penerusnya begitu ya. Terima kasih ini Pak Fauzi yang ada di Garut. Saya pending dulu untuk line telepon dan juga WhatsApp. Anda bisa bergabung melalui kanal YouTube. Silahkan dikirimkan live chat. Saya ke Prof. Rumpis dulu untuk bisa menanggapi tadi Pak Kardi di Banguntapan dan juga Pak Fauzi yang ada di Garut. Monggo, silakan Pak.
1: Ye, terima kasih. Assalamualaikum Pak Kardi. Salam olahraga. Salam sehat. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara pembinaan prestasi, memang pembinaan prestasi itu berjenjang berkelanjutan. Ya. Berjenjang berkelanjutan itu yang paling penting, berjenjang berkelanjutan. Nah, ini sekaligus juga dengan Pak Fauzi ini berjenjang berkelanjutan. Jadi dari sekolah, dari klub, dari nanti meningkat ke kota, kabupaten, baru di. Jadi ini pembinaan yang berjenjang berkelanjutan, berjenjang di kabupaten itu ada por kecamatan atau por kabupaten, pekan olahraga porkat atau porkat gitu ya, itu sudah dilaksanakan. Alhamdulillah di Jogja itu di 4 kabupaten 1 kota sudah menyelenggarakan pekan olahraga kabupaten atau pekan olahraga kota. Bahkan ada juga pembinaan dengan adanya por popda, pekan olahraga pelajar daerah. Itu kalau di jenjang provinsi ada pekan olahraga pelajar kabupaten maupun kota. Mengapa saya katakan pekan-pekan ini? Karena pekan-pekan olahraga ini adalah salah satu pembinaan berjenjang. Artinya apa? Ketika di klub, dibina, dan sebagainya, itu nanti ada mungkin di kecamatan atau pekan olahraga kabupaten. Ini kalau tidak ada wadah ini, apa pembinaan tidak berlaku gitu. Tak, aku bina untuk apa gitu? Bina untuk apa? Mungkin tidak ada kompetisi. Nah, kompetisi ini salah satu apa pembinaan itu menyediakan apa wadah untuk kompetisi. Di samping juga memperhatikan perangkat pembinaan, perangkat pelatihnya, perangkat fasilitasnya, nanti Pak Kadispora ini yang bisa nomor salah ini. Terus perangkat wasitnya dan sebagainya ini berkesinambungan tentang pembinaan prestasi. Jadi pembinaan prestasi sehingga tidak hanya melulu latihan tanpa ada kompetisi, tanpa ada pembanding dan sebagainya. Kita juga gitu. Kalau sehingga di sinilah pembinaan prestasi berjenjang berkelanjutan. Nah, di kabupaten itu kita menyelenggarakan porda. Sudah setelah itu dari hasil porda ini kita seleksi oleh teman-teman pemda, dipersiapkan untuk event di atasnya. Entah itu PON, entah itu kejurnas. Nah, di sinilah peran bagaimana KONI itu dalam pembinaan, dalam latihan. Kita sifatnya mengawasi, sifatnya memonitoring bagaimana teman-teman pengda itu menyiapkan, melatih. Karena kan dari klub, ya dari klub, itu setelah itu nanti dari beberapa klub, atlet-atlet yang potensial ditarik di daerah, ada mungkin pemusatan latihan daerah ini. Nah, nanti kita berlanjut ke tingkat lebih nasional. Nanti di nasional kan juga ada terpilih. Bahkan alhamdulillah untuk Asia Games yang akan diselenggarakan di Nagoya itu paling tidak kita punya wakil ya, sekitar 12-15 atlet yang akan bertanding di Nagoya dari DIY. Ini pembinaan prestasi yang berlanjut. Jadi berlanjut itu ya kebetulan kalau di bukan kebetulan KONI di sisi prestasi, pembinaan dari sisi organisasi ini kan saling beriringan ini. Nah, untuk Pak Fauzi, ya memang sampai saat ini belum ada pengganti Yayu di tenis, tetapi Yayu-Yayu lain di cabang lain banyak ya, banyak di DIY bahkan yang sudah mendunia dari apa panjat tebing misalnya, dari voli pasir, dari karate, dari taekwondo, alhamdulillah sudah ya. Memang enggak tahu nih, tenis meja kita sudah, maaf, tenis lapangan ini sudah digenjot, sudah di ini. Nah, mungkin apakah karena sekarang itu rumpun tenis ini kan sudah menjadi banyak ya, soft tenis, terus ada padel gitu. Sehingga ini yang kadang orang teman-teman itu kalau tidak main padel ketinggalan nanti, FOMO gitu. Kalau kata generasi sekarang ya, FOMO, wah, kalau tidak main FOMO ya, ketinggalan. Nah, ini yang apakah di samping itu memang kita mati tenis di Jogja, alhamdulillah sebetulnya pembinaan di usia dini cukup bagus. Ya, mungkin mungkin 5 tahun lagi lah kita bisa. Tapi kalau sekarang memang kita lihat generasi yang muda sudah muncul kemarin, waktu di PON kemarin kita juga sudah mendapatkan medali untuk tenis, tenis soft tenis maupun tenis lap. Ini Pak Mohon atlet yang memang atlet prestasi ya, diharapkan pembinaan yang berkelanjutan hanya kita lihat di Yogyakarta itu yang kalau di lapangan tenis itu yang tenis yang sepuh-sepuh yang sudah ini ya. Tapi alhamdulillah di Jogja banyak klub-klub tenis yang di usia dini. Insya Allah nanti saya yakin dan percaya Mbak Yayu pasti ada penggantinya dari Jogja. Itu Mbak Prima.
0: Iya, baik.
1: Ya, mungkin kalau ya nanti Bu Gita itu biar anu Pak Kadis ini, KKU ini yang
0: leres.
1: Punya KKU dengan Pak Kadis ini.
0: Leres, betul-betul Prof. Rumpis. Baik, ini silakan Pak Heru bisa menanggapi Bu Gita yang ada di Godean ini berkaitan dengan KKU begitu Pak, kelas-kelas khusus atau memang sekolah yang kemudian juga membuka KKU ini. Monggo silakan Pak Heru.
3: Terima kasih Bu Gita. Jadi di Sleman punya 3 sekolah KKO. Sebelah utara ada SMP Negeri 2 Tempel. Kemudian di wilayah tengah ada SMP Negeri 3 Sleman atau SMP Tridadi. Kemudian di sisi timur ada SMP 1 Kalasan. Nah, monggo nanti putranya Ibu Gita minat di olahraga apa? Kalau kami dari Dispora akan mensupport lebih ke arah olahraga yang prestasi individu bukan kelompok ya. Kalau kelompok itu misalnya sepak bola, bola voli itu sudah banyak. Apalagi kalau nanti punya keunggulan di cabang olahraga individu ini akan kita dorong. Dan nanti juga ketika Bu Gita menyekolahkan anaknya di KKU juga akan mendapatkan poin ya, misalnya penghargaan. Kemudian ini penghargaan ini bisa digunakan juga untuk meniti sekolah di tingkat atasnya, misalnya di SMA, karena ikut di SMP KKU ada prestasi, ada penghargaan sendiri terhadap prestasi untuk kemudian bisa masuk di SMA, ada poinnya. Monggo silahkan Bu Gita ya. Kemudian untuk Pak Fauzi, terima kasih Pak Fauzi. Jadi kalau atlet Sleman ini yang mendunia memang bukan di tenis meja ini. Saat ini yang kita persiapkan dan sudah masuk di kompetisi tingkat internasional itu adalah catur atas nama Safira. Safira ini cita-citanya jadi Grandmaster dunia. Oleh karena itu saat ini juga Safira juga akan mengikuti Olimpiade catur di tingkat dunia dan juga Safi itu di tingkat Asia Tenggara. Nah, saya setuju dengan Pak Rumpis tadi, jadi adanya pembinaan secara berkelanjutan dan kita juga menciptakan sebuah kompetisi. Jadi ada latihan dan juga ada pertandingan. Kalau hanya latihan saja nggak ada pertandingan, tidak ada tolok ukur untuk seberapa jauh latihan yang dilakukan itu prestasinya seperti apa. Oleh karena itu kita juga melakukan event-event di tingkat portal ya. Kalau Pak Rumis tadi di tingkat kecamatan, kami ada di beberapa desa itu mengadakan pekan olahraga kelurahan. Ya itu juga kita dorong untuk kemudian itu menjaring bibit-bibit di tingkat kelurahan. Nah, kemudian untuk Pak Kardi juga pembinaan atlet ya, tadi sudah saya sampaikan ada PPL APD, Pusat Pelatihan Atlet Daerah. Kemudian tolak ukurnya jelas, jadi nanti kita berikan fasilitasi untuk latihan. Kemudian kita juga berikan fasilitasi transport untuk pelatihnya juga. Jadi di samping atlet juga pelatihnya. Nah, untuk sementara di Sleman tadi ada 23 cabang olahraga yang memang kita berikan. Dan Mbak Prima di Sleman, yeah, alhamdulillah dengan pelatihan berjenjang, kemudian juga event-event yang semakin banyak, itu korelasinya terhadap prestasi olahraga cukup bagus. Jadi NPCI yang Paralimpik kemarin di tingkat DIY kita juara umum, kemudian yang olahraga prestasi KONI kita juga juara umum, dan terakhir olahraga pelajar juga juara umum. Ini semua tentu saja karena memang kita persiapkan dari awal dan kita ciptakan kompetisi yang berkelanjutan, sehingga bibit-bibit atlet, stok atlet itu dari bawah sudah kita identifikasi, termasuk juga pembinaan olahraga di kelas khusus olahraga. Memang di DIY memang bagusnya tidak hanya kelas khusus olahraga, kalau bisa ada sekolah khusus olahraga ya, yeah, dimasukkan untuk Pak Rumpis ya, sehingga lebih terarah lagi olahraganya. Kemudian karena bukan hanya kelas khusus, kalau kelas khusus kan bergabung dengan kelas umum ya, tapi kalau sekolah khusus olahraga itu memang sekolahnya khusus untuk olahraga, ini akan lebih baik dan tentu saja akan menciptakan atlet-atlet yang berprestasi. Demikian Mbak Prima.
0: Baik Pak Heru, terima kasih. Demikian untuk Bu Gita, kemudian juga tambahan tadi untuk Pak Fauzi dan juga Pak Kardi yang tadi bangun tapan. Prof. Rumpis dan juga Pak Heru, kita akan lanjutkan perbincangan karena ada beberapa WhatsApp yang juga sudah bergabung. Namun kita rehat dulu sejenak, J. Prof. Rumpis dan juga Pak Heru. Nanti kita akan kembali lagi di sesi berikutnya. Tetap terhubung bersama kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.

Anda, sekitar 70% dari sel-sel yang membangun sistem kekebalan tubuh terletak di sepanjang saluran pencernaan. Usus berperan besar dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Menurut Dr. Annie Seth dari University Medical Center of Princeton, cara terbaik untuk menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh dan sistem pencernaan adalah dengan cara makan yang sehat. Misalnya, mengkonsumsi makanan rendah gula dan tinggi serat. Kebiasaan seperti ini akan memperkuat bakteri baik yang ada di dalam usus.

0: ada tiwul, ada getok juga. Loh, ini kan yang manis-manis, timus. Wah, ada combro yang isinya sambal tempe. Ah, sawot yang pakai kelapa itu. Wah, enak-enak semua ini.
1: Beragam makanan dengan cita rasa berbeda dihasilkan dari satu bahan saja, yaitu singkong, salah satu kekayaan kuliner Indonesia, simbol keberagaman bangsa. Bangga buatan Indonesia.
2: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa di Hari Olahraga Nasional 9 September 2026, Hari Olahraga Nasional ke-43. Dan masih bersama dengan para narasumber kami pendengar, Profesor Dr. Rumpis Agus Sudarko MS, Wakil Ketua Umum 1 KONI Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehari-hari beliau ini selaku Guru Besar Ilmu Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta, bersama dengan Bapak Heru Saptono STPMM, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Prof. Rumpis dan juga Pak Heru, ini ada beberapa WhatsApp yang dikirimkan oleh pendengar di kesempatan kali ini. Saya sapa terlebih dahulu, ini beberapa SMS terakhir ini yang dikirimkan oleh pendengar. Yang pertama dari Pak Dodi yang ada di Sleman. Bagaimana dengan teman-teman disabilitas ya, Pak Heru dan juga Prof. Rumpis, untuk pembinaan secara menyeluruh di DIY dan di Sleman? Karena beberapa teman difabel ini kan juga banyak yang memiliki potensi di bidang olahraga. Meskipun memang teman-teman difabel ini membutuhkan alat khusus dan treatment tertentu untuk teman-teman difabel. Mohon tanggapannya. Matur nuwun Pak Dodi yang ada di Sleman. Kemudian dari Mas Gandhi yang ada di Bantul, terkait dengan olahraga panjat tebing ini untuk pemula, misalnya untuk anak usia SD, bagaimana pelatihan dan pendampingan untuk keselamatannya ya? Karena sebenarnya olahraga panjat tebing ini menjadi salah satu olahraga favorit di DIY begitu. Mohon tanggapannya. Matur nuwun, Mas Gandhi di Bantul dan juga Pak Dodi di Sleman. Saya ke Prof. Rumpis dulu ini, pembinaan untuk teman-teman difabel ini di DIY begitu. Monggo, Prof. Rumpis. Mohon izin Prof, speakernya masih off Prof. Ngapunten, Nji.
3: Oke, okay. Jadi olahraga disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta ini kan juga sudah punya organisasi. Yeah. Namanya Komite Nasional Komite Paralimpik.
2: Paralimpiknya.
3: NPCI, Nasional Paralimpik Komite Daerah Yogyakarta. Bahkan nanti kalau bicara pembinaan di kabupaten ini, baru lagi-lagi Kabupaten Sleman tetap menjadi yang terbaik untuk sementara, baik yang non yang disabilitas maupun yang able, yang able ini juga. Nah, sama sebetulnya pembinaan disabilitas, olahraga disabilitas di DIY itu juga berjenjang berkelanjutan. Jadi disampaikan juga oleh Pak Kadis, ada Pekan Paralimpik Pelajar, ada Pekan Paralimpik Kabupaten, ada Pekan Paralimpik Daerah, bahkan ada Pekan Paralimpik Nasional. Ini kan berjenjang, walaupun di DIY saat ini itu baru membina 11 cabur disabilitas. Yaitu ada atletik, ada angkat berat, ada anggar, ada catur, ada bulu tangkis, ada tenis meja, tenis kursi roda, panahan, bocia, ya, ada renang, ya, ada ini beberapa yang di pembinaan, ya, alhamdulillah sudah dilakukan di baik di kabupaten itu ada pemusatan latihan. Kabupaten di daerah juga kita saat ini kita mempersiapkan hampir 200 atlet ya, yang kita pemusatan latihan daerah sepengetahuan saya untuk disabilitas. Kalau KONI itu saat ini ya hampir juga menyiapkan pemusatan latihan itu ya 150-an atlet, hampir sama untuk pertandingan atau kompetisi di tingkat nasional. Dan ini sudah secara menyeluruh, alhamdulillah sudah. Beberapa waktu yang lalu kita kerjasama dengan UNY, atau kerjasama, kebetulan saya UNY ya. Saya waktu itu saya tawarkan di NBC bersama dengan NBC Indonesia, kita ada tagline mendobrak batas. Mendobrak batas, saya kebetulan tim pengabdi dari UNY menawarkan bagaimana talent scouting untuk teman-teman disabilitas. Kebetulan kami bersambut dengan NBC maupun NBC nasional itu diberi apa, kami menyiapkan tenaganya ya, tenaganya dan sebagainya, nanti terus instrumennya disiapkan oleh NBC Indonesia. Nah ini kemarin dari sekian ribu teman-teman disabilitas terjaring, itu sekarang itu sudah dibina oleh teman-teman kabupaten maupun teman-teman di IE. Itu Mbak Prima.
2: Baik, begitu.
3: Untuk panjat tebing ini.
2: Iya, monggo, monggo Prof. Mas Gandhi.
3: Mas Gandhi, panjat tebing tentunya pelatihan saya sering melihat di Mandala Kerida itu. Anak-anak usia dini itu sudah pastinya ada kiat khusus ya untuk latihan seperti apa. Safety-nya pasti ya dari safety dari bawahnya dikasih busa yang tebal, ada tali pengaman dan sebagainya. Itu kalau panjat tebing itu. Dan di Jogja kita punya Mbak Sukma Lintang untuk tim nasional, bahkan sudah prestasinya sudah internasional. Monggo Pak Gandhi kalau bergabung di Mandala Kerida. Monggo Pak, ini bisa melengkapi Pak Heru, Pak Kadis ini. Ini karena olahraga disabilitas ini Sleman juga jagonya ini.
2: Betul.
3: Tidak hanya olahraga umum,
2: umum.
3: Disabilitas.

0: pembelian peralatan, karena memang teman-teman NPCI ini kan memang peralatannya misalnya untuk Bojea atau bulu tangkis itu kursi rodanya berbeda dengan kursi roda yang biasa digunakan untuk aksesibilitas itu, sehingga memang peralatannya agak mahal. Tapi yang jelas kita bersama-sama dengan NPCI mewujudkan tadi ya. Saya juga apresiasi Pak Rumpis tadi juga sudah mengatakan talent scouting itu pemetaan atlet untuk kemudian atlet disabilitas tadi kira-kira didorong ke cabang olahraga mana yang kemudian sesuai dengan kemampuan. Jadi atas dasar talent scouting itu kita bisa menentukan atlet si A, si B itu kemudian bisa cocok di cabang olahraga mana. Di samping itu Pak Bupati berkomitmen untuk meningkatkan sarana-prasarana. Paling tidak kami saat ini sudah membuat bisnis plan untuk pengembangan stadion Tridadi untuk lintasan atlet ya. Kita juga sudah menyusun DED-nya. Dan juga untuk Pak Gandhi Panjatabing, kita juga sudah menyusun detail engineering design untuk lapangan untuk arena Panjatabing. Nah, ini sebagai bentuk komitmen Pak Bupati Sleman untuk juga meningkatkan sarana prasarana. Ada latihan, ada kompetisi dan juga sarana prasarana. Kalau di Sleman Panjatabing yang kita punyai ada di Klebengan ya, di utara kampus UGM itu. Sehingga kita bersama-sama dengan provinsi baik dari KONI, kemudian dari NPCI, dan satu lagi teman-teman dari olahraga masyarakat, KORMI, kita juga gandeng untuk bisa memasyarakatkan olahraga, atau artinya olahraga tradisional juga kita kembangkan, sehingga tadi endingnya adalah kebugaran masyarakat juga bisa meningkat. Di samping kalau prestasi, sudah ya tadi Mbak Prima prestasi, kita sudah on the right track, tapi untuk kebugaran yang masih rendah tadi kita dorong ya. Paling tidak saat ini di 2026 ini kita memberikan 199 titik lokasi untuk fasilitasi peningkatan kebugaran masyarakat dengan bantuan ada sound system, ada bantuan untuk bola voli maupun bantuan untuk sepak bola. Dan juga ada tenis meja juga. Jadi olahraga-olahraga yang banyak digemari masyarakat kita juga dorong, sehingga harapannya indeks kebugaran tadi juga bisa meningkat.
1: Baik, begitu Pak Gandhi dan juga tadi yang bergabung melalui WhatsApp ini di kesempatan pagi hari ini dengan Pak Dodi yang ada di Sleman ini. Prof. Rumpis dan juga Pak Heru, tidak terasa ini 55 menit lepas dari jam 8 pagi, tapi kita ingin ada beberapa hal penting yang kemudian juga menjadi pedoman bagi masyarakat begitu, berkaitan dengan olahraga begitu, karena olahraga ini adalah investasi masa depan. Dari Pak Heru dulu, nanti kemudian ditutup oleh Prof. Rumpis pamungkasnya. Monggo Pak Heru, beberapa pesan pentingnya ke masyarakat, khususnya di Kabupaten Sleman ini, Pak Heru.
0: Ya, terima kasih. Jadi kalau kemudian masyarakat produktif itu menjadi tujuan kita, maka prasyarat untuk menjadi masyarakat produktif itu kan memang harus sehat dan bugar. Oleh karena itu, untuk bisa menopang menjadi masyarakat produktif, kita kuatkan dulu masyarakatnya, kita sehatkan dulu masyarakatnya. Ini sesuai dengan visinya Dispora, yaitu tercapainya prestasi olahraga dan budaya olahraga di masyarakat. Nah, bagaimana cara meningkatkan prestasi olahraga? Kita bersama-sama dengan KONI, bersama-sama dengan NPCI. Kemudian bagaimana meningkatkan kebugaran masyarakat secara umum? Kita juga bekerjasama dengan KORMI untuk kemudian membudayakan olahraga di tingkat masyarakat. Saat ini teman-teman KORMI juga mencoba membudayakan senam yang dulu pernah kita lakukan, yaitu SKJ, Mbak, yang dari sisi tatanan, tata kala kegiatannya, tata kala tahapan senamnya itu lebih smooth ya daripada langsung senam aerobik. Kadang-kadang kalau kita langsung senam aerobik bisa cedera, tapi kalau SKJ itu kan tahapannya jelas. Itu yang oleh teman-teman KORMI mau dibudayakan lagi, dan gerakan

0: Gerakannya juga mudah, gerakannya juga bisa diikuti oleh masyarakat, treatmentnya juga teratur, itu yang oleh teman-teman KORMI mau digelakkan lagi SKJ seperti yang dulu. Juga untuk membudayakan olahraga di tingkat masyarakat, kita di setiap hari jadi Sleman, ini kita lakukan kegiatan lomba olahraga tradisional. Ada bakia, ada lari karong, ada kemudian apa egrang dan lain sebagainya. Bahkan ekspedisinya kemarin kita main bendik gitu, Pak. Nah, ini sebagai apresiasi, bentuk apresiasi kita terhadap olahraga di tingkat masyarakat, dan ini dilestarikan oleh teman-teman di KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Indonesia. Demikian, Mbak Prima, matur nuwun.
1: Terima kasih Pak Heru, catatan pentingnya ini mengaktifkan kembali olahraga untuk kemudian juga tingkat kebugarannya meningkat begitu. Matur nuwun Pak Heru. Prof. Rumpis menutup perbincangan kita, pamungkasnya ini Prof, silahkan Prof.
2: Jadi kalau kita mengacu tema Hari Olahraga Nasional tahun 2026 itu kan menuju masyarakat aktif dan bugar. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan Pak Heru. Yang kedua, ini RRI cukup luar biasa ini. Tagline-nya itu olahraga menyatukan, prestasi menguatkan. Karena apa? Olahraga menyatukan itu kan aspek-aspek sosial dan persatuan. Olahraga tanpa sekat, tanpa batas, yang memiliki apa kekuatan universal. Itu yang paling penting. Sehingga kami mohon teman-teman masyarakat, mari kita bersama-sama berolahraga, karena berolahraga itu tanpa sekat ya, tanpa apa bisa apa menyatukan, apa memperbaiki, mengurung apa ya, menggiring perpecahan ya, menjadi apa menggiring perpecahan, menekan kembali apa, merekatkan kembali ya, menggiring perpecahan, merekatkan merekatkan kembali, itu olahraga. Itu luar biasa ini olahraga menyatukan, karena jembatan perdamaian. Kalau kebetulan saya juga mengampu mata kuliah sejarah olahraga ya. Kalau sejarah olahraga itu universalnya itu ketika Olimpiade kuno itu diselenggarakan, namanya perang berhenti. Nah, ini itu yang menyatukan. Yang kedua itu olahraga menguatkan. Wah, ini olahraga itu menjadi kebanggaan ya, tidak harus prestasi, tapi kalau misalnya usia kita, saya itu sudah 60 tahun ya, masih bisa jalan misalnya, itu kan membanggakan, juga bisa menginspirasi nasional, kemenangan, kerja keras. Jadi saya mohon teman-teman masyarakat di DIY atau di nasional, mari kita berolahraga ya. Berolahraga dari yang umum, nanti ditingkatkan menjadi yang spesialis, ditingkat lagi menjadi yang prestasi. Sukai dulu olahraga, setelah suka, tekuni, prestasi. Itu Mbak Prima.
1: Terima kasih Prof. Rumpis.
2: Salam olahraga.
1: Jaya, terima kasih Prof. Rumpis, luar biasa. Cintai olahraga karena olahraga menjadi investasi masa depan begitu ya Prof. Ya. Terima kasih Prof, terima kasih Pak Heru sudah bersedia berbincang di hari ini. Salam sehat selalu, matur sembah nuwun sangat. Terima kasih. Salam olahraga jaya. Terima kasih. Pendengar, dan tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami Kerabat Kenyang bertugas pamit undur. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Demikian, proses berubahnya ulat menjadi kupu-kupu bisa menjadi sumber inspirasi bagi perubahan diri kita. Untuk menjalaninya, kita bisa mengawali dengan mengubah pikiran kita. Mengapa? Karena perubahan pikiran merupakan awal dari perubahan nasib dan hidup kita. Seorang Jalaluddin Rumi pernah menulis puisi. Bila Anda mengubah pikiran Anda, Anda mengubah keyakinan diri Anda. Bila Anda mengubah keyakinan diri Anda, Anda pun mengubah harapan-harapan Anda. Dan bila Anda mengubah harapan-harapan Anda, Anda mengubah sikap Anda. Bila Anda mengubah sikap Anda, Anda pun akan mengubah tingkah laku Anda. Dan bila Anda mengubah tingkah laku Anda, Anda pun akan mengubah kinerja diri Anda. Bila Anda mengubah kinerja Anda, maka Anda mengubah nasib Anda. Dan bila Anda mengubah nasib diri Anda, maka dengan sendirinya Anda pun mengubah hidup Anda. Sekarang, bersiap-siaplah untuk menjadi kupu-kupu tanpa malam di tempat kerja Anda. Berproseslah menjadi pribadi yang baru yang kian sempurna. Karena Anda sesungguhnya layak mendapatkan hal itu. Yang perlu Anda lakukan adalah kesediaan untuk membuka selebar-lebarnya paradigma dan pandangan hidup agar Anda siap menerima kebenaran-kebenaran baru. Dan setelah itu pendengar, gunakanlah seluruh kecerdasan pikir Anda guna mengaktifkan kecerdasan fisik, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual Anda. Saya Rika Di Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih menemani ruang dengar Anda ya, tentunya di Jogja pagi hari ini bersama saya Panji Wojo hingga siang nanti tentunya ya. Dan tentunya saat lagi kita akan masuk ke segmen Halo RRI ya, dan tentunya nantinya kita tidak sendirian, ada teman-teman dari Ombudsman yang siap menerima segala keluh kesah seputaran dengan mungkin ada kekurangan di ruang publik. Dan tentunya nanti kita juga akan membuka di 580333 dan juga di 0811271111. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, tahukah Anda, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Sekutu. Sebelum Yogyakarta menjadi kota hijrah bagi Ibu Kota Republik Indonesia, siaran-siaran yang diudarakan oleh RRI Yogyakarta sudah mulai terkenal. Bung Tarjo sebagai pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI Daerah Jogja, melalui Corong RRI, ia membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Aksi Bung Tarjo tentu saja menyulut kemarahan Sekutu. Sekutu mengancam, apabila RRI Yogyakarta terus menyiarkan pidato BPRI, maka akan diambil tindakan tegas. Tapi RRI Yogyakarta tak mengindahkan ancaman tersebut. Tak ayal, Sekutu murka. RRI Yogyakarta pun dibom dua kali oleh Sekutu. Tanggal 25 dan 27 November 1945. Akibatnya, Balai Mataram hancur. Namun, gedung siaran dan pemancar radio selamat. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat mengudara lagi.

0: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik. Dapatkan solusinya melalui program Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hubungi kami di nomor telepon 0274-580-333 dan di WhatsApp kami di 0811-2711-911. Halo RRI, hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Halo RRI.
1: Masih dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Halo RRI, tempat di mana suara Anda didengar dan diperjuangkan. Jika Anda memiliki keluhan terkait dengan layanan pemerintah dan fasilitas umum yang kurang nyaman mungkin ya, silakan langsung sampaikan di sini tentunya di Halo RRI, dan nantinya kita juga akan membuka line telepon di 580333 dan juga di 0811-2711-111. Dan tentunya untuk edisi hari ini ya, Rabu 9 September 2026, saya tidak sendirian, ada rekan-rekan kami dari Ombudsman ini, ada Mbak Aulia selaku dengan asisten bidang pencegahan maladministrasi, dan juga ada Mbak Pamorti sebagai asisten bidang penerimaan laporan. Kita langsung sapa. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Panji dan pendengar Halo RRI.
1: Luar biasa, kembali lagi nih di Halo RRI menjadi kantor kedua ini dari Ombudsman ini ya.
2: Iya betul.
1: Nyaman ya di RRI ya?
2: Alhamdulillah.
3: Lama-lama nyaman.
2: Penyiar ini.
1: Biasanya gak terasa nanti satu jam ke depan ini kalau udah nyaman ini. Waduh. Dan ini tema kita hari ini nih, karena ini kita memperingati Hari Olahraga Nasional nih. Dari tadi kita sudah ngomongin terkait dengan atlet segala macam dan mungkin fasilitas-fasilitasnya. Nah ini tentunya kita ditemani oleh teman-teman rekan-rekan kami dari Ombudsman ini terkait dengan sebenarnya sih temanya juga ini ya, olahraga menyatukan, prestasi menguatkan. Nah ini ada dua hal ini. Tadi kita sudah sounding juga dari rekan-rekan kami terkait dengan memang olahraga ini tidak harus menjadi atlet begitu ya, tetapi di kota Yogyakarta ini menjadi salah satu tujuan di luar kita menjadi kota wisata, kota pelajar, dan kota kuliner dan lain-lain. Ternyata kita menjadi tujuan bagi para atlet atau mungkin olahraga yang sedang ingin healing aja nih, bagaimana merasakan olahraga di spot-spot wisata di kota Yogyakarta. Sekarang culture-nya adalah banyak sekali nih dari berdatangan di kota Yogyakarta. Tentunya ya ini yang sedang lagi hype ini adalah olahraga lari nih, running nih. Nah, mengelilingi kota, mengelilingi bahkan kita banyak sekali pegunungan-pegunungan, lembah-lembah. Kalau lari di pantai mungkin agak dijauhin ya. Karena itu berbahaya. Tapi ternyata banyak sekali ini keluhan dari masyarakat terkait dengan ada mungkin ya event-event di kota Yogyakarta ini yang mungkin berbarengan dengan rutinitas warga di kota kita tercinta. Mungkin sekali, banyak sekali dari mungkin ya yang ingin berolahraga, running segala macam ini di, terutama di sudut-sudut kota nih, banyak sekali kan event-event running segala macam itu ternyata juga mengganggu arus lalu lintas begitu ya. Nah, apakah ini sudah ada izinnya ataukah mungkin kalau ada izinnya tentunya ada aparat atau mungkin dari keamanan dari pemerintah setempat atau mungkin dari pihak berwajib ya yang ingin mengamankan bagaimana arus lalu lintas ini sebenarnya seperti apa, atau mungkin ada pengalihan lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan begitu ya. Tetapi kadang ini berbarengan ini dengan padatnya kota Jogja, padatnya ketika kita kan padat-padatnya Mbak ini ketika hari libur. Iya. kalau hari-hari biasa kan udah ketebak nih berangkat kerja sama pulang kerja. Iya. Gitu ya. Tapi kalau pas hari libur kita enggak bisa prediksi kapan macetnya seperti apa. Nah, ini menjadi dilema sendiri nih terkait dengan adanya event-event olahraga tersebut. Tapi sebelum kita langsung ke tema nih, kita akan ngobrol-ngobrol, mungkin memperkenalkan diri nih dari Mbak Alia. Gak apa-apa, sering banget kesini, tapi kita perkenalan dulu aja ya. Perkenalannya tiap hari aja. Ada Mbak Alia, asisten sebagai bidang pencegahan maladministrasi. Nah, boleh diingatkan lagi nih terkait dengan pencegahan maladministrasi ini. Maladministrasi ini dalam hal apa? Terus maladministrasinya itu seperti apa yang masuk bisa lulus sebagai aduan ini, Mbak?
2: Oke, terima kasih Mas Panji. Jadi untuk di bidang pencegahan maladministrasi sendiri, memang kita punya program tertentu. Bedanya mungkin ketika Mbak Pamorti dari penerimaan dan verifikasi laporan ini menunggu masyarakat datang untuk mengadu, kemudian nanti ditindaklanjuti oleh tim pemeriksaan laporan. Nah, di bidang pencegahan maladministrasi ini adalah yang mengambil isu-isu yang sedang terjadi gitu. Salah satunya ketika mengambil tema ataupun isu yang diambil, nanti ini ranahnya nanti ke kajian yang akan memberikan rekomendasi kebijakan seperti apa, perbaikannya seperti apa begitu. Jadi skalanya lebih luas, Mas, begitu. Beda ketika dengan laporan itu by case. Okay. Tapi di bidang pencegahan maladministrasi itu isunya lebih luas lagi, yang benar-benar berdampak luas kepada masyarakat nih. Okay. Kira-kira kebijakan apa yang bisa diubah atau bisa diperbaiki lebih baik lagi terhadap permasalahan yang terjadi, misalnya sampah atau fiber optik, begitu kurang lebih. Nah, selanjutnya di bidang kami saat ini dan masih saat ini berlangsung, Mas, kami sedang melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh kota, kabupaten dan tingkat provinsi di DIY.
1: Seluruh DIY berarti ya?
2: Ya, seluruh DIY, namun untuk lokusnya ini hanya sampling beberapa dinas atau instansi vertikal maupun tingkat Pemda, begitu Mas.
1: Berarti kalau yang bidang pencegahan maladministrasi itu yang aktif berarti ini ya, dari ombudsman sendiri ya. Jadi tidak nunggu bola datang gitu ya.
2: Iya, betul gitu.
1: Oke, baik, kita beralih ke Mbak Pamorti nih sebagai asisten bidang penerimaan laporan. Nah, ini lebih spesifik lagi, monggo silakan. Ini perannya seperti apa nih di ombudsman, dan yang terverifikasi di firm banget nih, sudah di firm banget ini, yang lulus sebagai dinobatkan sebagai laporan seperti apa nih?
3: Baik Mas Panji, kalau saya di bidang penerima dan verifikasi laporan itu prinsipnya itu bagian yang menerima masyarakat. Jadi ketika masyarakat menyampaikan aduan ataupun konsultasi itu berada di bagian saya. Jadi kami itu, kalau tadi Mbak Aul menyampaikan kami menunggu masyarakat, selain itu kami juga datang ke masyarakat juga, Mas Agus. Mas Panji ya, ini kebiasa sama Mas Agus ya. Jadi kami itu juga mendekatkan akses ke masyarakat. Jadi misalkan kami itu ada namanya program Ombudsman on the Spot, itu kami bisa ini ke MPP, MPP Kota, MPP Sleman, MPP Bandul, ataupun kami juga ke kantong-kantong pelayan publik seperti di RSUD ataupun kantor pertahanan seperti itu. Jadi mungkin misalkan kami kan lokasi di Sleman gitu ya Mas Panji. Nah, kami itu juga kadang pergi ke Bandul gitu ya, untuk apa namanya mendekatkan akses masyarakat ketika masyarakat Bandul yang mau datang jauh-jauh ke Sleman kejauhan, jadi kami yang datang.
1: Ada itu jemput bolanya itu juga berarti nih. Waduh, agak GR juga kalau dipanggil Agus harus benerin poni dulu.
3: Oh, gitu. Salah fokus saya.
1: Oke, baik. Ini berarti terkait dengan bagaimana bidang-bidang tersebut tetap melayani aduan masyarakat begitu ya. Intinya adalah tetap melayani aduan masyarakat ini. Dari kita lanjut Mbak Pamorti sekalian aja nih, terkait dengan penerimaan laporan untuk sejauh ini nih. Ini kan udah lebih dari setengah dari tahun ini ya. Ini udah seberapa banyak? Ini kan bisa dikerucutkan nih, kalau ada laporannya banyak berarti tingkat kepuasannya ini kan juga agak ini ya, bisa dipertimbangkan. Tetapi dari hal tersebut ini, tingkat apa ya istilahnya itu, laporan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Yogyakarta ini apakah masih tinggi, dan biasanya yang tinggi ini laporannya kebanyakan dari apa ini, Mbak Pamorti?
3: Oke, baik. Kalau tadi ya Mas ya, keterkaitan sebenarnya itu gini ya, ketika pun pelayanan publik di sebuah kota atau kabupaten itu sudah bagus, namun di sini ada masyarakat, partisipasi masyarakat yang aktif, kemungkinan itu juga ini ya, rasa kepuasan ya tadi. Jadi ketika pun sudah bagus, kayak misalkan tadi di bagian pencegahan itu ada namanya survei kepatuhan. Survei kepatuhan ini adalah terkait dengan pemenuhan standar pelayanan publik. Misalkan sudah baik, dinilai hijau. Nah, kemudian laporan masyarakat di sebuah kota itu masih tinggi. Nah, itu ternyata itu salah satu faktornya juga karena partisipasi masyarakatnya tinggi.
1: Jadi kepedulian masyarakat itu juga berpengaruh sangat
3: betul.
1: Tinggi ya.
3: Apalagi di Jogja itu kan masyarakat lumayan aktif ya.
2: Lebih aktif sih Mas dibandingkan mungkin wilayah lain.
1: Tepuk tangan ya kalian.
2: Luar biasa.
1: Aktif sekali. Warga Jogja. Lagi lucu-lucunya ini.
3: Kalau tadi apa terkait laporan yang banyak untuk akhir-akhir ini itu justru yang berkembang masih di pendidikan. Seputaran sumbangan dan pungutan.
1: Gitu dia. Dari sekolah sendiri ya yang melakukan antara sumbangan. Tapi memang tidak boleh ya kayak gitu.
2: Untuk negeri aturannya sudah jelas Mas. Iya.
1: Sudah jelas. Tidak.
3: Jadi
1: itu,
3: prinsipnya itu yang membedakan sebenarnya gini Mas. Ketika sudah nih dikumpulkan di sekolah, kemudian sekolah menyampaikan, ditentukan nominal. Kemudian ada tanggal, deadline tanggal. Iya. Nah, kemudian satu lagi dikaitkan dengan proses ini ya, proses pendidikan. Nah, itu yang tidak dibolehkan.
1: Tidak boleh. Nanti kalau nggak ada sumbangan, nanti pendidikannya saya didiknya kurang gitu loh.
3: Ya, itu bahasa biasanya ya.
2: Atau misalkan tidak boleh UTS dulu atau UAS dulu.
1: Aduh, parah banget kalau itu. Tapi kadang masih, kan biasanya kan ketaatan pihak sekolah ini kan sensitif begitu ya. Jadi perlu kehati-hatian juga kayak gitu ya. Karena ini kan menyangkut dengan kualitas pendidikan sendiri ini di tiap sekolah, karena masih ada blok-blok. Kan kalau saya melihat dari apa ya media sosial atau dari surat kabar ini terkait dengan masih adanya yang lebih favorit sekolah ini menjadi tujuan utama, kadang itu menjadi dampak tersendiri untuk apa ya istilahnya, kalau ini berbarengan nih dengan tema kita hari ini nih terkait dengan prestasi juga nih. Ada sekolah yang hanya menerima olahragawan juga, dia fokusnya dia mendidik untuk olahraga meskipun tetap ada pelajaran-pelajaran biasa begitu ya. Nah, ini menjadi strategi orang tua yang ini berdampak kepada anak dan berdampak kepada istilahnya ini persaingan antar sekolah ini. Nah, kasihan nih sekolah-sekolah yang mungkin tidak dinobatkan menjadi sekolah favorit padahal di situ juga ada potensi-potensi tersendiri. Nah, kita bahasnya terkait dengan triki-triki dulu. Kan banyak sekolah nih ya yang ada tadi sudah karena banyaknya laporan terkait dengan sumbangan segala macam terjadi ini di sekolahan ini. Trikinya biasanya triknya nih seperti apa sih Mbak? Kenapa ini terjadi? Kan enggak mungkin secara lugas, secara jelas, ngana dan nyata ini langsung menerapkan biayanya untuk masuk segini. Terus nanti kalau SPP kan udah dibebaskan ya, kalau itu setahu saya ini tetap ada SPP kayak gini kan udah dilarang. Nah, ini biasanya trik-triknya sekolah yang masih melakukan hal-hal semacam ini seperti apa sih dari laporan-laporan itu?
3: Kalau rata-rata yang menyampaikan ke kami ya Mas Panji, itu seperti tadi Mas Panji sampaikan bahwa sekolah ini kalau mau anaknya maju, nah ini kalau bahasanya orang Jawa kan jer basuki mawabe. Nah, betul. Ini butuh uang. Nah, ini ketika nanti program sekolah ini enggak didukung orang tua, ya anak cuma akhirnya cuma reguler saja. Nah, bahasanya seperti itu.
1: Seadanya gitu ya.
3: Nah, ketika orang tua seperti itu kan jadi mikir ya, mau anaknya maju tapi itu tadi ternyata ada butuh biaya. Nah, sebenarnya itu bisa ya, pembiayaan itu bisa, tapi prinsipnya adalah sumbangan. Sumbangan itu kan sifatnya sukarela. Suka dan rela. Jadi itu tadi, mau nyumbang kayak kita ke kondangan ya, mau nyumbang berapapun ya enggak apa-apa. Sebenarnya ketika sekolah menyampaikan, oh sekolah ada program sekolah, kemudian mekanisme sumbangan, itu diperbolehkan. Tapi itu tadi sukarela, enggak ditentukan nominal, tidak ada deadline pembayaran, tidak dikaitkan dengan kegiatan belajar mengajar.
2: Ya, kadang sekolah pun mungkin punya pikiran bahwa ketika kita tahu nih, misalkan sekolah tahu nih kebutuhannya berapa sih, berapa ratus juta misalnya, ya sudah dibagi, gampangnya dibagi saja dengan jumlah murid yang ada berapa. Nah, itu kadang yang jadi permasalahan.
1: Dan terakhir nih, saya melihat nih di sosial media ini sedang viral nih, bahkan di Jogja sendiri viralnya secara nasional ya. War-nya bukan ini bukan sekolahan tetapi tempat les.
2: Betul. Oh, terus tadi tempat bahas itu di mana ya? Saya juga penasaran ini mana sih?
1: Warnya itu tempat les, tempat
3: sampai
1: les.
3: Sampai dini hari
1: iya.
3: Ya.
1: Nah, itu. Jadi untuk mendaftar itu para orang tua ini rela sholat subuhnya di halamannya kayak gitu. Ini kan berarti fenomena betapa ketidakpercayaan ini. Kalau saya melihatnya ini dari sudut panjang kacamata saya, ini ketidakpercayaan para orang tua dengan kondisi belajar mengajar di sekolah itu sendiri, karena antusias untuk mengikuti les itu juga sangat tinggi. Nah, ini kan bertolak belakang. Dan menurut yang saya baca-baca dari komentar, kalau dari komen ini kan tidak terverifikasi juga nih ya, tetapi kan ini menjadi sebuah acuan begitu ya, terkait dengan apa yang mendaftar tempat les. Kemarin sempat viral, berarti kan ini kan gak cuman 1, 2, 3 akun yang memposting, tetapi banyak sekali postingannya begitu ya. Berarti dari komentar-komentar ini kan banyak yang lucu-lucu juga, jadi menarik juga. Tapi menariknya adalah yang mendaftar les di tempat tersebut adalah 3 dari 3 besar terfavorit di kota Jogja. Jadi yang mendaftar di tempat les yang favorit ini nih, yang sampai dari subuh ini ternyata adalah kebanyakan dari ibu-ibu yang menyatakan dirinya ini yang mendaftar ini ya, yang komentar ini adalah dia daftarnya ini dari sekolahan favorit juga gitu loh. Jadi kan ini favorit tetapi dia juga mencari les di tempat favorit. Nah, ini kan kalau saya dari kacamatanya ini enggak make sense nih. kalau udah favoritnya kita percayain aja di sekolahan begitu ya. Tetapi ini kan menjadi hal yang viral begitu. Nah, ini dari apa ya? Masuknya nih dari Mbak Aulia sendiri nih terkait dengan pencegahan maladministrasi. Apakah betul nih dari dulu ini terkait dengan hal-hal terkait pendaftaran segala macam ini masih ada yang curang-curang ini?
2: Pendaftaran sekolah ya Mas?
1: Iya.
2: Untuk pendaftaran hasil temuan SPMB tahun ini kurang lebih tetap masih ada celah. Celah yang dilakukan untuk wilayah Jogja sendiri adalah berbalik ke orang tua, bukan lagi ke penyelenggara gitu. Mungkin dari penyelenggara ada, tapi lebih apa ya, pintunya lebih tertutup begitu, sehingga celahnya beralih ke orang tua. Misalnya nih Mas, contohnya yang sangat privilege itu saat ini adalah jalur mutasi. Mutasi siswa di mana kuotanya sebenarnya kecil sekali Mas, cuma 5%. Tapi itu menjadi privilege. Kenapa? Karena ketika memiliki surat mutasi orang tuanya, ini bisa masuk ke sekolah manapun. Begitu, termasuk yang ke sekolah-sekolah mungkin bisa dikatakan favorit. Nah, dari situlah kenapa jalur mutasi ini kami melihat itu sangat-sangat privilege banget, walaupun hanya sekedar 5%. Lucunya lagi Mas, untuk di surat mutasi ini kami menemukan beberapa apa ya, keunikan sendiri. Misalnya dari satu instansi yang sama, namun hanya pindah bidang. Pakai surat mutasi. Padahal instansinya masih sama nih. Misalkan Mas Wajah di RR sini, cuman bidangnya pindah ke yang lain. Nah, itu yang dipakai pendaftaran.
1: Itu tetap diterima.
2: Begitu.
1: Ya,
2: beberapa temuan memang ada yang diterima, cuman kami tetap mengkaji lagi temuan-temuan itu seperti apa untuk kedepannya perbaikan begitu. Jadi potensi celahnya tetap ada.
1: Ya, gitu. Pinter-pinternya orang tua ya, kayak gitu ya. Ya, demi anaknya.
2: Demi
1: juga
2: anaknya
1: sih,
2: untuk masuk ke sekolah favorit.
1: Terbasalah sih sebenarnya sih kayak gitu ya, karena pasti orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya ini dan butuh pengontrol juga nih ya terkait dengan hal-hal tersebut agar pemerataan terkait dengan kecerdasan ini lebih merata begitu. Dan kita akan beralih lagi nih, tema kita hari ini adalah hari olahraga nasional. Ini tadi sudah membahas ini, apakah sudah ada nih yang masuk nih terkait dengan istilahnya pelayanan publik dari event olahraga atau event-event lainnya yang mengganggu aktivitas masyarakatnya. Kita tidak melihat dari event olahraganya juga, tetapi sebuah event ini yang ternyata ini justru mengganggu aktivitas masyarakat.
3: Oke, baik. Kalau Mungkin ini ya Mas, yang terkait olahraga ya, yang masuk ke kami itu salah satunya terkait fasilitas sih. Jadi ada permohonan sewa salah satu stadion di Jogja gitu ya. Ketika mau sewa itu ternyata, maaf, banyak calonnya. Padahal ketika seperti itu harusnya kan ada UPT tersendiri ya. UPT tersendiri yang menangani ya terkait permohonan tersebut. Tapi ternyata ketika masyarakat ini mau sewa itu, kok yang ada itu justru diarahkannya ke calo. Sedangkan ketika itu ada calo, harganya kan bisa ke markup ya.
1: Nah, maksudnya bukan PNBP lagi kalau ke calo gitu ya.
3: Betul.
2: Ke dompet sendiri.
1: Iya. Nah, ini masih banyak sekali terjadi kayak gitu.
3: Pernah ada yang konsultasi ke kami sih, kemudian kami sarankan untuk menyampaikan aduan terlebih dahulu ke dinas terkait waktu itu.
1: Kalau misalnya sewa stadion atau event ya, event membuat di stadion ini biasanya lapornya ke mana nih? Ke dinas Pemda gitu.
3: BPKAD waktu itu.
1: BPKAD, ya,
3: karena kan itu ada masuk pemasukan ya.
1: Oh iya, ada ini ya, apa namanya itu, pajaknya.
3: Betul,
1: begitu ya. Ada PBB-nya begitu ya.
3: Iya, betul.
2: Namun tambahan Mas Panji, ketika memang ada penyelenggara event gitu ya. Ketika ingin membuat event kan, selain mereka menentukan sendiri baik itu siapa sih targetnya, pesertanya, kemudian rutenya mungkin, HTM-nya berapa, itu kan perlu juga melakukan izin keramaian. Izin keramaian ini bisa diakses di kepolisian. Begitu. Jadi memang ketika mau mengadakan suatu event, sebaiknya adalah mengakses izin keramaian terlebih dahulu tuh.
1: Dan itu pasti di kepolisian ya.
2: Betul, di kepolisian juga. Jadi nantinya kepolisian akan mungkin akan memberikan semacam formulir gitu ya, untuk mengisi identitas dan segala macam keperluannya, apa eventnya kapan gitu. Karena itu konteksnya adalah untuk koordinasi juga di lalu lintasnya Mas. Begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah event ini atau IO ini sudah mengakses izin keramaian belum? Atau ternyata mereka belum mengakses, hanya menggunakan timnya ataupun stafnya untuk menjadi staf keamanan misalnya. Nah, itu yang perlu dipertanyakan.
1: Oke deh, dari event-event kita akan mengerucut lagi ini, Bapak Murti dan Mbak Aulia ini. Kalau yang namanya event itu tidak jauh, yang paling besar istilahnya pemasukannya bukan bukan dari tiketnya, tetapi dari parkirnya ternyata. Setelah ditelusuri ternyata parkir ini membuahkan dana yang sangat fantastis, begitu ya. Nah, dari parkir-parkir tersebut makanya lahir yang namanya parkir-parkir liar. Lahirlah para istilahnya itu ada
3: orang tiba-tiba ya.
1: Gitu, nongol gitu ya, ini datang dari mana begitu ya. Tadi perasaan saya waktu datang enggak
3: ada
1: nongol
3: gitu ya.
1: Dari tanah atau dari langit gitu ya. Nah, ini hal-hal semacam ini nih pastinya sangat mengganggu fasilitas publik. Kedua adalah ini bisa menjadi coretan tersendiri kota kita nih, yang tadinya sudah ramah, sudah bagus, sudah nyaman, terus ya baik-baik begitu ya. Tapi adanya oknum-oknum tersebut ini menjadi istilahnya tercoreng nih. Di kota ini ada yang namanya parkir liar segala macam ini. Ini pastinya masih banyak sekali. Nah, untuk hal-hal kayak gini, ada nggak sih yang masuk melaporkan ke ombudsman?
3: Oke, kalau selama ini belum ada sih.
1: Belum ada ya.
3: Nah, tapi mungkin pasca ini nanti ya, pasca siaran RRI ini tadi, jadi masyarakat terpikirkan ya bahwa hal-hal seperti itu kan itu bisa masuk pelayan publik dan bisa disampaikan ke ombudsman.
1: Padahal kalau saya masuk ke warung atau ke toko gitu, udah jelas terpampang sangat
3: parkir
1: besar
3: gratis.
1: Parkir gratis. Dan saya sudah meneliti ini apakah ada bintangnya. Karena kalau ada bintang ini kan berarti ada syarat dan ketentuan gitu ya. Ada syarat dan ketentuan. Ini nggak ada nih, ini cuma ada parkir gratis tapi dipungut biaya. Nah, ini kan jadi kadang ini menjadi langganan kita, tapi karena adanya tiba-tiba aja ada parkir tersebut, saya jadi pengen beralih ke tempat lain kayak gitu. Atau mungkin ini sebuah layanan publik yang ini kita harus ke sana, jadinya rasa ingin untuk ke sana itu jadi berkurang. Apalagi ini tempat wisata begitu ya. Wisata itu membutuhkan sebuah branding. Wisata itu membutuhkan sebuah iklan yang baik-baik. Tapi dengan adanya yang namanya parkir liar ini, jadi orang berpikir untuk ke wisata tersebut nih, ini pastinya banyak sekali nih kalau misalnya dari ombudsman sendiri nih terkait dengan apakah ada nih yang namanya laporan tingkat kenyamanan wisata di Kota Yogyakarta, atau mungkin ada oknum-oknum nih, apa saja sih yang menjadi problem di tempat wisata biasanya menjadi laporan, ada nggak, Mbak?
3: Oke, kalau ini tapi sudah beberapa tahun yang lalu, iya, adalah di tiket masuk.
1: Di tiket masuk ya, justru di tiket masuknya sendiri.
3: Dimulai dari situ dulu ya, okay. Meskipun nanti di dalamnya juga terkait sarana-prasarana seperti tong sampah. Itu penaja juga yang mengeluhkan di salah satu pantai di selatan itu ketersediaan tong sampah ini sedikit sekali. Iya, jadi kan akhirnya sampah berserakan ya, Mas. Masuk juga terkait fasilitas layanan publik ya. Tapi yang waktu itu cukup lama laporan di kami itu adalah itu, ketika di awal masuk kan itu pung apa ya, kami bahasanya juga bisa pungli ya, itu ya.
1: Ya pungli ya, kayak gitu ya, padahal itu adalah akses masuk. Iya benar sekali, saya mau ke pantai itu akses masuknya sampai 3 kali kalau nggak salah.
2: Iya betul.
1: Ini masuk lagi. Aduh.
2: Ya gitu. Mungkin terlihat nominalnya kecil ya, mungkin sekitar 5.000 atau 10.000 begitu, tapi 3 kali ya lumayan.
1: Iya, 3 kali begitu ya. Padahal kalau kita aslinya ngelihat karcisnya atau segala itu tidak memberatkan kita, harganya juga tidak memberatkan kita gitu. Tapi begitu ada yang satu, ada satu pos satu, pos satu, pos dua, pos tiga, itu kayak
2: belum
1: naik gunung.
2: Belum parkirnya lagi kendaraannya.
1: Iya betul sekali. Nah kita mungkin langsung bacain dulu ini yang sudah masuk ini ya, udah ada laporannya ini. Tapi kita juga masih menunggu ini bagi pendengar nih yang ingin bergabung ke 580333, monggo silahkan. Yang sudah hadir di WhatsApp kami ini dari 08125 sekian. Halo RRI, selamat pagi, saya Amel, ingin menyampaikan pengaduan terkait adanya gundukan jalan yang mengganggu aktivitas berkendara warga Jalan Beo dan Demangan, mohon ditindaklanjuti. Terima kasih, lokasi sudah saya share. Ini di Jalan Beo Demangan ini. Oh ya, terkait hal ini saya juga menambahkan ini, untuk terkait ini kalau gundukannya ini kayak tutup drainase begitu ya, tutup-tutup drainase yang mungkin ini tidak simetris atau tidak rata terhadap jalanan. Mungkin untuk saat ini jalanan-jalanan sudah mulus ya, ini jalanan-jalanan sudah mulus, tapi ini bisa menjadi aduan dan ini bisa menjadi apa ya, trigger juga ini agar nanti jalanan-jalanan lebih merata. Karena banyak sekali kalau saya lewatin ini di Jakarta sendiri ini, sekalian saya memperkuat laporannya dari Mbak Amel ya, ini banyak sekali fokusnya adalah meratakan dan memuluskan jalan, tetapi tidak melihat tutup apa ya, drainasenya begitu ya. Kadang ada lubang, tetapi kadang juga malah lebih tinggi dari jalanannya tersebut. Tapi kan yang berbahaya adalah dia lebih rendah begitu ya. Kadang ini menjadi hentakan tersendiri. Ini mungkin nanti akan saya teruskan ini, biar nanti bisa diteruskan ke pihak terkait ya, Mbak Amel dan Mbak Pamurti. Dan untuk yang kedua ini dari 085743771. Halo RRI, selamat pagi, saya Rahma, ingin menyampaikan aduan terkait jalan yang berlubang di Jalan Dirgantara 3 Babarsari, Ngentak, Catur Tunggan,

0: mungkin konteksnya ataupun kondisinya adalah satu persatu Gimas. Jadi ketika memang dilihat atau banyak keluhan terkait dengan jalanan rusak, jalanan berlubang dan segala macam, mungkin prioritasnya adalah meratakan jalan atau memperhalus jalan terlebih dahulu. Namun di sisi lain memang perlu diperhatikan lagi nih dari dinas terkait bahwa ketika menghaluskan atau memperbaiki jalan ini, apakah drainasenya sudah sama ukurannya ataupun berbeda, karena memang betul membahayakan. Rumah saya juga di arah Jakal Mas, jadi saya tahu persis tuh ketika ada apa gorong-gorong atau tutup itu, tutup itu memang kok mengganggu ya, apalagi naik motor gitu. Nah jadi memang ini menjadi perhatian dan catatan untuk kedepannya, bahwa mohon untuk diperhatikan kembali begitu.
1: Oke, sudah dicatat ini berarti ya dari Mbak Amel tadi, dan ini sudah ada yang masuk lagi dari 085741 sekian. Halo RRI, selamat pagi. Selamat pagi, saya Fitra ingin menyampaikan pengaduan di perempatan Lampu Merah Demangan terkait kondisi permukaan aspal terlihat tidak rata dan mengalami kerusakan, sehingga dapat mengurangi kenyamanan serta keamanan pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor. Oke, tapi kalau dilihat ini masih bagus ya, bukan ada lubang ini, tapi tapi tetap kita teruskan nanti ya. Baik, ini terkait dengan banyakkan masih dari
2: fasilitas
1: jalan, tapi kita masih tunggu ini yang fasilitas pejalan kaki ini belum ada yang masuk ini karena kita juga sangat khawatir banyak sekali ini Mbak terkait dengan adanya sekarang renovasi pejalan kaki. Nah ini sudah mulai nampak nih, mungkin nanti pejalan kaki ini lebih diprioritaskan. Nah ini terkait dengan pejalan kaki sendiri nih, apakah sudah ada pengaduan ini terkait dengan kadang ini jalanan ini fokusnya untuk mobil tapi pejalan kakinya enggak, dan yang lebih parah lagi adalah untuk teman-teman difabel karena banyaknya teman-teman difabel ini yang mengeluhkan. Kan kita juga ada rekan-rekan difabel juga, kita juga menggandeng RRI ini menggandeng dari rekan-rekan difabel, ada programnya juga mereka memberikan masukan terkait dengan fasilitas umum, fasilitas pejalan yang itu dikhususkan untuk difabel tapi tidak diganggu oleh yang lain juga. Artinya adalah mereka menyayangkan kenapa fasilitas kami yang ditujukan pada kami, yang kami memiliki kekurangan juga ini malah dipakai untuk warung-warung begitu. Nah ini mungkin menjadi satu aduan ini. Mungkin apakah ada aduan seperti itu?
2: Oke, ada Mas, ada beberapa. Ada. Tapi kalau itu beberapa tahun belakang, sekitar tahun ini sepertinya belum ada. Itu juga seperti itu. Jadi memang ada fasilitas untuk pejalan kaki, trotoar, tapi akhirnya dipakai untuk tempat berjualan PKL, di mana PKL itu juga tidak berizin.
1: Nah,
2: akhirnya kami menyampaikan ke masyarakat, kami minta untuk lapor ke Satpol PP terkait dengan penertiban
1: Satpol
2: jalan.
1: Iya, ya,
2: betul. Kemudian awalnya juga ini sih dari Satpol PP belum ada tindak lanjut, akhirnya lapor ke Ombudsman. Nah, kami waktu itu akhirnya mendorong Satpol PP untuk dilakukan penertiban.
1: Iya.
2: Dan alhamdulillah di beberapa ruas jalan ketika seperti itu akhirnya tertangani sih Mas Panji ya.
1: Iya.
2: Akhirnya ya setidaknya itu tadi trotoar berfungsi sebagaimana mestinya.
1: Betul sekali, setuju sekali. Saya juga sangat menyayangkan sekali. Ini bukan masalah pejalan kaki. Kalau kita yang mungkin yang sehat, kita masih bisa melipir ke jalan aspal gitu ya, sabar-sabar aja. Tapi ini adalah apa ya istilahnya, satu-satunya jalur untuk teman-teman kita difabel bagaimana dia merasa nyaman dan aman dalam berjalan kaki. Saya memikirkan, saya nggak tahu ya apakah teman-teman di Pebble, kita tidak merasakan mereka punya insting tersendiri, takutnya di depan ini ada warung dan penggorengannya sangat besar dan mereka mengikuti kan apa ya istilahnya keramik-keramiknya warna kuning itu ya, mereka cuman ngikutin warna kuning, di depannya nanti ada wajan yang sangat besar, mereka tumpruk, ini kan menjadi sebuah kecelakaan. Jadi jangan sampai viral dulu.
2: Betul.
1: Baru ini menjadi sebuah perhatian. Nah ini kan menjadi PR tersendiri nih, agar nantinya pihak-pihak terkait ini lebih fokus nih untuk istilahnya ini menggandeng atau mungkin membela teman-teman kami di Pebble begitu ya. Baik, ini tapi tidak terasa kan Mbak? Sudah menjelang pukul 10 nih.
2: Wih, benar juga.
1: Tapi kita sudah menyelesaikan ini, laporan-laporannya sudah kita baca semua dan mungkin pastinya nanti menjadi catatan kita teruskan ke Ombudsman ya, agar menjadi bisa ditindaklanjuti lebih lanjut. Tapi

0: penutup closing statement aja ini dari Mbak Olia dan Mbak Bahamurti untuk hari olahraga ini, untuk istilahnya atlet-atlet kita atau olahraga-olahraga baik infant atau segala macam ini sebaiknya seperti apa nih?
1: Oke, mungkin kalau untuk penyelenggara event gitu ya Mas, tadi seperti Mas Panji sampaikan juga baiknya terkait dengan perizinannya ya, itu perizinannya disampaikan, mungkin ya disesuaikan aturan gitu ya. Dan untuk masyarakat sih Mas, kalau saya biar masyarakat itu lebih aware lagi terkait pelayanan publik. Jadi ketika masyarakat tadi seperti misalkan ada event-event olahraga gitu ya, itu tak merasa terganggu, nah ini boleh dikonsultasikan atau disampaikan ke ombudsman seperti itu. Ketika lapor ke ombudsman, kami gratis, tidak dipungut biaya, kemudian identitas bisa dirahasiakan, bisa datang langsung ke kantor kami berada di Kejayan ataupun bisa WA di ombudsman di nomor 08 1-3037-37.
0: Sudah dicatat itu ya, baik. Ada tambahan Mbak?
2: Ada Mas.
0: Oh iya, monggo silakan.
2: Jadi ini sekalian nitip ya Mas, karena kami sedang melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik atau nama dulunya adalah survei kepatuhan di seluruh kota kabupaten dan juga tingkat provinsi. Jadi masyarakat yang pernah mengakses layanan pasti ya, maksudnya dalam hal ini tadi yang laporan juga terkait dengan jalan, kemudian infrastruktur lainnya, boleh banget bantu mengisi trust survey. Dalam hal ini adalah kepercayaan masyarakat. Nah ini nantinya akan berpengaruh kepada nilai dari Pemda itu sendiri, Pemda dan provinsi itu sendiri. Itu mohon dibantu, bisa nanti mengakses di bit.ly/penilaian masyarakat DIY 2026.
0: Baik, nanti kita bantu ya, itu linknya nanti di-share ke nomor RRI biar kita jadikan sebagai story agar bisa lebih banyak lagi atensi masyarakat.
2: Terima kasih banget Mas, ini justru penilaian memang untuk melihat bagaimana sih pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat khususnya di DIY.
0: Sama-sama Mbak Olia, terima kasih sudah hadir di Jogja di pagi hari ini. Semoga kita dipertemukan di kesempatan yang lebih baik lagi dan selamat beraktivitas Mbak Olia dan Bapak Murti.
2: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mas Panji.
0: Baik pendengar, demikian tadi Halo RRI edisi hari Rabu ya, 9 September 2026. Jangan kemana-mana, saat lagi kita juga akan memberikan informasi seputaran Kota Yogyakarta. Tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.
3: Halo RRI.

0: implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayomi, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik pendengar, saat ini tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan penuh hormat, marilah kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai wujud cinta, kebanggaan, dan penghormatan kepada tanah air tercinta. Dan inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Apakah Anda menyukai tidur dengan lampu yang terang? Informasi berikut mungkin dapat mengubah kebiasaan Anda tersebut. Tidur dengan lampu redup dapat mengurangi risiko kanker. Berdasarkan studi pada 1.670 perempuan yang terpapar cahaya intensitas tinggi saat tidur, beresiko 22% lebih tinggi terkena kanker payudara. Bukan hanya itu, perempuan yang bekerja di shift malam juga lebih beresiko terhadap kanker payudara. Hal ini bisa dihindari jika Anda memilih tidur di dalam gelap.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi datang dari rri.co.id, tentunya dari olahraga ya. Sembari kita menunggu nih dinamika olahraga, Timnas Indonesia U20 telah kembali ke tanah air setelah memastikan tiket Piala Asia U20 2027. Rombongan Garuda Nusantara tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa 8 September 2026 kemarin sore ya. Kepulangan tersebut terjadi setelah skuad asuhan Nova Arianto tampil sebagai juara grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027. Indonesia memastikan kelolosan usai mengalahkan Australia U20 dengan skor 2-0 pada minggu kemarin. Dan tentunya untuk berita dan informasi lebih lengkapnya kita akan nantikan dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Dewe serti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Pernahkah Anda berpikir betapa kaya sebenarnya negeri kita? Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Mulai dari minyak bumi, gas, batu bara, hingga hasil laut dan hutan yang melimpah. Namun, kekayaan alam itu bukan untuk dieksploitasi. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 3, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, pengelolaan sumber daya alam harus memberi manfaat nyata, bukan hanya bagi segelintir orang, tapi untuk seluruh masyarakat. Saat ini banyak upaya yang telah dilakukan, mulai dari pengembangan energi terbarukan, seperti panas bumi dan tenaga surya, sampai dengan pengelolaan hasil tambang yang berkeadilan. Ketika alam dijaga, rakyat pun sejahtera, karena kesejahteraan sejati bukan hanya tentang hasil yang kita ambil, tetapi juga tentang bagaimana kita merawat sumbernya. Manfaatkan sumber daya alam secara bijak mulai hari ini, demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan.

0: Anda yang pernah berwisata di Yogyakarta tentu tak asing dengan kendaraan tradisional Andong. Andong adalah kendaraan tradisional yang ditarik kuda dan dikendalikan oleh seorang kusir. Transportasi unik ini biasanya mangkal di kawasan wisata Malioboro. Peneliti budaya Anila Rasati mengungkapkan, Andong bukan sekedar sarana transportasi, tetapi juga sebuah karya seni bergerak yang mencerminkan keindahan dan sejarah kota Yogyakarta. Hingga saat ini, Andong masih eksis, utamanya untuk pariwisata.
1: Kawasan Malioboro, Andong dan becak masih diminati sekali oleh kalangan masyarakat. Didukung dengan keberadaan tempat wisata dan pusat oleh-oleh yang tersebar di seputaran kawasan Malioboro yang memang tidak dilalui oleh rute perjalanan transportasi umum bermotor. Tentu saja hal tersebut memperkuat keberadaan Andong yang tidak hilang begitu saja dari sistem transportasi modern.
0: Andong Yogyakarta, lanjut Anila Rasati, memiliki keunikan yang membedakan dengan angkutan tradisional sejenis di daerah lain.
1: Andong ini kalau dia disebut Andong, dia harus memiliki 4 roda. 4 roda yang membuat kereta kuda ini menjadi stabil ketika berjalan. Jadi dengan bentuk kereta yang relatif besar, Andong dapat ditarik oleh 1 atau 2 ekor kuda. Adapun warna cat Andong Yogyakarta ini juga khusus ini atau memiliki ciri khas. Jadi warna cat Andong Yogyakarta itu adalah kuning, hijau, dan coklat tua.
0: Keberadaan Andong memiliki sejarah panjang bagi masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Kendaraan ini menjadi saksi bisu perkembangan kota dan kerajaan.
1: Alat transportasi tradisional ini ditengarai mengadopsi kereta yang digunakan oleh para raja atau oleh raja dan keluarganya. Nah, sejenis Andong namun sangat indah dan mewah yang digunakan oleh karangan para raja disebut kereta kencana. Sedangkan untuk rakyat jelata disebut Andong. Pada awal abad 19 hingga 20, Andong menjadi salah satu penanda status sosial para kerabat keraton. Nah, hal ini dimulai ketika Mataram dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau sekitar awal abad 19. Jadi ketika itu memang rakyat tidak boleh menggunakan Andong, rakyat hanya boleh menggunakan gerobak sapi. Nah, baru kemudian pada pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8, Andong berangsur mulai digunakan masyarakat umum, walaupun masih terbatas bagi kalangan pengusaha dan pedagang saja.

0: Mengendarai andong melalui jalan-jalan bersejarah Yogyakarta, bagai melintasi lorong waktu, mengingatkan kita pada zaman dahulu dan menghubungkan kita dengan masa kini. Hal inilah yang menurut Ani Larasati menjadi kekuatan wisata Yogyakarta.
1: Keberadaan andong menjadi salah satu ikon budaya yang sangat menarik. Kalau saya bilang ini ikon budaya yang sangat menarik bagi semua wisatawan yang ingin menikmati Yogyakarta. Di saat tidak banyak kota menggunakan dan memanfaatkan transportasi tradisional seperti andong dalam menyambut dan melayani para wisatawannya.
0: Tidak seperti daerah lain yang membatasi rute kendaraan sejenis andong, andong di Yogyakarta bebas melintasi di mana saja.
1: Keberadaan andong sebagai moda transportasi tradisional itu dilindungi melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 2016 dan dalam Perwali nomor 25 tahun 2010.

Jakarta bukan sekedar kendaraan, tetapi juga sebuah cerminan kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota ini. Bila Anda berkunjung ke Yogyakarta, jangan lewatkan menyusuri dan merasakan pesona naik andong dengan sensasi unik tak terlupakan.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Pendengar, Anda menggemari pedas? Tahukah Anda, cabai memiliki kandungan vitamin C 7 kali lebih banyak dari jeruk. Selain itu juga memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, seperti melancarkan pencernaan, membantu meringankan migrain dan nyeri otot, serta dianggap sebagai pendorong metabolisme potensial untuk menurunkan berat badan.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Informasi masih datang dari dunia olahraga ya, tepatnya di lapangan hijau sepak bola. Real Sociedad menang dramatis 3-2 atas LC nih. Dan Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas LC di Stadion Manuel Martinez Valero Selasa dini hari tadi. Luka Susik mencetak gol penentu di menit ke-90 setelah gol pertama dianulir oleh VAR dan membawa timnya ke peringkat 9 klasemen La Liga. Job Osieng membuka skor pada menit ke-11 dan Yangel Herrera mengandakan keunggulan di menit ke-31 untuk Sociedad. Thomas Lammer memperkecil kedudukan di menit ke-67. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkapnya, kita akan nantikan dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Dulu aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Dan tentunya selepas itu segmen Maxi akan hadir di ruang dengar Anda bersama Rifa Hanafi hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima asis dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun, Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar
1: skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol, tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Chivu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Vega dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya, hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun, tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya, kami juga pantas menang, karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus, dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, sih, mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola, pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026. Setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah, Ashlyn Kruger, Robin Montgomery. Dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Skar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya, anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik. Apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik. Kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik. Tapi kita siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC, pada pekan kedua Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rutin, cedera, tangis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Komposisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan pendengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semenggudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, Rifana ditemani di Jogja siang ini dengan beragam acara menarik untuk Anda. Dan juga kami informasikan untuk Anda kaum muslimin wal muslimat di penjuru daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, kumandang azan zuhur pukul 11.39. Persiapkan diri Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami temani dengan koleksi lagu Islami

0: An Abi Sofwan Abidillah bin Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amaluhu rawahu at-Tirmizi wa qala hadithi hasan.
1: Dari Abu Sofwan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Jangan pernah lari dari masalah, karena masalah akan terus mengikuti. Hadapilah, karena itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat.

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, tepat pukul 11.39 kami kumandangkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya untuk Anda.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: وعن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك ثم من قال أمك ثم من قال أبوك متفق عليه.
1: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah, siapa yang lebih berhak saya perlakukan baik hubungannya? Beliau menjawab, ibu. Ia bertanya, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Ia bertanya, kemudian siapa? Beliau menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Muttafaqun alaih.
2: Hanya mereka yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf adalah orang yang lebih kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kamu berdoa lama sekali untuk sesuatu tapi tak kunjung terwujud? Sudah meminta berkali-kali, menangis berkali-kali, berharap sepenuh hati namun jawabannya belum datang. Di titik itu, banyak orang mulai lelah, bertanya-tanya apakah doanya didengar, apakah Allah benar-benar memperhatikan? Padahal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ghafir ayat 60 yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu." Janji Allah pasti benar. Tapi terkadang jawaban doa tidak selalu berupa apa yang kita minta. Bisa jadi Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Bisa jadi Allah menundanya karena waktu kita belum tepat. Atau bisa jadi Allah sedang menyiapkan kita agar cukup kuat menerima apa yang diminta. Doa bukan sekedar meminta. Doa adalah bukti bahwa kita masih percaya bahwa ada tempat pulang saat dunia tak mampu mengerti. Jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum datang. Bisa jadi yang sedang diuji bukan doamu, tapi kesabaranmu. Dan bisa jadi di balik penantian yang panjang itu, Allah sedang menulis cerita yang jauh lebih indah daripada yang kamu bayangkan. Karena tidak ada doa yang sia-sia, yang ada hanyalah jawaban yang datang di waktu paling tepat menurut Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, siang kali ini kami akan perbarui informasi harga-harga kebutuhan pokok dan kami akan hadirkan di kesempatan siang kali ini bersama Persatuan RRI Yogyakarta.

Dilansir dari hargapangan.jogjakota.go.id, daging sapi tetelan 1 kilo ini Rp90.000 per kilogram. Kemudian minyak goreng kemasan 1 liter ini Rp20.000 per kilogram. Dan juga minyak kita 1 liter ini Rp15.700 per kilogram. Kemudian telur ayam ras 1 kilogram Rp25.000, kacang hijau Rp26.000, bawang putih cutting Rp36.000, garam halus Rp12.000, daging sapi paha depan 1 kilogram Rp150.000, daging sapi paha belakang 1 kilogram Rp153.300 per kilogram, kacang tanah 1 kilogram Rp38.000, dan kemudian ayam kampung utuh Rp105.000 per kilogram, ikan teri Rp40.000, ikan bandeng 1 kilogram Rp44.700, kemudian pisang lokal Rp15.000, tahu putih Rp9.000, beras premium medium ini untuk medium Rp13.000, dan juga bawang merah Rp22.000, kemudian bawang bombay Rp30.000, mie instan Rp3.000, tempe 1 kilogram Rp15.000. Kemudian pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, kentimun yang sedang 1 kg Rp10.000, jeruk lokal Rp17.000, kedelai impor Rp11.000, cabai rawit merah 1 kg Rp65.000, cabai merah besar 1 kg Rp30.000, cabai merah keriting Rp35.000, gula pasir kemasan Rp17.500, daging ayam ras 1 kg untuk karkas Rp40.000. Daging sapi sandung lamur 1 kg Rp105.000, susu kental manis 370 gram ini Rp12.500. Kemudian bahan pangan selanjutnya ini pendengar, tomat 1 kg Rp12.000, ketela pohon Rp6.000, udang besar 1 kg Rp80.000, ikan tongkol Rp46.000, bawang putih honan 1 kg Rp28.000, tepung terigu Rp12.000, telur ayam kampung Rp50.000, beras medium lagi Rp13.000, beras premium Rp14.000, Rp14.500 per kilogram, terus beras khusus ini ada Rp20.000 juga per kilogram. Pendengar, harga pangan selanjutnya untuk komoditas cabai rawit hijau Rp45.000, minyak goreng curah Rp19.500, kedelai lokal Rp12.000, beras SPHP Bulog 1 kg Rp12.500 per kilogram, kacang panjang Rp8.000, gula pasir curah Rp17.500, sawi hijau 1 kg Rp5.000, kemudian beras premium kembali Delanggu ini Rp15.000, dan kangkung 1 kg Rp3.000, kentang sedang 1 kg Rp15.000. Demikian informasi yang kami lansir, harga kebutuhan pokok dari pantauan pangan berdasarkan komoditas di Yogyakarta bersama hargapangan.jogjakota.go.id.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey. Awas, ada motor di depan bro. Awas sih.
0: Aduh, kamu nih. Udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pria Persatuan RI Yogyakarta, siang kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan stok darah bersama Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Pria siang kali ini kita akan terhubung bersama Mbak Yani.

0: Baik, berikan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung bersama beliau Mbak Yani, Humas dari PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, semangat pagi Mbak Yani.
1: Mas Hanafi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi. Luar biasa ya, tumben lo ya, di hari ini, di hari Rabu, semangatnya menggebu, ketemunya dengan Mas Hanafi lo ya. Tumben-tumbenan ini.
0: Mbak Yani, terkait dengan siang kali ini tadi, cuaca ini agak-agak mendung. Mungkin mau turun hujan juga ya Mbak Yani ya?
1: Ya, beberapa hari ini ya kayaknya mendung gitu ya. Tetapi kok tetap masih panas itu ya, gerah gitu ya Mas Hanafi ya. Ada beberapa. Makanya ini Mas Hanafi, siang ini lagi istirahat makan siang. Saya udah, menu saya mau saya spill nggak?
0: Apa ini Mbak Yani siang ini? Makanan sehat dong.
1: Makanan sehat. Sebenarnya Mas Hanafi hari ini tuh sudah ada bekal. Ini udah bawa seperti biasanya ada sayur hijau gitu ya. Kemudian ada telur rebus, ada labu siam, ada wortel. Semuanya dikukus Mas Hanafi.
0: Wah, sehat sekali.
1: Iya, karena kalau kita berbicara di cuaca akhir-akhir ini yang boleh dibilang ekstrim gitu ya Mas Hanafi ya. Kita kan mesti menyiapkan badan kita, menyiapkan tubuh kita, menyiapkan diri kita agar tetap sehat gitu kan ya Mas Hanafi. Nah ini salah satunya langkahnya ini Mas Hanafi. Konsumsinya tuh sayuran gitu ya, sayuran gitu. Karena kalau sayuran itu ditambah tadi pagi sebenarnya sudah sarapan. Sarapannya apa Mas Hanafi? Tadi pagi saya sudah makan kiwi dan pir tadi.
0: Sehat sekali.
1: Iya, tadi tuh udah ada tambah pisang, tadi ada pisang. Tadi juga saya sudah makan itu. Nah, buah-buahan dan sayuran ini kan sebenarnya mengandung antioksidan yang sangat penting untuk tubuh kita ya, Mas Hanafi ya.
0: Betul.
1: Nah, ini kalau antioksidan ini kan yang ada di buah dan sayur itu bisa mendukung sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ini biar kita tidak mudah terpapar virus dan bakteri itu Mas Hanafi. Nah, kalau Mas Hanafi makannya apa tadi? Ini mesti di-spill juga loh ya.
0: Tadi pagi sih makan lauk telur ceplok, tempe goreng. Wah, itu kan juga protein Mbak Yani ya.
1: Oh iya, itu protein pas banget. Wah, ini berarti kita sudah sesuai gitu ya Mas Hanafi. Karena kalau protein itu bisa memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ini sama dengan Mas Hanafi yang suka olahraga gitu ya.
0: Suka
1: banget. Tadi pagi udah olahraga belum tuh Mas Hanafi?
0: Tadi pagi udah, pastilah.
1: Nah itu pagi kalau misalnya dari masjid gitu ya, atau jalan-jalan dulu gitu ya, jalan sehat pagi dulu gitu ya, atau kalau enggak di kamar gitu ya. Nah, rutin berolahraga ini juga akan membuat tubuh kita lebih sehat. Wah. Dan kekebalan tubuh kita lebih kuat gitu loh Mas Hanafi, jadi tidak termudah tuh mudah keserang penyakit gitu ya. Nah itu apalagi ya Mas Hanafi yang minumnya apa ya?
0: Air putih dong.
1: Nah itu air putih. Nah, kalau cuacanya terik begini, itu air putihnya juga mesti nih ya, mesti harus terpenuhi gitu ya air putihnya, minimal kalau kita sesuai dengan kondisi tubuh kita, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Ya paling tidak minimal 8 gelas lah gitu ya sehari. Itu bisa meningkatkan energi tubuh kita loh Mas Hanafi. Ya. Kalau hari ini, meski saya ada di warung soto ini Mas Hanafi dengan makan bekalnya sendiri, tambah sotonya, banyak banget.
0: Betul.
1: Terus ini minumnya jeruk, tapi jeruknya itu jeruk tanpa gula dan ini hangat loh Mas Hanafi.
0: Wah. Ini juga yang paling penting itu seperti istirahat cukup, kendalikan stres juga, itu juga penting Mbak Yani.
1: Oh iya benar. Jadi kalau kita istirahat yang cukup itu juga bagian dari menjaga kondisi tubuh kita agar tetap sehat dan bugar gitu ya Mas Hanafi ya.
0: Betul.
1: Nah itu tuh, jadi jangan begadang gitu ya. Serasa kita mau nyanyi ya, jangan begadang gitu ya. Terus jangan lupa tetap tersenyum, tetap bahagia. Ya. Mengendalikan stres tadi ya Mas Hanafi ya.
0: Betul.
1: Sistem kekebalan tubuh itu juga dipengaruhi oleh stres kita. Kalau kemudian kita stres, itu berkepanjangan, itu bisa mengurangi daya tahan tubuh kita. Jadi dengerin 91.1, dengerin lagu-lagunya, ikut berdendang, ikut tersenyum gitu, tuh bahagia hari ini gitu kan.
0: Mbak Yani, untuk kegiatan donor darah seperti apa hari ini ataupun besok?
1: Hari ini tanggal cantik ya Mas Hanafi, tanggal 9. Bulannya bulan 9, 2026. Hari ini tadi sebenarnya ada dua kegiatan. Semuanya ada di SMP, juga ada di SMK. Ini luar biasa gitu ya. Kemudian untuk besok di hari Kamis ada dua kegiatan. Ini bersama di donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, ada di Kapanewon Saptosari. Ini di Jalan Wonosari Panggang, kilometer 22, Pulurejo Kepek Saptosari Gunung Kidul. Dimulai pukul 9, kemudian bersama di donor darah PMI Kabupaten Sleman ada di SMA Global Darussalam Academy. Ini di Hargo Binangun, Pakem, Sleman. Dimulai pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja, pendengar juga bisa langsung ke UDI donor darah PMI yang biasa dikunjungi nih Mas Hanafi. Meski mayoritas stok darah sudah mencukupi, ada 1-2 komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua di siang hari ini nih Mas Hanafi untuk stok darahnya.
0: Baik. Kami persilakan untuk menginfokan kepada para pendengar Pro1 Mbak Yani.
1: Ya Mas Hanafi dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WB, PRC dan juga TC. WB whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC pankreas sel berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A nya WB 3, PRC 29, TC 11. Kemudian di golongan B WB 3, PRC 59, TC 15. Golongan O WB 3, PRC 66, TC 20. Golongan AB nya WB 2, PRC nya ada 6, TC nya ada 3. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Sleman, Anda mau donor darah utamanya di golongan A ya di siang hari ini. Boleh banget di Jalan Haji Mensi Chantri Harjo Sleman, line telepon 869-909. Kemudian untuk kelompok rogo di siang hari ini, golongan A PRC 12, TC 4. Golongan B WB 2, PRC 33, TC 6. Golongan O WB 6, PRC 43, TC 3. Golongan AB-nya WB 1, PRC 5, TC-nya ada 4. Nah, untuk siang hari ini di kelompok rogo nih pendengar, utamanya di golongan A yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita. Jadi Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di Jalan Bayangkara, Surat Pengasih Kelompok Rogo, line telepon 773244. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul. Untuk golongan A-nya WB 26, PRC 53, golongan B WB 26, PRC 27, golongan O WB 17, PRC 27, golongan AB-nya WB 12, PRC-nya ada 1. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Gunung Kidul, Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah, ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line teleponnya di 394500. Kemudian kita bergeser ke Bantul nih pendengar, golongan A WB 10, PRC 69, TC 5, golongan B-nya WB 10, PRC 176, golongan O WB 10, PRC 129, TC 66, golongan AB-nya WB 2, PRC-nya ada 14. Tentu kalau kita lihat stok darah di Bantul mencukupi ya pendengar di siang hari ini. Anda membutuhkan pelayanan darah di seputaran Bantul, ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya di 281-0022. Dari Bantul kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Pendengar, golongan A PRC 8, TC 22, sementara untuk golongan B tercatat hanya ada PRC 6, TC 8. Golongan O PRC 117, TC 5. Golongan AB-nya PRC 82, TC-nya ada 4 kantong. Nah, kalau kita lihat stok darah di Kota Yogyakarta, tentu golongan A dan B nih pendengar yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda di seputaran Kota Yogyakarta sudah makan siang, makan siangnya juga yang bergizi gitu ya. Setelah itu boleh banget loh ya menambah stok darah di seputaran Kota Yogyakarta di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede. Line teleponnya di 372-176. Mas Hanafi.
0: Terima kasih Mbak Yani sudah menginformasikan terkait dengan stok darah siang kali ini, dan juga semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah-tengah cuaca yang memang ini kayak mau hujan, kadang gerimis, belum sempat hujan deras gitu ya Mbak Yani ya.
1: Belum, masih panas. Ini masih terus. Ini panas lagi loh Mas, tapi di seputaran di sini di Bantul ini saya.
0: Ini kalau Kota Baru mendung-mendung ceria ini, mendung-mendung.
1: Oh, mendung-mendung ceria. Ya.
0: Makasih banyak Mbak Yani.
1: Matur nuwun Mas Hanafi, tetap semangat, tetap sehat di siang hari ini. Saya temani Mas Hanafi lewat area digitalnya ya. kembali berdendang bersama Mas Hanafi.
0: Terima kasih, selamat siang, semangat pagi.
1: Matur nuwun, selamat siang, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar informasi stok daerah bersama Umas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta, Mbak Yani siang kali ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah

0: membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Berikut masih kami hadirkan informasi kesiapsiagaan bencana bersama Pusdal OPPBD DIY untuk Anda siang kali ini.

Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Rabu 9 September 2026, bahwa seramum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Selasa 8 September 2026, yang utama kejadian kebakaran lahan di Jalan Tanjakan Bibis, Kiri Purwo, Kiri Mulyo, Kulon Progo pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, akibat pembakaran daun kering yang menjalar. Yang kedua, kejadian kebakaran kandang sapi di Gading 4, Gading Playan Gunung Kidul. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Selasa, secara visual tidak teramati adanya guguran lava. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, waspada bahaya kebakaran rumpun bambu mendekati permukiman. Rumpun bambu yang kering sangat mudah terbakar dan api dapat menjalar cepat ke rumah dan lingkungan sekitar. Cegah kebakaran untuk melindungi kita semua. Jangan membakar sampah atau lahan sembarangan. Bersihkan rumpun bambu kering di sekitar rumah dan lingkungan. Siapkan peralatan pemadam sederhana di rumah. Laporkan segera jika menemukan titik api di lingkungan sekitar. Hubungi BPBD atau pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran dan keadaan darurat. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pesdolo BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: bagi yang punya kewajiban untuk menyiapkan makanan ya, hati-hati, dilihat betul sebelum memasak.
1: Prioritas KRL itulah yang bagi kita sekarang angkasa warna, angkasa wapi muda ya, yang sekarang ini harus kita warisi bagaimana kita menjaga peralatan KRL ini.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan warta siang. Pendengar, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan pengelola MBG agar lebih teliti menjaga kualitas bahan baku, proses pengolahan dan penyimpanan makanan untuk mencegah keracunan. Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, Angkasawan dan Angkasawati RRI Yogyakarta menggelar kegiatan ziarah dan tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan. Bersama saya Rifa Hanafi, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menanggapi kasus keracunan makan bergizi gratis MBG yang kembali terjadi di daerah istimewa Yogyakarta beberapa waktu lalu. Ditemui usai di Bangsal Kepatihan, Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Selasa siang, Sri Sultan berpesan kepada para pengelola MBG, khususnya dapur MBG, agar lebih teliti dalam mempersiapkan makanan yang akan dihidangkan. Kualitas bahan baku juga perlu diperhatikan, termasuk memastikan bahan makanan disimpan dengan baik dan dalam kondisi tetap terjaga.
1: Kalau saya ya, bagi yang punya kewajiban untuk menyiapkan makanan ya, hati-hati. Dilihat betul sebelum memasak material, dalam hal ini entah sayur, entah daging, entah ikan, dan sebagainya, itu betul-betul dilihat. Kalau memang harus punya stok, itu perlu dilihat. Punya pendingin tidak yang memenuhi syarat. Misalnya daging, kan harus dimasukkan dresser. Tapi kalau nggak punya, ya mesti 2 hari itu warnanya sudah biru. Yang dimasak mesti beracun. Tak khawatir kalau sayur itu, karena bisa ditinggal, itu justru dimasak awal. Masak awal, masaknya 2:30 AM, dimakan 8:00, ya berarti sudah basi. Tidaknya gitu.
0: Disampaikan Sri Sultan, pelaksanaan MBG membutuhkan pengelolaan yang ketat, mulai dari pemilihan dan juga penyimpanan bahan baku, hingga proses memasak dan distribusi makanan. Meski begitu, Sri Sultan menilai program tersebut tidak perlu dihentikan selama pengolahannya dapat dilakukan dengan baik. Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, Kantor Staf Presiden KSP mendorong setiap tahunnya pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menerapkan standar operasional prosedur secara ketat dan konsisten untuk mencegah terjadinya keracunan MBG. Berita selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
2: Ya, kita selalu menghimbau untuk ya semua SPBG sebagai penyedia MBG, kita berharap.
3: Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Abi Ismawan, memantau operasional SPBG Tridadi 3 di Kabupaten Sleman pada Selasa pagi. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan produksi MBG berjalan sesuai SOP, mulai dari proses memasak, pemorsian, pengemasan, hingga MBG siap diterima oleh siswa. Berdasarkan pantauannya, Abi menjelaskan sebagian besar SPPG telah melaksanakan tugas dengan baik. Abi menegaskan SPPG yang tidak menerapkan SOP patut diganjar sanksi sesuai pelanggaran yang dibuat, minimal berupa pemberhentian operasional sementara. Dia menuturkan Satgas MBG yang ada di masing-masing wilayah diharapkan bisa menjalankan peran pengawasan dengan maksimal.
2: Ya, kita selalu menghimbau untuk ya semua SPPG sebagai penyedia MBG, kita berharap laksanakan prosedur dengan baik. Kalau terjadi trouble, pasti langkah pertama dihentikan sementara, kemudian akan ditindaklanjuti untuk pengusutan sampai sejauh mana nanti tingkat pelanggarannya atau kelalaiannya, nanti sudah ada yang bertugas ya.
3: Sementara, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sleman, Hening Sucahyan, menyebut hingga saat ini ada 133 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sleman. Jumlah penerima MBG mencapai 270 ribu orang yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk memastikan MBG layak untuk dikonsumsi, Hening mendorong SPPG untuk mengantongi sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Hingga saat ini tercatat setidaknya ada 13 SPPG yang terpaksa ditutup sementara lantaran tidak memiliki SLHS dan baru bisa kembali beroperasi usai berhasil mengantongi SLHS. Hening memastikan pihaknya turut menggandeng pemerintah daerah dan Satgas MBG untuk melakukan monitoring pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sleman.
4: Kami ada Satgas dari tingkat kabupaten dan provinsi DIY. Jadi kita berkolaborasi bersama ketika ada kejadian maupun tidak ada kejadian, kami selalu monitoring. Jadi kita selalu hampir setiap minggunya kita ada rapat bersama dengan Satgas.
3: Penerapan SOP dan standar hygiene sanitasi di setiap SPPG menjadi kunci menjaga kualitas program MBG. Pengawasan juga didorong untuk terus dilakukan agar manfaat program ini dapat dirasakan masyarakat secara aman dan berkelanjutan.
0: Minimnya anggaran penanggulangan dan juga kesiapsiagaan bencana dalam rancangan APBD DIY 2027 mendapat sorotan DPRD DIY. Komisi A menilai alokasi anggaran yang ada belum sebanding dengan tingginya potensi bencana di Yogyakarta. Sementara penguatan peralatan, pelatihan, simulasi dan juga kesiapsiagaan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Dian Parwanto melaporkan.
5: Komisi A DPRD DIY menyoroti minimnya anggaran penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana yang dirancang pemerintah daerah Pemda DIY untuk tahun 2027. Sorotan terutama ditujukan pada program penyiapan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana yang hanya menyasar 25 keluarga. Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan, kondisi tersebut perlu dievaluasi karena DIY memiliki berbagai macam potensi bencana, mulai dari aktivitas Gunung Merapi, potensi gempa megatrust di kawasan Pantai Selatan, sesar aktif hingga berbagai ancaman bencana hidrometeorologi. Eko menegaskan pengalaman gempa bumi tahun 2006 dan erupsi Merapi 2010 seharusnya menjadi pembelajaran penting untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Dalam rancangan anggaran tahun 2027, total belanja yang berkaitan dengan penanggulangan bencana mencapai sekitar 18,3 miliar rupiah. Namun sebagian besar atau sekitar 15,2 miliar rupiah dialokasikan untuk program penunjang urusan pemerintah daerah. Sementara program penanggulangan bencana dirancang sekitar 2 miliar rupiah.
6: Anggaran yang dirancang untuk penanggulangan bencana tahun 2027 itu sangat tidak memadai. Alias tidak cukup untuk mewujudkan masyarakat tangguh menghadapi bencana. Itu catatan nomor satu. Catatan yang nomor dua, anggaran-anggaran untuk mendukung simulasi atau pelatihan atau kursus, ini kita rasakan sangat kurang dalam anggaran ini. Kemudian yang ketiga, daya dukung, peralatan dan logistik juga sangat kecil. Kalau kita lihat di anggaran ini, kita cermati satu persatu, ya, itu sangat menyedihkan kalau saya sebut anggaran untuk mendukung penanggulangan bencana.
5: Lebih lanjut, Eko juga menyoroti minimnya dukungan anggaran untuk simulasi, pelatihan, kursus, serta penyediaan peralatan dan logistik kebencanaan. Menurut Eko, penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD.
6: Ini yang juga memprihatinkan adalah daya dukung untuk membangun jaringan. Jadi begini, penanggulangan bencana ini tidak cukup hanya dikerjakan oleh BPBD DIY saja. Kemarin kita sedih karena pada saat kekeringan, kejadiannya airnya ada, tapi mobilisasi untuk membantunya tidak ada. Sehingga harus menggunakan BTT misalnya. Kira-kira begitu. Kemudian yang kelima, ketersediaan logistik kita ini sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas.
5: Komisi A DPRD DIY mendorong agar rancangan anggaran kebencanaan tahun 2027 kembali dicermati dan diperkuat sehingga kesiapsiagaan tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar mampu melindungi masyarakat di kawasan rawan bencana.

0: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 Angkasawan dan Angkasawati RRI Yogyakarta, menggelar kegiatan ziarah dan tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan. Berikut laporan reporter Aji Permono.
1: Rabu pagi, suasana di Taman Makam Pahlawan Nasional Kusumanegara dan Monumen Perjuangan TNI Angkatan Udara Ngudo terasa khidmat. Langkah para angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia atau RRI Yogyakarta perlahan berjalan menuju tempat peristirahatan para pendahulu dengan membawa bunga dan doa sebagai bentuk penghormatan. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian dalam perayaan hari ulang tahun ke-81 RRI. Doa dipanjatkan, bunga pun ditaburkan. Sejenak, seluruh peserta mengenang pengorbanan para pahlawan yang bersemayam di TMPN Kusumanegara. Selanjutnya, pesan perjuangan juga bergema di Monumen Perjuangan TNI AU Ngudo. Di lokasi ini, bersemayam pahlawan nasional Abdurrahman Soleh, seorang tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah RRI. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, suara yang mengudara hari ini merupakan bagian dari perjalanan panjang yang dibangun dengan pengorbanan, keberanian, dan pengabdian. Semangat juang itu kemudian diwariskan melalui Tri Prasetya RRI yang hingga kini menjadi pedoman bagi insan RRI dalam menjalankan tugasnya.
2: Beliau juga merupakan orang pertama RRI gitu ya. Kalau kita sebut sekarang itu direktur pertama RRI gitu. Perjuangannya sangat luar biasa sekali. Semangat juang itulah yang kemudian diwariskan dalam Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya RRI itulah yang bagi kita sekarang angkasawan-angkasawati muda ya yang sekarang ini. Harus kita warisi bagaimana kita menjaga peralatan RRI. Jangan sampai digunakan untuk orang-orang tertentu yang untuk menghancurkan, melawan negara. Bagaimana kita menjaga konten, bagaimana kita mengendalikan siaran. Itu adalah amanat daripada para pahlawan kita gitu.
1: Salah satu angkasawan RRI Yogyakarta Agus Pramana mengaku bangga bisa berpartisipasi dalam agenda rutin ini. Menurutnya, warisan perjuangan sosok yang memiliki julukan Pak Karbol tersebut bukan sekadar untuk dikenang, tetapi harus diwujudkan dalam pengabdian sehari-hari.
3: Kita menghormati dan juga menghargai jasa-jasa pahlawan, terutama Profesor Dr. Abdurrahman Saleh yang di mana beliau adalah pendiri Radio Republik Indonesia. Yang kedua, ini merupakan tradisi kita ketika akan memperingati Hari Bakti RRI, pasti menyelenggarakan upacara ziarah.
1: Peringatan Hari Radio pun tidak berhenti pada kegiatan seremonial belaka. Ziarah menjadi pengingat bagi insan RRI untuk terus menjaga nilai perjuangan para pendahulu dengan menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, serta memberi manfaat bagi masyarakat. Dari Yogyakarta, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Sekolah Rakyat di Kulon Progo mendapat perhatian dari Komite 3 DPRD RI. Dalam kunjungannya ke Kulon Progo, DPD RI menyoroti sejumlah persoalan yang masih perlu dibenahi, terutama terkait ketersediaan tenaga pengajar dan rangkap jabatan kepala sekolah. Berita selengkapnya dilaporkan Harun Susanto.
4: Kita kan tidak mungkin ambil guru dari sekolah-sekolah lain. Tidak mungkin, karena tentu guru-guru juga di sekolah juga punya kebutuhan. Jadi harus Kemensos, Kemendikdasmen, dan juga Kementerian Aparatur Sipil Negara kita. Itu harus rekrutmen tersendiri. Harus rekrutmen guru untuk ditempatkan atau tidak pengangkatan.
5: Komite 3 DPD RI menyoroti masalah pengajar yang belum optimal di Sekolah Rakyat Kulon Progo. Ketua Komite 3 DPD RI, Philip Wamahma, dalam kunjungannya ke Kulon Progo kemarin menyoroti masalah tenaga pengajar yang saat ini masih guru tamu. Hal lain yang menjadi perhatian adalah rangkap jabatan kepala sekolah. Philip berharap rekrutmen guru sekolah rakyat ini segera diselesaikan. Terlepas dari masalah yang ada, Philip mengapresiasi program sekolah rakyat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
4: Pak Presiden yang sudah diimplementasikan, bahwa negara itu hadir untuk semua warga negara Indonesia. Dan hari ini program sekolah rakyat ini adalah solusi yang terbaik untuk menyelamatkan anak-anak kita yang tidak mampu studi di sekolah-sekolah yang dengan standar yang berbeda.
5: Sebelumnya, Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan memutus mata rantai kemiskinan.
6: Proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
5: Agung menambahkan, pihaknya akan mengawal keberlangsungan sekolah rakyat tersebut. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan pengelolaan MBG agar lebih teliti menjaga kualitas bahan baku, proses pengolahan, dan juga penyimpanan makanan untuk mencegah keracunan. Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, Angkasawan dan Angkasawati RRI Yogyakarta menggelar kegiatan ziarah dan tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan. Demikian warta siang kali ini, saya Rifa Hanafi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

0: Pelangi, pelangi, alangkah indahmu.
1: Pernahkah Anda membayangkan pelangi hanya ada satu warna saja? Kurang indah tentunya. Begitu pula Indonesia. Eloknya Indonesia karena beragam suku, agama, ras, dan budaya. Perbedaan membuat Indonesia makin kuat. Beragam itu indah.
2: Tahukah Anda, setiap tanggal 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Lalu, bagaimana sejarah Hari Olahraga Nasional itu? Melansir dari laman rri.co.id, Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS pertama kali ditetapkan saat para atlet Indonesia tidak bisa ikut serta dalam Olimpiade ke-14 di London. Sebagai gantinya, Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI memutuskan menggelar kompetisi olahraga dalam negeri yang sampai saat ini dikenal dengan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Pekan Olahraga Nasional pertama diselenggarakan pada tanggal 9 hingga 12 September 1948 di Stadion Sriwedari, Surakarta, Jawa Tengah. Dari peristiwa tersebut, tahun 1983, Presiden Soeharto secara resmi mencanangkan Hari Olahraga Nasional melalui keputusan Presiden nomor 67 tahun 1985. Selamat Hari Olahraga Nasional!

0: Hadir di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Rifan Raffi temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung bersama kami di 580333 0811271 1911. Nah, siang kali ini adalah kita membahas mengenai jenis buah-buahan yang pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta sukai dan juga mungkin berencana ditanam di pekarangan depan atau belakang rumah. Apa buah-buahan itu dan kenapa Anda menyukainya? Kalau Rifanavi sendiri suka buah mangga, jadi kepengen nanam nih buah mangga biar bisa hidup dan bisa menjadi salah satu buah yang dipetik setiap harinya. 580333 sudah berdering-dering, kita sapa di kesempatan siang kali ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat siang Ruang Rindu, Indonesia Banget.
1: Selamat siang Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu kalau malam. Ye, Bu Satila. Sehat, Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Nih, ini baru ngapain, Bu, siang-siang ini, Bu?
1: Tiduran.
0: Rebahan ya, santai-santai ya. Ibu,
1: gimana kabarnya Mas Hanafi, sehat?
0: Sehat, penuh semangat, penuh kebahagiaan.
1: Amin.
0: Semoga juga Ibu Nje sehat selalu, Nje.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Kalau Bu Satilah ini, buah paling kesuka dan favorit apa, Bu?
1: Suka ya, apa ya, mangga.
0: Mangga juga. Terus, Bu Satilah ini punya pohon mangga nggak di rumah?
1: Punya, tapi nggak. Ya, setiap tahun berbuah.
0: Oh, buahnya mangganya jenis apa, Bu?
1: Jenis apa ya, enggak tahu, yang kecil-kecil itu.
0: Oh.
1: Tapi yang gede-gede malah itu diserang hama, itu yang ada ulatnya besar-besar.
0: Iya.
1: Tapi buah manggis juga ada.
0: Manggis,
1: buah durian juga ada.
0: Beh, komplit.
1: Katanya.
0: Banyak kali.
1: Kalau punya buah durian kan pohonnya gede, enggak cuman beberapa batang aja. Kalau manggis ya ada.
0: Komplit ya, Bu ya.
1: Ya, sedikit-sedikit lah.
0: Nah, ini kan masa panennya beda-beda ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Kalau sekarang baru durian kayaknya ya, Bu ya?
1: Kalau durian baru ini, baru bunga. Manggis juga, mangga juga, yang udah ada itu namanya pakel, yang sedikit mangga itu. Itu udah habis.
0: Baik. Ibu, siang kali ini ada lagu-lagu pilihan. Ibu pengen apa Hanafi bacakan, Ibu pilih aja.
1: Oh iya.
0: Onje. Kemudian ada Rocker Juga Manusia, Serius, dan Ketika Senyum Hadir, Ketika ada juga Ku Tetap Menanti dari Nikita Willy, Ku Tetap Menanti, ada juga Cinderella dari Power Selfers, ada Hanya Memuji, Santi, terus ada Aku Makin Cinta, Pinda Panduwinata.
1: Itu aja, Aku Makin Cinta.
0: Anje. Mau dikirim buat siapa?
1: Salamnya buat Bu Ali, Bu Mawar Kuning, Mbak Andin, Mbak Kristin, Bu Nani, Bumi, Bu Tuti, Mbak Lesanti, Pak Matri, Koka, Mas Ibul Wates, Mas Rianto, Pak Rimbang, Pak Putih Kaito, Bu Wigati, Pak John, Mas Dodi, Mas Andi, Mas Rian, buat semuanya aja, Kakem Mas Hanafi, Sugeng Ayah Karyong atau Separi Purno, tetap sehat semangat, rezeki lancar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Satilah sudah bergabung merapati Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan Ibu Satilah. Anda juga masih bisa bergabung di 580333 ataupun 0811271111. Ada Ibu Yaskia di Alkit Mas Hanafi, kalau aku sukanya pohon kelengkeng. Nah, ini di rumah juga menanam kelengkeng dan buah-buahnya bisa dipetik. Salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Persatu RR di Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan. Lagunya pengen dengerin Hanya Memujimu dari Santi ya. Kita sapa, ini ada Bu Indra di kesempatan siang kali ini di Persatu RR Yogyakarta. Selamat siang Bu Indra.
2: Siang juga Mas Hanafi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Bu Indra?
2: Alhamdulillah sehat. Moga Mas Hanafi juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Semangat penuh kebahagiaan. Nah, kalau
2: harus,
0: kalau bertanya mengenai buah kesukaan Bu Indra, itu yang paling favorit apa sih Bu?
2: Kebetulan di rumah saya ada kelengkeng dan lagi berbuah. Terus ada belimbing bintang. Ada jeruk.
0: Jeruk apa Bu?
2: Jeruk nipis, mau.
0: Buat bikin minum ya Bu ya?
2: Iya.
0: Terus ada buah apa lagi? Komplit kali.
2: Tidak komplit. Udah. Itu aja apa? Kemarin tuh ada pohon apokat. Salah mupuk. Tahu-tahu kering itu. Kasihan dia.
0: Oh, tapi udah berbuah.
2: Mati jadinya.
0: Udah pernah berbuah. Padahal
2: baru mau berbuah udah ngepang itu. Buah pertama lagi.
0: Oh. Sangat disayangkan sekali ya, Bu ya.
2: Mau sayang banget, padahal aku rawatnya tuh hati-hati banget. Cuman salah pupuk itu loh.
0: Nah,
2: maksudnya pupuk untuk buah itu loh, biar makin lebat.
0: Belinya? Belinya sejak dari kapan Bu? Sampai bisa berbuah sampai saat ini?
2: Itu 3 tahun.
0: Lama juga ya.
2: Tapi kalau si kelengkeng ini 2 tahun udah berbuah. Ini udah berbuah ke 6 atau 7 ya. Banyak banget Mas, sampai ke bawah itu. Cuman belum gede-gede kan. Lengkeng leci itu loh Mas. Yang buahnya tebal, bijinya kecil, segede pingpong. Enak banget Mas, manis banget.
0: Lezat ya Bu ya. Ini baru istirahat. Baru istirahat siang ya Bu ya. Dari aktivitas.
2: Iya. Iya, baru selesai maksi.
0: Oh gitu. Ini ada lagu-lagu pilihan Hanafi bacakan, Ibu pilih nggih.
2: Kalau request aja boleh enggak?
0: Apa?
2: Cakrakan kepada hati.
0: Oh nggih, tak cariin nanti kalau ketemu Hanafi putarkan ya Bu nggih.
2: Oke, makasih. Salam. Semoga ketemu ya.
0: Salam-salamnya kagem sinten Ibu.
2: Salamnya buat ibu tadi yang baru masuk, Bu siapa?
0: Bu Satila.
2: Oke, Bu Satila, makna buat Mas Hanafi, Mas Ipu, Mas Andi, Pak Beni, Pak Rimbang, Pak Puji Grahito, Mbah Jadi, Pak Ramadan, Pak Hasan, Bu Akni, Bu Mawar Kuning, Bu Kus. Buat semuanya aja ya Mas ya. Gak bisa sebutin satu persatu. Buat Mas Hanafi, Mat Tugas, sukses selalu ya.
0: Bu, tadi yang cakrakan apa Bu judulnya Bu?
2: Kepada Hati.
0: Oh nye, coba tak cariin. Terima kasih Bu Indra.
2: Ya, oke, saya tunggu lagunya ya. Terima kasih, sukses buat Mas Hanafi ya. Oh ya, Mas Hanafi jangan lupa olahraga ya.
0: Siap.
2: Oke, biar semangat, sehat,
0: amin.
2: Dan kuat.
0: Amin.
2: Terima kasih ya Mas ya.
0: Sama-sama.
2: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta di Indonesia Banget siang kali ini.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

banyak memori yang bisa tercipta akan keberadaan Yogyakarta sebagai kota seni, budaya, dan wisata. Terlihat dalam video klip Vidi Aldiano ketika membawakan lagu Yogyakarta. Dengan aransemen Anto Hood, suami Sheila Dara ini merilis single Yogyakarta tahun 2016 dibantu Erik Sukamti sebagai sutradara.

0: Sebelumnya grup band Ungu juga membawakan single besutan grup Club Project ini. Pasha, Enda, Onci dan kawan-kawan membawakan lagu Yogyakarta. Terdapat dalam album A Tribute to Club Project tahun 2013. Sesudah dipopulerkan oleh Club Project di era tahun 90-an, lagu Yogyakarta seakan menjadi salah satu everlasting song.
1: Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu.
0: Lagu yang tidak asing di telinga para pendengar ini sebenarnya merupakan lagu bergenre elektronik. Salah satunya suara yang sering kita kira sebagai derap kaki delman sebenarnya merupakan suara dari synth, salah satu penghasil suara bergenre elektronik. Nah pendengar, ini dia Yogyakarta, salah satu single dari Club Project yang terdapat dalam album mereka bertajuk Kedua.

Pendengar masih di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Kita bacakan kembali di WA di kesempatan siang kali ini. Ada Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Selamat siang Mas Hanafi, apa kabar? Semoga sehat selalu dan bahagia dari pendengar yang awet di Pro 1 Yogyakarta. BRS Intan Rahayu di Temanggung hadir. Kirim salam buat Pak Puji Grahito, Pak Beni, Pak Yono, Pak Hadi, Pak Rimbang, Pak John, Pak Ramadan, Ayah Ahmad Fauzi, Pak Nur Hasan, ada juga Mas Ipul, Mas Rianto, Mas Teguh, Mas Setiawan, Mas Ardi, Mbak Christine, Mbak Andin, Mbak Nunung, Mbak Jumiatun, Mbak Ria, Bu Kus, Mbak Enda, Mbak Indra, Bu Tuti, Bu Sri, Bu Ali, Bu Nani, dan semuanya saya terima kasih. Lagunya Panggung Sandiwara. Temanggung. Dari Temanggung kok tidak terdengar frekuensi radionya. Ini dari RRI Digital katanya. Dari Mas Rianto, selamat siang Mas Hanafi gabung Indonesia Banget, Mas Rianto Jalan Wates KM 12,5 Gayam. Berikut selaku Betapa Ku Cinta Padamu, Siti Nurhaliza. Selanjutnya buat Mbak Kakung Uti, Tri, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satilah, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandari, Pak Keli, juga Pak Bambang Joyo Samiono, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mas Aprilia, Mas Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan semuanya saja. Selamat bertugas buat Mas Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Budi di Wonogiri, salam untuk Bu Lilis, Mbak Ernest, Bu Tri, Bu Ali, Bu Kus, Mbak Mawar Kuning, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Yadi, Pak Iskandar, Pak Puji, Mas Rianto, semuanya saja. Request lagunya Afgan. Terima kasih cinta. Salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta.

Bu Indra lagunya Tak Cari Belum Ketemu. Yaudah, Raffi pilihkan yang ada di playlist nih Bu. Di kesempatan yang kali ini kita hadirkan Sayap-Sayap Patah dari Dewa, spesial buat Bu Indra dan pendengar Prostate Radio Yogyakarta.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Agar masih kami temani di Indonesia Banget Bangga Musik Indonesia, silakan ingin bergabung di line telepon 580333 ataupun 0811271111. Ada Pak Suradi di Sleman. Mas Anafi, selamat siang, gabung di Indonesia Banget Bangga Musik Indonesia. Kalau buah-buahan yang paling aku sukai ada mangga, papaya, ada juga jambu. Di belakang juga nanem dan suka banget kalau pas berbuah dan manis. Lagunya pengen dengerin dari Maafkan, Andre Hanausa. Salamnya buat Mas Anafi dan semua pendengar Prosatu dari Yogyakarta tanpa terkecuali. Ada Bu Fatima juga di Kadipaten, Mas Anafi. Hadir di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Kalau aku sukanya buah semangka atau melon, buah yang berair karena segar sekali, apalagi dimasukin ke kulkas dulu panas-panas kayak gini, cocok sekali buat menikmatinya. Lagunya pengen dengerin serat 1000 puisi dari BIP. Salamnya buat Mas Anafi dan semua pendengar, selamat bertugas untuk Mas Anafi. Terima kasih Bu Fatima. Bu Retno juga di Kalasan, selamat siang Indonesia Banget Bangga Musik Indonesia. Buah yang aku sukai adalah nanas. Apalagi nanas madu, segernya minta ampun. Dan menjadikan salah satu buah favorit untuk menikmati berbagai macam kesegaran. Kalau buah nanas itu dibikin jus juga aku suka, ataupun dibikin selai nanas. Lagunya pengen dengerin punyanya Elo, Aku Begini Engkau Begitu. Selamat bertugas untuk Mas Anafi. Terima kasih kami hadirkan lagu-lagu untuk Anda di Indonesia Banget Bangga Musik Indonesia.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Percaya gak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
4: Seru banget nih. Seru.
5: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
4: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
5: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
4: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
5: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
4: Iya juga ya.
5: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pendengar, terima kasih ada kebersamaan Anda di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Dan nanti di Jogja sore ini masih Rifana Fit temani dengan beragam acara menarik untuk Anda. Selamat sore.

0: Dewe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Cita-cita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar, saya Citra Fitka kembali menyapa Anda di Surakarta sore ini dan kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 dan disiarkan langsung dari RRI Surakarta Pro 1 kemudian di relay oleh Pro 1 Semarang, Yogyakarta dan juga Purwokerto. Saya sapa juga untuk pendengar yang ada di Korwil 11 ya. Dan untuk tema hari ini pendengar, sore ini kita akan mengobrol ya, membahas mengenai inflasi dan dampaknya bagi masyarakat. Sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan keseharian kita ketika belanja, memenuhi kebutuhan rumah, kemudian sampai mengatur keuangan ya. Dan data terbaru mencatat inflasi Kota Surakarta pada bulan Agustus itu mencapai 3,40% ya, tertinggi di Jawa Tengah. Dan lalu apa yang sebenarnya terjadi dan seberapa besar pengaruhnya terhadap kehidupan kita? Kita akan membahasnya bersama dengan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret UNS, Bapak Heri Sulistio. Selamat sore, Pak Heri.
2: Selamat sore, Mbak Citra. Selamat sore.
1: Iya, apa kabar, Pak Heri?
2: Semua.
1: Iya, apa kabar, Pak Heri? Sehat ya?
2: Baik, alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, kita akan membahas mengenai inflasi, dampak inflasi bagi masyarakat ya. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan, langsung ke 638055 dan juga WhatsApp kami di 081-3900-15525. Nah Pak Eri, kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Sebenarnya ketika kita bicara soal inflasi ini, apa sih yang sebenarnya terjadi di kehidupan sehari-hari kita?
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Citra. Seluruh pendengar RRI Surakarta yang berbahagia. Jadi Mbak Citra, kalau secara teoritis di ekonomi, penyebab utama inflasi itu ada dua. Adanya karena orang disebut dengan demand pull inflation atau inflasi karena banyak permintaan terhadap barang tertentu dan atau di sektor komoditas tertentu. Yang kedua adalah cost push atau tinggi kenaikan inflasi karena dorongan dari harga biaya dalam penyediaan barang tersebut. Nah, kalau kemudian dicermati tadi yang disampaikan oleh Mbak Cita bahwa memang Kota Surakarta merupakan yang tertinggi, bisa dilihat apakah baik year on year maupun yang month to month atau dari bulan sekarang ke bulan yang lalu maupun dari tahun sekarang ke tahun yang lalu. Jadi kalau kemudian kita kemudian juga biasanya ekonom akan atau yang menggeluti di bidang ekonomi akan melihat apa sih penyebab dari di komoditas apa maksudnya di kenaikan inflasi itu terjadi, harga-harga itu terjadi. Kalau dicermati penyebab utama inflasi di Kota Solo itu kalau dilihat dibandingkan dengan tahun lalu, di Kota Solo itu tahun lalu mengalami deflasi. Apa deflasinya atau deflasi itu kebalikan dari inflasi, justru harga-harga itu turun. Nah, kemudian apa yang terjadi itu sebagian besar ada di, yang kontribusi utamanya ada di komoditas pangan. Nah, kita lihat tahun lalu surplus pangan, karakteristik Kota Surakarta yang dihitung inflasinya itu adalah kota yang mendapatkan dukungan pasokan komoditas dari kota daerah-daerah sekitarnya, daerah Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar dan sekitarnya. Nah, kebetulan ketika tahun lalu itu pasokannya itu melimpah, dia membuat harga turun. Sekarang situasinya berbalik. Beberapa catatan dilihat bahwa khusus untuk pangan ya. Dilihat itu sebagian besar adalah kurangnya pasokan karena El Nino yang mulai terjadi di Indonesia, salah satunya kekeringan yang mulai terjadi di beberapa area sentra-sentra produksi komoditas yang diukur khususnya komoditas pangan. Jadi itu salah satu faktornya. Yang kedua adalah yang diukur kemarin Mbak Citra itu salah satunya adalah sektor pendidikan.
1: Oke.
2: Sektor pendidikan, dan sektor pendidikan itu baru melakukan adjustment yang tertinggi kalau bisa dilihat dari rilis BPS di Kota Surakarta. Ingat Surakarta ini juga salah satu kota yang dimana cukup banyak pendidikan atau baik perguruan tinggi maupun SMA dan seterusnya itu sebagai salah satu barometer di daerah Subosuko Wonosalaten. Nah, dilihat baru saja melakukan adjustment sektor pendidikan ada kenaikan. Kenapa? Karena itu diakumulasi dari proses kenaikan biaya yang disebabkan oleh kenaikan BBM dan seterusnya. Tapi kan sebelumnya belum ada penyesuaian harga pendidikan. Nah, mulailah disesuaikan di periode ini. Dan itulah yang kemudian dua, kalau dilihat di rilis BPS, itu adalah dua yang berkontribusi utama sebagai penyumbang di kenaikan inflasi yang cukup tinggi di Kota Surakarta. Tapi diingat, yang perlu diingat adalah meskipun demikian sebenarnya ada sedikit pengurangan biaya karena kemarin kan meskipun relatif terhadap Pertalite ya, Pertamax itu di bulan kemarin itu turun. Nah, baru naik lagi nih di awal September ini. Nah, mungkin di rilis berikutnya kanan ini ke depan sepertinya juga masih akan tinggi khususnya di komoditas. Kalau yang lain mungkin akan relatif landai. Jadi kalau bulan kemarin ketika sudah mulai bayar-bayar kuliah, sudah mulai dan seterusnya, plus demand-nya anak-anak kos baru datang, kalau yang di UNS kita tahu banyak mahasiswa baru menyerbu masuk ke Solo, kemudian banyak jumlah mahasiswa juga relatif meningkat, ada demand yang meningkat juga atau tarikan demand pool yang meningkat yang membuat pasokannya berkurang karena El Nino, tapi demand-nya meningkat dan baru saja melakukan adjustment. Nah, ini yang perlu diantisipasi ke depan sebenarnya kalau kemudian kita akan lebih rigid dalam pengendalian inflasinya. Begitu Mbak Citra.
1: Oke, dan mungkin yang sering jadi persoalan Pak Heri, harga kebutuhan naik tetapi penghasilan belum tentu naik nih. Nah, kalau kondisi ini berlangsung secara terus-menerus, apa yang biasanya apa yang bisa dilakukan masyarakat Pak Heri?
2: Ya, seperti yang dilakukan memang penyesuaiannya itu berlaku relatif lebih lambat. Misal di satu sektor tertentu, misalnya saya di sektor pendidikan, misalnya adjustment atau penyesuaian itu berlakunya baru mungkin akan disesuaikan baru tahun depan. Jadi harga-harga UMR dan seterusnya itu ekspektasinya itu baru akan meningkat tahun depan. Nah, kita punya sisa 4 bulan nih. Apa yang bisa kita lakukan? Apa implikasinya? Tentunya adalah kita tentunya yang kemarin mungkin bisa membeli sesuatu dengan jumlah berlebih, kita akan mengurangi sedikit jumlahnya relatif setidaknya untuk 4 bulan ke depan ketika proses penyesuaiannya kembali ke keseimbangannya lagi, artinya kenaikan harga itu akan diikuti dengan kenaikan gaji, mungkin itu yang baru akan terjadi di tahun depan. Nah, kalau more prosesnya itu ya ini yang kita sedang lakukan sekarang, kita mungkin lebih selektif di dalam memprioritaskan pengeluaran kita. Jadi pengeluaran yang wajib-wajib dulu, baru kemudian kita mengurangi pengeluaran leisure kita berikutnya gitu.
1: Kalau dengan mengurangi belanja kita, kalau pola seperti itu terus terjadi, ini seperti apa dampaknya bagi kehidupan masyarakat dan juga perekonomian? Artinya pedagang juga tentunya ikut terdampak juga, Pak Heri?
2: Ya, kalau pedagang sebenarnya semuanya semua pasti akan terdampak. Tapi periode tadi saya sampaikan, periode penyesuaiannya itu akan terjadi, meskipun tidak besar, penyesuaiannya itu akan terjadi lagi di awal tahun, Mbak. Paling tidak ekspektasinya itu sudah akan mulai membesar di sekitar bulan Desember. Jadi mungkin pengetatannya ini hanya akan terjadi sekitar periode ini, September, Oktober, November. Nah, jadi mungkin ada pengetatannya, tapi tidak akan terlalu lama. Oleh karena itu penting sekali kita akan melihat, kita punya semacam ekspektasi, kira-kira nih bulan tahun depan itu gaji-gajinya itu akan naik atau enggak. Kalaupun naik, seberapa besar naiknya? Ya mungkin akan setara dengan inflasi, mungkin kenaikannya sekitar 4%, ya dia akan compensate inflasi sekitar seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Citra, inflasinya ada di sekitar 3%-an. Seperti itu, Mbak Citra. Jadi akan ada, tapi belum jangka panjang, bergantung nanti keputusan UMR pada bulan November itu akan mempengaruhi ekspektasi. UMR, UMP, dan seterusnya. Itu biasanya akan terjadi di bulan November tuh, untuk UMR tahun depan.
1: Oke, baik. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung, silahkan ke line telepon kami di 638055 ataupun WhatsApp di 081390151555 ya. Pak Heri, ada yang bergabung di WhatsApp, saya sapa dulu.
2: Ya.
1: Oke, halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Mbak Citra.
1: Selamat sore, Pak Cu.
3: Selamat sore, Bapak. Saya Pak Cu dari Wonogiri.
1: Oke, monggo.
2: Oh iya.
3: Di Surakarta itu inflasi paling dapat itu apa? Komoditas dari pendidikan atau dari bahan bakar dan yang lain? Paling dapat inflasi itu, Bapak. Apa semuanya akan dapat? Itu saja, Bapak. Terima kasih Pak Cita.
1: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cu dari Wonogiri ya. Pertanyaan Pak Cu adalah, kalau di kota Surakarta apa yang paling terdampak inflasinya? Apakah komoditas pangan, pendidikan, atau BBM gitu, atau semuanya? Monggo.
2: Ya. Ya, karena seperti tadi Pak ya, saya sampaikan bahwa memang yang terjadi di Surakarta ini yang paling besar dampaknya adalah di sektor makanan, komoditas dan pendidikan itu termasuk yang paling besar. Jadi kalau kemudian nantinya memprioritaskan barang yang dikurangi konsumsinya, itu tidak semua barang ya, jadi barang-barang yang menyebabkan inflasi paling besar saja. Nah, memang yang paling rentan adalah kelompok komoditas makanan, minuman, dan seterusnya. Jadi itu yang salah satu penyebab utama inflasi Agustus di tahun 2026. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Citra. Nah, kalau pendidikan itu kan sifatnya tahunan. Cuma memang kita akan melakukan adjustment nanti, misalnya yang kuliah ataupun kalaupun yang swasta, sekolah menengah swasta maupun sekolah dasar swasta dan seterusnya, itu adjustmentnya kan tahun ini, dan itu peningkatannya kan hanya terjadi periode ini saja. Tahun ketika sudah merasa tersesuaikan harganya, misalnya SPP bulan ini naik dari 500 ribu ke 600 ribu misalnya, lalu bulan seterusnya kita sudah menyesuaikan, sudah beradaptasi dengan harga yang baru sehingga harganya tidak akan mengalami banyak peningkatan. Nah, yang lain itu Pak Cu, itu salah satunya adalah kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan. Jadi mungkin ya di sini telepon, seluler dan seterusnya itu ada, mungkin saya nggak tahu ini detailnya seperti apa adjustment-nya, apakah karena kemarin ada semacam penyesuaian agar kuota sisa yang belum berini, tapi itu yang masih perlu dicek. Tapi dua hal ini yang paling menonjol adalah makanan, minuman dan pendidikan. Kalau yang lain relatif masih berada di kisaran yang berada di rata-rata inflasi.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Heri, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Cu ya. Kita jeda sejenak Pak Heri, nanti kita akan sambung lagi berenda cita-citanya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan ke line telepon kami di 638-055 ataupun WhatsApp di 081-3900-15525 setelah yang satu ini.
4: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada, karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure, karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

Inflasi adalah musuh bersama. Jangan biarkan harga kebutuhan pokok terus meroket. Mari kita jadi konsumen cerdas, beli produk dalam negeri, kurangi pemborosan dan laporkan jika ada indikasi kenaikan harga yang tidak wajar. Jangan biarkan inflasi merusak rencana keuanganmu. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Belanja cerdas, hidup sejahtera.

0: Kita kembali lagi di Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 yang disiarkan langsung dari Pro 1 Surakarta dan dirilai oleh Pro 1 Semarang, Pro 1 Yogyakarta dan juga Pro 1 Purwokerto ya. Oke, ada yang bergabung di WhatsApp chat Pak Heri. Assalamualaikum, selamat sore. Izin bertanya Pak Heri, di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok akibat inflasi, apakah ada kemungkinan oknum tertentu yang justru sengaja memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan pribadi, misalnya dengan menimbun barang atau memainkan harga pasar? Dan jika memang itu terjadi, bagaimana pemerintah memastikan bahwa kenaikan harga tersebut benar-benar disebabkan oleh kondisi ekonomi, bukan karena ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengambil keuntungan dari kesulitan masyarakat? Dari Kak Lara Purnamasari. Monggo.
1: Oke. Baik, terima kasih Kak Lara Purnamasari. Ya, kalau dari institusi yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah sudah mengantisipasi dalam tanda kutip potensi oknum-oknum seperti ini dengan pembentukan satgas ya, serta tim pengendali inflasi daerah. Itu yang bekerja kalau tidak salah bahkan itu bekerja sangat intens dan menjaga dan memastikan bahwa penimbunan dan upaya-upaya yang tidak bertanggung jawab itu tidak terjadi. Jadi itu yang langkah-langkah antisipasi termasuk itu sampai ke mendorong pelakunya untuk dipidanakan misalnya. Dan itu pekerjaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, kejaksaan maupun aparat KPH yang bertanggung jawab terhadap pengendalian inflasi termasuk Bank Indonesia serta pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten yang ada di tubuh suku Wonosalam. Rasanya hal itu yang sudah sering disampaikan oleh pemerintah termasuk pemerintah juga dalam kondisi tertentu juga melakukan operasi pasar untuk memastikan bahwa pasokan itu terjamin ya, meskipun kondisi sekarang ada potensi El Nino, tapi pemerintah juga sepertinya sudah menjamin bahwa dalam stok yang ada di Bulog itu cukup mencukupi gitu. Nah, memang komunikasi ini yang harus terus dilakukan oleh pemerintah ketika ada sentimen quote and quote tanda kutip sentimen negatif seperti ini, ada indikator inflasi yang naik, pemerintah di satu sisi harap bisa melakukan respon publik dengan mengantisipasi kekhawatiran yang disampaikan oleh Mbak Lala tadi bahwa misalnya kami APH akan mendukung memastikan hal penimbunan tidak terjadi. Pemerintah kota, pemerintah kabupaten aktif untuk melakukan operasi pasar misalnya, dan sentimen-sentimen itu yang kemudian bisa membangun ekspektasi pemerintah bahwa oh ini hanya kenaikan sementara dan dalam tanda kutip pemerintah hadir untuk mengatasi hal tersebut. Begitu Mbak.
0: Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Lara Purnamasari ya. Ada lagi dari Mbak Puput di Nusukan. Pak Heri, bagaimana pendapat Pak Heri tentang adanya fenomena semua orang pada jualan? Sebagai contoh, di kampung saya itu semua berjualan es atau makanan sampai berderet-deret. Dan saya juga lihat sekarang pada jualan meskipun sudah bekerja. Apakah ini ada kaitannya dengan inflasi saat ini? Banyak yang jualan tapi yang beli sedikit, tidak seperti zaman dulu. Dari Kak Puput di Nusukan.
1: Ya, sebenarnya ini bagian dari respon penyesuaian tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi ketika ada pengeluaran-pengeluaran tertentu yang kebetulan memang harus dibelanjakan, misalnya tadi saya salah satu yang paling menonjol di Surakarta itu ada alat komunikasi elektronik dan seterusnya, dan yang paling banyak itu di masa-masa ini itu adalah komputer dan seterusnya. Jadi handphone dan beberapa hal yang itu dipengaruhi oleh tekanan dari luar, khususnya adalah apresiasi dolar terhadap rupiah, jadi atau rupiahnya terdepresiasi begitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, ketika memang di satu keluarga atau di satu kelompok masyarakat dia memang harus membayar pengeluaran tersebut, alternatif lainnya itu adalah mencoba mencari tambahan. Nah, salah satunya adalah dengan tadi mungkin fenomena berjualan itu dalam konteks untuk mencoba menambal hal-hal tersebut gitu. Nah, atau pengeluaran yang memang pasti terjadi. Nah, cuma memang di satu sisi ketika upaya itu dilakukan, ternyata permintaannya tidak begitu tinggi mungkin ya, meskipun saat ini cuacanya panas, ekspektasinya mungkin akan lebih banyak konsumen yang akan mengkonsumsi es seperti itu, tapi sepertinya ada upaya penyesuaian sedikit untuk makanan, karena makanan adalah termasuk kelompok komoditas atau kelompok barang yang inflasinya cukup tinggi. Jadi saya rasa fenomena yang terjadi bisa seperti itu. Selain ya tadi FOMO ya, fear of missing out. Jadi kadang-kadang kalau tetangganya melakukan, ya pasti dia akan melakukan juga gitu.
0: Oke, terima kasih Pak Heri, semoga menjawab dari Mbak Puput di Nusuan ya. Terkait dengan penyesuaian oleh pemerintah, biasanya tentu punya dampak ke masyarakat ya. Nah, ini bagaimana pemerintah memastikan penyesuaian yang dilakukan untuk mengatasi inflasi itu tidak menambah beban masyarakat? Apakah seharusnya itu juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat, terutama kelompok yang penghasilannya mungkin menengah ke bawah atau terbatas gitu Pak Eri?
1: Ya, jadi yang biasa dilakukan oleh pemerintah
0: Halo Pak Heri. Oke, nampaknya terputus dengan Pak Heri. Oke, sambil menunggu kembali bergabung pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya ataupun menanggapi persoalan atau tema kita hari ini tentang inflasi, dampak inflasi bagi masyarakat, silakan melalui line telepon di 638055 ataupun di WhatsApp 081 3900 15525.
2: Gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
3: This buwi-wi.
2: Buwi-wi, bukan wik-wik.
3: Yo-yo, borong bu. Buat setahun ini.
2: Loh lah, kalau saya belanja yo kayak gini.
3: Oh, bok ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh bu. Nggak borong gitu.
2: Lah wong duit-duitku kok.
3: Belanjaannya memang pakai duit buwi-wi. Tapi aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
2: Inflasi? Apa kuwi?
3: Gampangnya gini bu, inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
2: Lah terus piye iki?
3: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya, secukupnya aja.
4: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya. Langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, Mas.

0: Nampaknya ada ya, sedikit maaf. Kendala. Oke, okay, baik.
1: Tiba-tiba terputus.
0: Oke, okay, ya. Silakan lanjutkan Pak Heri.
1: Iya, baik Mbak. Jadi memang apa yang dilakukan oleh pemerintah memang seperti tadi yang paling utama adalah bagi yang menengah, rekan-rekan kita yang menengah ke bawah itu memang pemerintah juga telah melakukan pemberian program bantuan atau skema itu lewat bantuan sosial, yang harapannya itu adalah kalau tadi pendapatannya 1.000 dan ada kenaikan harga barang itu menyebabkan kemampuan untuk memperoleh barangnya itu menjadi lebih kecil. Nah, pemerintah kemudian menghadir dengan melakukan bantuan sosial. Itu khususnya dengan harapannya adalah pengeluarannya itu bisa di-cover sebagian oleh pemerintah. Sehingga pendapatannya yang tadi belum sempat naik karena belum ada penyesuaian itu kapasitas atau daya belinya itu tidak menurun. Jadi itu yang dilakukan bagi kelompok yang menengah. Tapi bagi kelompok menengah ke atas itu memang yang bisa dilakukan adalah biasanya secara teknis adalah menjangkar ekspektasi sebenarnya. Kalau bahasanya itu harapannya adalah masyarakat punya ekspektasi bahwa harga naik ini hanya sementara. Jadi harga naik ini yang sementara seperti tadi yang saya sampaikan bahwa pemerintah akan melakukan intervensi lewat pasar murah, lalu kemudian pemerintah menunjukkan bahwa hadir untuk mengatasi skema penimbunan, bahwa kenaikan harga ini memang murni seperti yang disampaikan oleh Mbak Lara tadi, khawatirannya memang murni karena musiman, ya karena sekarang lagi El Nino. Kalau dibandingkan sebelumnya itu nggak terjadi karena pada tahun lalu pada saat yang sama itu justru di Surakarta terjadi deflasi karena pasokan-pasokannya pada saat itu lancar, tidak ada kekeringan, tidak ada El Nino dan seterusnya. Jadi memang ini hanya harapannya bisa menjangka apa bisa mempengaruhi ekspektasi atau menang atas bahwa ini tuh hanya fenomena sementara. Jadi kalaupun ada pengurangan ya pengurangannya sementara, nanti insya Allah tahun depan gaji akan naik, kemudian itu bisa akan terjadi penyesuaian lagi, begitu Mbak.
0: Oke, kemudian apa nih yang bisa dilakukan masyarakat untuk ikut membantu menjaga kestabilan harga agar mungkin tidak melakukan panik buying gitu Pak Heri?
1: Ya, sebenarnya itu tadi yang memang perlu dijaga oleh pemerintah. Seperti tadi yang disampaikan bahwa faktor penyebab inflasi ini adalah demand pull atau tarikan permintaan ketika permintaannya tiba-tiba banyak. Nah, ini yang perlu dilakukan bahwa masyarakat memang harapannya tidak perlu khawatir misalnya ada kelangkaan satu komoditas tertentu, apakah telur ataukah kemudian atau komoditas pertanian yang lain, makanan dan minuman yang lain, itu tidak dilakukan, tidak perlu dilakukan karena dia akan tanda kutip memperparah pasokan yang terbatas karena kondisi musiman ini. Jadi itu yang harapannya, dan harapannya masyarakat percaya dengan pemerintah bahwa pemerintah akan melakukan tugasnya dengan baik, APH akan melakukan tugasnya dengan baik, dan kita juga akan menunggu sinyal-sinyal upaya stabilisasi pangan yang dilakukan oleh pemerintah lewat pemerintah kota atau pemerintah kabupaten, bahwa misalnya dalam kondisi tertentu ada pasar murah dan seterusnya misalnya, atau mungkin bekerja sama dengan beberapa mitra online misalnya pada saat-saat tertentu seperti 99 hari ini misalnya, mungkin ada komoditas minyak yang murah dan itu bisa dilakukan area kota Surakarta maupun Subuh Sukowono Selatan di Alfamart-Alfamart sekitarnya. Misalnya kan ada tuh yang sering melakukan. Ada beberapa hal yang itu diuji coba di beberapa daerah bahwa apa kalau nggak salah kan ada apa namanya minimarket yang menjual langsung belinya lewat itu di area tersebut dan seterusnya. Jadi mungkin hal-hal tersebut bisa membantu dan apa mengurangi beban masyarakat untuk sebenarnya menjangkar ekspektasi bahwa keadaannya terkendali. Sebenarnya itu, Mbak.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Heri sebagai penutup, silakan memberikan satu pesan sederhana untuk masyarakat dalam menghadapi inflasi. Apa yang paling penting untuk diingat dan juga dilakukan?
1: Ya, kepada masyarakat dan

0: penimbunan dan seterusnya, mungkin bisa langsung dilaporkan ke APH setempat, aparat penegak hukum setempat, untuk memastikan dan mendorong aparat penegak hukum untuk menjalankan fungsinya dalam memastikan tidak ada penimbunan, dan dalam kondisi tertentu juga memastikan sebenarnya bansos sekarang kan bansosnya untuk khususnya pada rekan-rekan yang menerima bansos, dan itu yang mungkin bisa jadi jaring pengaman awal untuk setidaknya mengurangi tekanan harga ini sampai dengan perkiraannya ekspektasinya itu akan mulai terbentuk menyesuaikan dengan hal yang baru lagi itu di sekitar November nanti, sambil kita menunggu kira-kira ekspektasi UMR Kota Solo, UMK-nya itu atau dan UMP Jawa Tengah itu kira-kira berapa besar kenaikannya, dan kemungkinan penyesuaian adjustment-nya akan di situ. Jadi dan berikutnya di awal tahun kita sudah akan sangat dekat dengan Lebaran dan itu ya. Itu juga pasti lonjakannya, tapi mudah-mudahan sudah mulai musim hujan di periode-periode itu.
1: Ya, baik. Gitu sih. Baik Pak Eri, terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya di sore hari ini ya. Dan pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa inflasi bukan hanya soal angka aja, tapi dampaknya bisa kita rasakan dalam hal-hal sederhana seperti harga belanja, kebutuhan rumah tangga, sampai cara kita mengatur keuangan. Nah, semoga obrolan sore hari ini bisa membantu kita untuk lebih memahami kondisi ekonomi di sekitar kita dan lebih bijak dalam mengatur keuangan. Dan saya Citra Fitka pamit undur diri dari Beranda Astacita. Terima kasih Pak Eri sudah berkenan untuk bergabung di Pro 1. Saya akhiri, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Rifan Afi. Pendengar KI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan dua kereta api tambahan Solo Jakarta dan Yogyakarta Jakarta mulai Selasa 8 September 2026. Kantor Staf Presiden KSP mendorong setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menerapkan standar operasional prosedur secara ketat dan konsisten untuk mencegah terjadinya keracunan MBK. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. KAI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan dua kereta api tambahan Solo-Jakarta dan Yogyakarta-Jakarta mulai Selasa 8 September 2026. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan penambahan perjalanan ini dilakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara akibat imbas abu vulkanik erupsi Anak Krakatau. Fatimah Setiawan melaporkan selengkapnya.
1: Pada hari ini 8 September 2026, KAI Daop 6 Yogyakarta masih menjalankan dua kereta api tambahan.
2: PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta kembali mengoperasionalkan dua kereta api tambahan pada Selasa 8 September 2026. Penambahan perjalanan ini dilakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik di Jabodetabek. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan dua kereta api tambahan itu relasi Solo Balapan Gambir dengan jadwal keberangkatan pukul 17.20 waktu Indonesia Barat dari stasiun Solo Balapan dan kereta api tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pukul 22 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta.
1: Pada hari ini 8 September 2026, KAI Daop 6 Yogyakarta masih menjalankan dua kereta api tambahan. Satu kereta api tambahan dari Solo Balapan menuju Gambir dengan keberangkatan pukul 17.20 dan satu lagi kereta api tambahan Yogyakarta-Gambir dengan keberangkatan 22.00 dari stasiun Yogyakarta. KAI Daop 6 Yogyakarta mengimbau kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini.
2: Feni menjelaskan kereta api tambahan Yogyakarta dan Solo menuju Jakarta tersebut menggunakan rangkaian yang terdiri atas 7 kereta eksekutif berbahan stainless steel. Penambahan perjalanan ini diharapkan menjadi alternatif transportasi bagi masyarakat yang hendak bepergian ke wilayah dari Solo dan Yogyakarta menuju Jakarta dan sekitarnya maupun sebaliknya di tengah gangguan operasional penerbangan. Sebagai langkah antisipasi dampak abu vulkanik, KAI Daop 6 Yogyakarta menghimbau para penumpang untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan seperti menggunakan masker dan kacamata pelindung saat beraktivitas di luar ruang. Sementara itu, penumpang kereta api berdomisili Jakarta, Zakaria Pahlevi, mengaku ada tugas kerja di Jakarta, terpaksa beralih menggunakan kereta api. Ia mengaku senang karena pihak KAI mengoperasikan kereta api tambahan sehingga bisa berangkat ke Jakarta.
3: Karena ada tugas di Jakarta, di Bandara Soekarno-Hatta ditutup buat penerbangan, tapi alhamdulillahnya ada kereta api tambahan dari stasiun Balapan di jam 17.20. Alhamdulillah saya bisa berangkat ke Jakarta naik kereta KAI tambahan dari stasiun Balapan.
2: Perlu diketahui, kereta api tambahan dari stasiun Solo Balapan memiliki kapasitas 350 seat eksekutif untuk kereta api tambahan Yogyakarta Gambir dengan kapasitas 200 seat eksekutif dan 240 seat ekonomi. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau belum terdeteksi menyebabkan dampak di wilayah Jawa Tengah. Kendati begitu, warga diminta tetap waspada polusi udara dampak dari musim kemarau saat ini. Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
4: Hasilnya negatif.
5: Pendengar, abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga berita ini diturunkan belum terdeteksi mencapai wilayah Jawa Tengah. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat tetap waspada dan tidak panik menyikapi informasi mengenai sebaran abu vulkanik yang beredar. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, pemantauan dilakukan bersama BPBD di 35 kabupaten kota. Pengecekan difokuskan terutama di wilayah yang berbatasan dengan Jawa Barat, mulai dari Cilacap, Kebumen, Purworejo, Brebes, Tegal, Banyumas hingga wilayah lainnya. Hasil asesmen menunjukkan belum ada dampak aktivitas vulkanik Anak Krakatau terhadap aktivitas masyarakat di Jawa Tengah. Karena itu warga diminta tak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi mengenai abu vulkanik tersebut. Meski kondisi masih aman, BPBD meminta masyarakat tetap melakukan langkah antisipasi terhadap paparan debu. Himbauan ini dinilai penting karena Jawa Tengah saat ini juga menghadapi kondisi kemarau yang membuat debu lebih mudah berterbang.
6: Ya, makanya teman-teman BPBD kita minta untuk segera melakukan asesmen apakah ada dampak, tapi tentunya harus diimbangi karena ini kan isu sentral nih. Minimal seandainya itu mereka sudah diberikan informasi, yaitu pakai masker yang jelas. Pakai masker, kemudian tidak banyak keluar rumah, begitu aktivitasnya tidak banyak di luar rumah, banyak minum air putih begitu untuk mengurangi dampak ispa ya tentunya. Dan itu sebenarnya tidak hanya itu, kalau kita bicara di musim ini debu itu pasti luar biasa, maka pemanfaatan pemakaian masker itu menjadi.
5: Kepala Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Yoga Sambodo mengatakan, trajektori abu vulkanik memang sempat diperkirakan mencapai sejumlah wilayah Jawa Tengah, tetapi berada pada lapisan atmosfer yang lebih tinggi. Sementara pada lapisan bawah, arah angin tidak mendukung abu vulkanik turun hingga ke permukaan wilayah Jawa Tengah.
4: Kurang lebih begitu. Sebenarnya yang dipakai oleh BMKG terutama untuk angin permukaan adalah antara 1.500 meter itu dari timuran lah, rata-rata timuran. Jadi kenapa kemarin agak heboh, barangkali memang di lapisan atas itu trajektori debu vulkanik itu sampai ke daerah, diperkirakan sampai ke daerah Jawa Tengah, tapi lapisan atas. Sementara lapisan di bawahnya adalah anginnya ke arah dari timur ke barat.
5: Untuk diketahui, BMKG telah melakukan paper test pada 6 dan 7 September 2026 di lingkungan Bandara Ahmad Yani Semarang. Hasil pengujian menunjukkan tidak ditemukan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di kawasan tersebut. Pengujian serupa juga dilakukan di Stasiun Klimatologi Kertajati, Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, dan Tunggul Wulung Cilacap. Seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan hasil negatif terhadap keberadaan abu vulkanik.
0: Kantor Staf Presiden KSP mendorong setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menerapkan standar operasional prosedur secara ketat dan juga konsisten untuk mencegah terjadinya keracunan MBG. Berita selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
7: Ya, kita selalu menghimbau untuk ya semua SPPG sebagai penyedia MBG, kita berharap.
8: Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Abi Ismawan memantau operasional SPPG Tridadi 3 di Kabupaten Sleman pada Selasa pagi. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan produksi MBG berjalan sesuai SOP, mulai dari proses memasak, pemorsian, pengemasan, hingga MBG siap diterima oleh siswa. Berdasarkan pantauannya, Abi menjelaskan sebagian besar SPPG telah melaksanakan tugas dengan baik. Abi menegaskan SPPG yang tidak menerapkan SOP patut diganjar sanksi sesuai pelanggaran yang dibuat, minimal berupa pemberhentian operasional sementara. Dia menuturkan Satgas MBG yang ada di masing-masing wilayah diharapkan bisa menjalankan peran pengawasan dengan maksimal.
7: Ya, kita selalu menghimbau untuk ya semua SPPG sebagai penyedia MBG, kita berharap laksanakan prosedur dengan baik. Kalau terjadi trouble, pasti langkah pertama dihentikan sementara, kemudian akan ditindaklanjuti untuk pengusutan sampai sejauh mana nanti tingkat pelanggarannya atau kelalaiannya, nanti sudah ada yang bertugas ya.
8: Sementara, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sleman, Hening Sucahyan menyebut hingga saat ini ada 133 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sleman. Jumlah penerima MBG mencapai 270.000 orang yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk memastikan MBG layak untuk dikonsumsi, Hening mendorong SPPG untuk mengantongi sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Hingga saat ini tercatat setidaknya ada 13 SPPG yang terpaksa ditutup sementara sementara lantaran tidak memiliki SLHS dan baru bisa kembali beroperasi usai berhasil mengantongi SLHS. Hening memastikan pihaknya turut menggandeng pemerintah daerah dan Satgas MBG untuk melakukan monitoring pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sleman.
9: Kami ada Satgas dari tingkat kabupaten dan provinsi DIY. Jadi kita berkolaborasi bersama ketika ada kejadian maupun tidak ada kejadian, kami selalu monitoring. Jadi kita selalu hampir setiap minggunya kita ada rapat bersama dengan Satgas.
8: Penerapan SOP dan standar higien sanitasi di setiap SPPG menjadi kunci menjaga kualitas program MBG. Pengawasan juga didorong untuk terus dilakukan agar manfaat program ini dapat dirasakan masyarakat secara aman dan berkelanjutan.
0: Kantor Imigrasi Cilacap menggencarkan edukasi dan juga screening paspor untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Berikut laporan Faisal Raihan.
10: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cilacap memperkuat langkah preventif guna memutus rantai tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di wilayah kerjanya. Salah satu langkah strategis yang kini digencarkan adalah melalui program Desa Binaan Imigrasi. Kepala Kantor Imigrasi Cilacap Rio Ahdar menjelaskan bahwa program ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia atau PMI. Tujuannya adalah memberikan edukasi langsung kepada masyarakat mengenai risiko keberangkatan non-prosedural. Selain edukasi di tingkat desa, Imigrasi Cilacap juga memperketat sistem penyaringan atau screening pada tahap penerbitan paspor. Proses wawancara menjadi tahapan penting dalam langkah ini untuk mendeteksi indikasi keberangkatan yang tidak sesuai prosedur sejak dini.
11: Penyaringan pertamanya itu pas mereka mau bikin paspor. Makanya di dalam pembuatan paspor itu ada wawancara. Nah, pas wawancara itu nanti kita dalami kalau memang mereka tujuannya tidak jelas. Begitu kita tanyakan ternyata kita gali, kita tanya apa nggak bisa jawab segala macam. Habis itu kita arahkan, mungkin kita tolak dulu, kita arahkan untuk mengurus secara administrasinya benar dan untuk pemberangkatannya benar lah. Secara prosedur yang ada lah.
10: Rio mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menempuh jalur resmi. Dengan prosedur yang jelas, pekerja migran akan memiliki perlindungan dan kepastian selama bekerja di luar negeri. Faisal Raihan melaporkan.
0: Memasuki 7 hari penanganan kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo, petugas terus memfokuskan pemadaman di Blok B yang belum padam. Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Surakarta, Ari Dwi Daryatmo, menjelaskan modifikasi cuaca akan tetap dilakukan untuk menjadi solusi penanganan. Joko Putro melaporkan selengkapnya.
12: Dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 itu dimungkinkan itu ada awan yang berada di sekitar sini.
13: Memasuki hari ke-7 penanganan kebakaran di TPA Putri Cempo, Mojosongo, Kota Surakarta, tim gabungan terus memfokuskan upaya pemadaman di area Blok B. Kendati kendala medan curam dan keterbatasan akses masih membayangi, koordinasi lintas instansi terus dimaksimalkan guna menjinakkan titik api. Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo, menyampaikan bahwa dari total luas 17 hektar TPA Putri Cempo, progres signifikan telah tercapai di beberapa bagian. Blok C tercatat sudah kondusif, sementara Blok D telah menunjukkan perkembangan di atas 90%. Saat ini fokus utama dialihkan untuk mengamankan lereng Blok B. Guna mengoptimalkan penanganan di titik-titik yang sulit dijangkau, pihak BPBD telah berkoordinasi dengan BMKG dan BNPB terkait potensi operasi modifikasi cuaca OMC dalam beberapa hari ke depan.
12: Kemarin kita rapat dengan BMKG, salah satunya Pak Giarto itu menyampaikan di dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 itu dimungkinkan itu ada awan yang berada di sekitar sini. Kemungkinan antara tanggal 9 sampai dengan 11 nanti mungkin ada kegiatan OMC, operasi modifikasi cuaca.
13: Di sisi operasional pemadaman, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta menerjunkan 35 personil yang dibagi ke dalam 8 tim, dibantu unsur TNI, Polri, relawan, serta pengerahan alat berat dari Dinas Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, Indradi, menjelaskan bahwa tantangan terbesar di Blok B sisi timur adalah kemiringan medan dan ketiadaan jalur darat. Pembukaan akses baru terus dilakukan dengan bantuan eskavator yang dibarengi proses proses pembahasan secara bertahap.
14: Karena kan kita ketahui Blok B atau Bravo sisi timur itu sulit dijangkau, sehingga upayanya adalah bagaimana tim damkar dan stakeholder yang bergabung itu bisa mencapai ke atas. Nah, kemarin dengan DLH sudah berkoordinasi untuk membuka jalur awal, akses awal. Dan untuk teman-teman kan sudah bergerak dari tadi malam sampai saat ini, harapannya nanti bisa terus ke utara ya, curamannya. Kalau yang sisi sini, kalau yang sisi timur sama ke curaman dan tidak ada akses menuju ke sana.
13: Sementara itu, dari sektor penanganan sosial, Dinas Sosial Kota Surakarta melaporkan bahwa operasional dapur umum untuk pengungsi di wilayah Kota Surakarta telah dihentikan sejak Senin lalu. Hal ini disebabkan seluruh warga terdampak di area kota telah kembali ke rumah masing-masing. Adapun sisa bahan makanan basah dan logistik yang ada telah digeser dan didistribusikan ke dapur umum Desa Plesungan Karanganyar untuk mendukung kebutuhan pengungsi di wilayah tersebut. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Tumpukan berlebih overload sampah di TPAS Loso Cenar Jakenan menjadi sorotan audiensi paguyuban bersih berkah bersama DLH Kabupaten Pati. Paguyuban ini mendesak solusi konkret untuk menghentikan penumpukan sampah harian. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
15: Tumpukan berlebih overload sampah di TPAS Pelosok Jenar, Kecamatan Jakenan memicu audiensi mendesak paguyuban pengolah sampah dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Senin 7 September 2026. Paguyuban bersih berkah menuntut solusi konkret di hadapan PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra. Ketua Paguyuban Bersih Berkah Edi Prabowo menegaskan overload menjadi akar tunggal persoalan di TPAS tersebut. Ia mendesak pemerintah daerah segera memberikan solusi agar sampah tidak terus menumpuk tanpa penanganan jelas.
16: Kan sambilnya berjalan kita kan minta solusi yang lebih bagus lagi ya Pak. Daripada menunggu terus bikin gunung sampah, kemudian nggak usah bikin gunung sampah lagi. Kita urai gimana cara menghabiskan sampah itu.
15: Dikelola sendiri oleh masyarakat. Kepala DLH Pati M. Tulus Budiharjo mengungkap kapasitas TPAS di lokasi tersebut hanya menampung tumpukan sampah dari berbagai kecamatan sekitar setiap harinya. Pembatasan volume diberlakukan karena kendaraan roda 4 tidak dapat mengakses langsung ke area penampungan sampah.
17: Pak, itu TPS atau TPA?
16: Sebetulnya itu TPS, proyeksinya TPS. Kami memang keterbatasan kami, di TPS ini juga terbatas, tapi pengelolaannya yang kita lebih terima dalam artian ke depan ada TPS 3R yang diperlukan.
17: Di sana?
16: Iya, di sana. Jadi ada pengurangannya juga, ada pengelolaannya.
15: Tulus Budiharjo menjelaskan TPAS seluas 2 hektar itu melayani wilayah Juana, Batangan, Bendari Jaksa, Jaken-Jakenan hingga Pucawangi. Ia memastikan Pemkab Pati tengah menyusun nota kesepahaman bersama provinsi untuk penyediaan lahan sampah antar daerah. Kesepakatan tersebut nantinya turut dikomunikasikan ke pemerintah pusat guna memperoleh dukungan kebijakan lebih luas.
0: Akibat terindikasi adanya transaksi judi online, ribuan keluarga penerima manfaat Kabupaten Bantul kini tak lagi menerima bantuan sosial. Berita selengkapnya hadir bersama reporter Aji Permono.
18: Terblokir karena judol di tahun ini di Kabupaten Bantul ada 9.216.
19: Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Bantul mencatat sebanyak 9.216 keluarga penerima manfaat KPM terlempar dari penerima bantuan sosial karena terindikasi terlibat judi online. Fenomena itu pun hampir ditemukan di seluruh Kapanewon. Kepala Seksi Pengelolaan Bansos dan Penanganan Korban Bencana Dinsos Bantul Jazim Ahmadi mengungkapkan, temuan itu berdasarkan akumulasi data sejak Januari hingga Agustus 2026. Secara teknis, KPM yang terindikasi terlibat judol dapat diidentifikasi melalui nomor induk kependudukan atau NIK. Apabila dalam satu keluarga ada yang terlibat judol, otomatis bansosnya akan dihentikan. Meski begitu, ia menilai tidak semua penerima yang terindikasi melakukan pelanggaran benar-benar menjadi pelaku. Sebagian di antaranya dimungkinkan menjadi korban kejahatan cyber.
18: Dan yang terindikasi judol itu tidak hanya atas nama penerima bantuan, tetapi juga anggota keluarga yang dalam satu kakak tersebut menjadi penerima bansos. Ada yang memang pelaku atau yang memang benar-benar melakukan, ada juga yang karena menjadi korban phishing, spam dan lain-lain atau penyalahgunaan identitas ataupun nomor HP.
19: Kendati demikian, bagi warga yang merasa tidak terlibat judol, dapat mengajukan sanggahan dengan menghubungi pendamping sosial program Keluarga Harapan atau PKH maupun tenaga kesejahteraan sosial Kapanewon atau TKSK.
18: Itu bisa melakukan sanggah dengan menghubungi baik pendamping sosial PKH maupun TKSK. Dan nanti dari asesmen yang dilakukan oleh pendamping sosial dibuatkan surat pernyataan yang diketahui oleh kelurahan masing-masing, kemudian nanti diupload ke aplikasi SIX dan diverifikasi oleh kelurahan, kemudian masuk ke akun verifikasi kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial.
19: Lebih lanjut, diterima atau tidaknya sanggahan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Sosial.
0: Kebakaran melanda SMA Negeri 1 Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Sabtu sore lalu. 6 ruang kelas beserta sejumlah fasilitas sekolah hangus terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
20: Kebakaran melanda SMA N1 Bantarkawung, Kabupaten Brebes pada Sabtu 5 September 2026 sore hari. Kebakaran menghanguskan 6 ruang kelas dan sejumlah fasilitas sekolah. Kepala Bidang Linmas dan Damkar Brebes, Rafiuddin Musa mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian langsung menuju lokasi yang berjarak sekitar 7 km dari pos pemadam kebakaran. Menurutnya proses pemadaman berlangsung hingga sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat petugas tiba, api telah membakar beberapa ruang kelas. Kondisi angin yang cukup kencang turut membuat api dengan cepat merambat ke ruang kelas lainnya.
21: Itu anggota kami dapat laporan hari Sabtu 5 September jam 15.30. Nah, terus langsung meluncur ke lokasi yang jaraknya 7 kilo. Terus sampai sana kita langsung melakukan proses pemadaman. Itu selesai sekitar jam 8 malam, Mas. Kondisinya ya memang sudah terbakar berapa kelas sih. Memang kondisi angin yang besar juga ya. Hanya bisa menambah apinya semakin merembet ke kelas sebelahnya itu.
20: Akibat kebakaran tersebut, bagian atap bangunan mengalami kerusakan berat. Sejumlah fasilitas sekolah seperti meja, kursi, dan lemari juga ikut terbakar. Berdasarkan keterangan pihak sekolah, nilai kerugian diperkirakan sekitar 200 juta rupiah untuk setiap ruang kelas. Dengan 6 kelas yang terbakar, total kerugian diperkirakan mencapai 1,2 miliar rupiah. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Kebakaran terjadi saat sekolah dalam kondisi libur, sehingga aktivitas belajar mengajar tidak berlangsung. Terkait penyebab kebakaran, Rafiuddin mengatakan dugaan sementara, api berasal dari aktivitas pembakaran di belakang sekolah. Api kemudian diduga merambat ke bangunan toilet yang berada di dekat lokasi sebelum akhirnya menjalar ke ruang kelas. Pihak pemadam kebakaran memastikan api telah berhasil dipadamkan, sementara itu penanganan lebih lanjut terkait penyebab pasti kebakaran dan dampak kerusakan menjadi perhatian pihak terkait. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas di Jateng sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KAI Daup 6 Yogyakarta mengoperasikan 2 kereta api tambahan, Solo-Jakarta dan Yogyakarta-Jakarta, mulai Selasa 8 September 2026. Kantor Staf Presiden KSP mendorong setiap setahun satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menerapkan standar operasional prosedur secara ketat dan juga konsisten untuk mencegah terjadinya keracunan NBG. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini, saya Rifana Fi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Thank you.
1: Tahukah Anda RRI pernah siaran dari Gunung Kidul dan Bantul? Agresi Belanda kedua, RRI Yogyakarta dikuasai oleh Belanda dan diubah menjadi ROIO. Namun, tindakan itu tidak membuat kekuatan RRI menjadi lemah. Sebelumnya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sudah memerintahkan agar alat-alat siaran disimpan. Pilihannya, peralatan siaran disimpan di rumah Bedono Salamun di Patang Puluhan, Kota Yogyakarta. Para angkasawan RRI memutuskan untuk sementara mengungsi dan siaran di Gunung Kidul. Namun, tak berselang lama, Wonosari berhasil dikuasai Belanda. Para angkasawan RRI harus berpindah lagi. Pilihan jatuh di Desa Srunggo, Kali Dadap, Selopamioro, Imogiri, Bantul. Dari tempat itulah, orang-orang radio mendirikan pemancar lagi dan menyebarkan buletin untuk para pejuang di Yogyakarta.

Tahukah Anda, setiap tanggal 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Lalu, bagaimana sejarah Hari Olahraga Nasional itu? Melansir dari laman rri.co.id, Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS pertama kali ditetapkan saat para atlet Indonesia tidak bisa ikut serta dalam Olimpiade ke-14 di London. Sebagai gantinya, Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI memutuskan menggelar kompetisi olahraga dalam negeri yang sampai saat ini dikenal dengan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Pekan Olahraga Nasional pertama diselenggarakan pada tanggal 9 hingga 12 September 1948 di Stadion Sriwedari, Surakarta, Jawa Tengah. Dari peristiwa tersebut, tahun 1983, Presiden Soeharto secara resmi mencanangkan Hari Olahraga Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 67 tahun 1985. Selamat Hari Olahraga Nasional!

Dengar masih di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia, dan juga masih kami hadirkan beragam informasi di Jogja sore ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ini memang perubahan Dexil. Dexil ini bikin distribusi bansos di Jogja tak tepat sasaran. Nah, rawan gejolak sosial juga. DPRD Kota Yogyakarta juga mendesak pemutakhiran data hasil Dexil bansos dikaji ulang akibat ditemukannya ketidakvalidan data dan gejolak distribusi di lapangan. Ditemukan anomali ekstrim berupa lompatan desil yang tak masuk akal, di mana warga miskin melonjak ke desil 3 sehingga warga maupun mampu masuk desil rendah. Ketika data dan metode pendataan yang asal-asalan ini memicu penumpukan stok beras bantuan di sejumlah kantor kementerian.

terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

0: siapa?
1: Iya gimana sih?
2: Jangan siapa aja.
1: Iya kan?
3: Sudah. Ya. Baiknya kita tutupkan saja. Siapa kita berdua kita?
2: Loh, ya jangan seperti itu. Semua ini pakai proses musyawarah, bro.
1: Aduh, dari sekian kandidat, sudah kita voting saja suara terbanyak.
2: Heh, jangan begitu. Kita ini negara demokrasi. Hargai pendapat orang. Sudah, ayo kita proses pemilihan ketua kelompok kita dengan musyawarah.
3: Betul
1: itu.
2: Sabar teman-teman. Sebagai ketua di forum ini, ayo kita mulai dari sekarang. Setiap penyelesaian butuh musyawarah.
4: Musyawarah mufakat, hindari perselisihan, harmoni tetap terjaga.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, Pemda DIY ini menyoroti keras terhadap adanya standar operasional penyiapan makanan. Ini menyusul dengan keracunan massal 70 siswa dari 3 sekolah di Sleman akibat MBG. Satgas MBG DIY mempertanyakan kompetensi ahli gizi serta tingkat higienitas pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Wonokerto. Kementerian Turi selaku pihak penyedia pada Selasa 8 September 2026. Menurut Ketua Satgas MBG DIY Nimade Dwi Panti Indrayanti, proses identifikasi korban terus berjalan seiring dengan meluasnya dampak insiden tersebut.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tase sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pembacaan dan penyiaran proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Yusuf Ronodipuro di RRI sungguh merupakan keberanian bertaruh nyawa. Tahukah Anda, gara-gara membacakan dan menyiarkan proklamasi itu, ia dan rekannya, Bahtiar, disiksa oleh tentara Jepang. Segujur tubuh mereka babak belur dan berdarah-darah. Hingga kaki Yusuf Ronodipuro pincang untuk selamanya. Bahkan Yusuf Ronodipuro dan Bahtiar nyaris mati. Seorang kempetai mencabut pedangnya. Beruntung, beberapa detik sebelum samurai mendarat di leher Yusuf dan Bahtiar, datang seorang perwira Jepang yang mengenal keduanya dan memerintahkan eksekusi itu dihentikan.

Dengar Pro 1 RRI Yogyakarta, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin wal muslimat bahwa kumandang azan maghrib pukul 17.40. Persiapkan diri Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami temani dengan koleksi lagu Islami menemani kebersamaan Anda di Jogja sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun kalian berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang paling melelahkan di zaman sekarang adalah membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Melihat teman sudah sukses, merasa tertinggal. Melihat orang lain menikah, merasa terlambat. Melihat pencapaian orang lain di media sosial, lalu diam-diam bertanya, kenapa hidupku belum sejauh itu? Padahal, setiap orang berjalan di jalannya masing-masing. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-An'am ayat 132 yang artinya, dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Artinya, Allah sudah menyiapkan jalan, waktu, dan ujian yang berbeda untuk setiap manusia. Tidak semua orang harus di titik yang sama di waktu yang sama. Bunga tidak mekar serempak. Ada yang mekar pagi, ada yang sore. Tapi semuanya tetap indah pada waktunya. Begitu juga hidup. Tidak perlu iri kepada perjalanan orang lain, karena mungkin kamu sedang tumbuh dengan cara yang berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk melihat ke bawah dalam urusan dunia, agar kita lebih bersyukur, karena saat terlalu sering melihat ke atas, hati mudah merasa kurang. Jadi, kalau hari ini kamu merasa tertinggal, ingatlah, hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat. Yang penting bukan siapa duluan sampai, tapi apakah kita berjalan di jalan yang benar. Semoga Allah senantiasa menuntun kita kepada jalan-jalan yang benar. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada saat ini tepat pukul 17.40. Kami kumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya untuk Anda. Allah.

0: Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul haqqul muslim 'alal muslim khamsatun raddus salami wa 'iyadatul maridi wa itba'al janazizi wa ijabatud da'wati wa tashmitul 'atis rawahul bukhari wa muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, saya telah mendengar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain

0: Mengikhlaskan masa lalu berarti mensyukuri hari ini dan membangun harapan di masa datang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, halo pendengar, apa kabar? Edisi hari Rabu tanggal 9 September 2026. Saya, Ferry Konugroho, akan menjadi sahabat terbaik Anda, menghantarkan beragam program acara hingga tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sedari pagi tadi hingga saat ini, cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dominan berawan atau mendung. Mudah-mudahan tetap bisa membuat Anda bersemangat untuk meraih impian dan prestasi di hari ini. Dan Anda tentunya tetap dalam keadaan sehat. Saat ini menikmati suasana santai dan berencana akan menikmati santap malam dengan berbagai menu favorit Anda. Dan di rentang waktu pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia dan ragam informasi aktual liputan reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id maupun info cuaca dan info lalu lintas. Anda ingin bergabung untuk berbagi informasi bersama kami, silahkan ya melalui WhatsApp di 0811 2711 911.

Pro 1 RRI Yogyakarta, lagu yang populer di era 60-70an bersama Cos Plus ya. Dan malam hari ini di-recycle dengan aransemen bernuansa rock bersama Musik Kimia dengan judulnya Kolam Susu. Pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Bantul mencatat sebanyak 9.216 keluarga penerima manfaat atau KPM terlempar dari penerima bantuan sosial atau bansos yang terindikasi terlibat judi online judol. Nah, fenomena ini hampir ditemukan di seluruh Kapanewon di Kabupaten Bantul. Seperti kami kutip dari RRI.co.id, Kepala Seksi Pengelolaan Bansos dan Penanganan Korban Bencana Dinsos Bantul, Jazim Ahmadi mengungkapkan, temuan ini berdasarkan akumulasi data sejak Januari hingga Agustus 2026. Nah, secara teknis KPM yang terindikasi terlibat judol dapat diidentifikasi melalui nomor induk kependudukan atau NIK. Apabila dalam satu keluarga atau dalam satu KK ada satu NIK yang terlibat judol, otomatis bansosnya akan dihentikan. Meskipun begitu, pihaknya menilai tidak semua penerima yang terindikasi melakukan pelanggaran benar-benar menjadi pelaku, dan sebagian di antaranya dimungkinkan menjadi korban kejahatan siber. Dan pihaknya memang menelusuri ada masyarakat yang menjadi korban phishing, spam, ataupun penyalahgunaan identitas maupun nomor ponsel. Walaupun demikian, bagi warga yang merasa tidak terlibat judol, dapat mengajukan sanggahan dengan menghubungi pendamping sosial, program Keluarga Harapan, PKH ataupun Tenaga Kesejahteraan Sosial Kapanewon, TKSK. Diterima ataupun tidaknya sanggahan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Anda ingin membaca info selengkapnya pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id/yogyakarta.

0: panas, panas banget. Air, air, mana air? Oh, nggak ada air. Hah? Bagaimana ini? Hah? Tolong, tolong.
1: Son, Sonny. Bangun.
0: Aku mimpi buruk, Mbak. Aduh, aku tuh jalan di tanah luas banget, sangat tandus, panas banget. Terus aku tuh cari air, sumur, sungai, pada kering semuanya.
1: Itu bukan mimpi, tapi nyata.
0: Kok nyata?
1: Ya kalau kita tidak menjaga alam, mimpimu itu dapat jadi nyata. Udara sangat panas, sumber air pada kering.
0: Ih, mengerikan.
2: Keberlangsungan hidup kita bergantung pada kelestarian alam. Apa yang sudah kita perbuat untuk menjaga alam?
3: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Pro 1 RRI Yogyakarta dari Dewa 19 dengan Risalah Hati. Kami pantau pendengar untuk kondisi cuaca di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Di malam hari ini dari pantauan radar cuaca BMKG daerah istimewa Yogyakarta. Nah, pada umumnya cuaca di seluruh wilayah DIY adalah cerah berawan. Sekali lagi, pada umumnya cuaca di wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk saat ini dan beberapa jam ke depan adalah cerah berawan. Baik, selamat malam. Terima kasih untuk Pak Tito yang sedang berkendara di Ring Road Barat menuju ke arah Giwangan katanya ya. Terima kasih sudah bergabung untuk malam hari ini. Berkendara sembari mendengarkan lagu-lagu dari Pro 1 RRI Yogyakarta. Tidak berbagi informasi, gak apa-apa. Yang terpenting, Anda bisa nyaman dalam berkendara dan tetap mematuhi peraturan lalu lintas, serta membatasi laju kecepatan, jaga jarak aman dengan sesama kendaraan yang lain.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, dari Gita Gutawa lagunya Du Bidu di menit ke 48 lebihnya dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami pantau pendengar untuk ruas lalu lintas di beberapa jalan di Kota Yogyakarta dari kamera CCTV Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Untuk yang pertama dari kawasan 0 km jantungnya Kota Yogyakarta, malam hari ini terpantau cuaca cerah. Masyarakat Yogyakarta, baik itu wisatawan ataupun masyarakat lokal, banyak berkumpul di sana untuk duduk-duduk, berfoto-foto, berbincang-bincang dengan sahabat, mengabadikan setiap momen ya dengan kamera HP masing-masing. Sementara untuk kondisi arus lalu lintas dari kawasan timur di sepanjang Jalan Panembahan Senopati, malam hari ini ramai lancar dan Anda yang akan menuju ke kawasan 0 km, mudah-mudahan juga bisa tetap nyaman karena memang untuk lalu lintasnya malam hari ini tidak terlalu padat. Masih dari kawasan keramaian di Kota Yogyakarta pendengar, dari Tugu Palputih, Simpang Tugu Palputih malam hari ini terpantau cuaca cerah. Arus lalu lintas dari sisi timur, dari Jalan Jenderal Sudirman, kemudian dari Jalan Pangeran Diponegoro yang memasuki ruas Jalan Margo Utama atau Jalan Mangkubumi, kami pantau malam hari ini ramai lancar. Nah, bagi Anda yang akan melaju memasuki kawasan Jalan Margo Utama untuk mohon membatasi laju kendaraan Anda karena masyarakat banyak berkumpul di kawasan miniatur Tugu Golong Gilik ya, banyak yang duduk-duduk di sana. Kemudian juga di seberangnya kawasan miniatur Tugu Golong Gilik, juga di sisi baratnya masyarakat banyak yang berfoto-foto juga di sana ya, mohon untuk memperlambat laju kendaraan Anda. Kami mengajak Anda untuk menuju ke kawasan barat Kota Yogyakarta pendengar, dari Jalan Kiai Mojo, tepatnya di kawasan Simpang Jati Kencana yang menuju ke arah Jalan Godean. Malam hari ini arus lalu lintasnya lancar dan cuaca juga cerah. Kita menuju ke arah barat dari Kota Yogyakarta pendengar. Mohon maaf, dari arah selatan ya. Dari arah selatan Kota Yogyakarta, tepatnya dari Simpang Sugeng Jeroni. Kami pantau untuk arus lalu lintasnya juga lancar. Dan yang terakhir ini dari sisi timur Kota Yogyakarta, dari Simpang Gedong Kuning mendengar, kami pantau untuk arus lalu lintasnya untuk saat ini juga lancar, cuaca juga cerah. Anda yang ingin berbagi informasi di ruas jalan pendengar di tempat Anda masing-masing, silahkan ya, kami nantikan melalui WhatsApp di 0811 2711 911.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Pro satu RRI Yogyakarta, bukannya aku takut dari miliknya kelompok Juliet. Pendengar, jangan lewatkan untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada. Nanti pukul 19.30 hingga pukul 20 akan hadir program Mimbar Agama Kristen, dirangkai pukul 20 hingga pukul 22 Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Baik, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung mengikuti program Warta Berita dari Pro 3 RRI, sajian informasi aktual, baik nasional ataupun internasional.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
8: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
9: Bersedia.
10: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
11: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricing-nya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa, paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end, kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
10: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
9: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran, juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
10: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Hali mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
13: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
14: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
15: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
16: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diindikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang di apa namanya, di bekukan uangnya.
7: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephani Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephani, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
17: Penjual dan seller, penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami. Di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
7: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
7: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
18: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkol, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
19: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
18: Pak Kepala Bangkol, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal. Ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan disrupsi era yang...
19: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
20: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya. Bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
19: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
21: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
19: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
0: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
4: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chief de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
0: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
4: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
22: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
4: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli beas oleh termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Malu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
7: Kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Bercanda saja bareng.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Masa bersalah.
10: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
11: Ini aku nih lagi meet.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambak.
11: Nggak penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
13: Dan tanam enbal ubi-ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Jogja malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat akan tersaji program mimbar agama Kristen dengan tema Iman dan Mitigasi Bencana. Iman dan Mitigasi Bencana untuk inspirasi atau renungan dari firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 22 ayat 3. Dan akan disampaikan beliau Bapak Pendeta Yesaya Gura Ginting, Magister Teologi. Beliau adalah Gembala GPDI Sion Maguharja Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Haleluya, shalom warga pendengar Persatu RRI Yogyakarta. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya kabar baik dan luar biasa. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah dan yang kita layani luar biasa kasih dan kuasanya. Terpujilah nama Tuhan. Senang sekali hari ini Tuhan boleh izinkan kita berjumpa kembali dalam program Penyejuk Iman Agama Kristen. Pastikan kita semua dapat menyimak dan memberi perhatian sepenuhnya kepada firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya kepada warga Persatu RRI Yogyakarta supaya kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat, kebesaran dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur sebab kasih setiamu, anugerahmu, kasih karuniamu melimpah bagi kami semua. Terbukti sampai hari ini kami ada sebagaimana ada, semua karena berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Sebentar lagi Bapa, izinkan hambamu memaparkan firman Tuhan kepada warga pendengar Persatu RRI Yogyakarta. Karuniakan hambamu roh hikmat marifat dari sorga. Urapi hambamu dari tempat yang maha tinggi. Buka setiap hati dan pikiran dari warga Persatu RRI Yogyakarta supaya mereka dapat mendengar, menyimak dengan baik firman Tuhan yang berkuasa untuk mengajar, mendidik, mengoreksi, menuntun supaya kami hidup on the track di dalam rencana Tuhan, kehendak Tuhan dan dalam perkenanan Tuhan. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan kami semua supaya kami layak di hadapan Tuhan. Kuasa darah anak domba Allah menyucikan kami sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Hamba-Mu siap memaparkan firman Tuhan di dalam satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Pastikan warga pendengar Persatu RRI Yogyakarta dapat menyimak firman Tuhan dengan terbaik. Dan judul firman Tuhan hari ini adalah Iman dan Mitigasi Bencana. Iman dan Mitigasi Bencana. Mari kita perhatikan satu nas firman Tuhan dari Kitab Amsal pasal 22 ayat 3. Kitab Amsal pasal 22 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Sekali lagi, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka.

warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta yang dikasihi Tuhan. Kita hidup di dunia yang tidak bebas dari segala risiko. Baik itu gempa bumi, banjir, tanah longsor, erupsi, gunung berapi, kebakaran, badai, dan masih banyak keadaan darurat lainnya. Ketika bencana terjadi, maka sering muncul pertanyaan. Jika kita percaya kepada Tuhan, jika kita sudah beriman kepada Tuhan, mengapa kita harus melakukan mitigasi? Jawabannya adalah karena iman tidak menghapus hikmat. Karena iman kepada Kristus tidak menghapus hikmat Tuhan. Berdoa kepada Tuhan berarti bukan suatu alasan untuk tidak berjaga-jaga lagi. Percaya kepada Tuhan bukan berarti mengabaikan peringatan. Dan berserah kepada Tuhan bukan berarti kita menolak tanggung jawab untuk menjaga kehidupan. Amsal 22 ayat ketiga berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Ayat firman Tuhan ini bukan mengajarkan ketakutan terhadap malapetaka, tetapi sebaliknya mengajarkan kebijaksanaan ketika menghadapi bahaya. Warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta yang dikasihi Tuhan, Kitab Amsal banyak memberikan prinsip hikmat untuk kehidupan sehari-hari. Amsal 22 ayat 3 mengkonfirmasi beberapa hal yang kontras. Orang bijak versus orang yang tak berpengalaman. Orang bijak melihat bahaya, sementara orang yang tak berpengalaman berjalan terus. Orang bijak ketika melihat bahaya mengambil tindakan, sementara orang yang tak berpengalaman berjalan terus dan mengalami akibatnya. Jadi hikmat Tuhan bukan hanya mengetahui sesuatu. Hikmat Tuhan adalah mengetahui apa yang benar dan bertindak dengan benar. Inilah prinsip penting bagi gereja dalam menghadapi bencana. Apa poin penting dari nas ini? Yang pertama adalah iman mengajar kita mengenali bahaya dengan bijaksana. Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka. Perhatikan kata melihat. Kata Ibrani yang terjemahkan untuk kata melihat adalah ra'ah. Ra'ah. Yang berarti melihat, memperhatikan, mengamati, mengenali. Tentu saja dengan baik. Artinya, orang bijak tidak menutup mata terhadap realita di sekeliling kita. Ia melihat bahwa bahaya itu nyata, lalu mempertimbangkan apa yang harus dilakukan segera. Inilah prinsip mitigasi. Mitigasi bencana pada dasarnya adalah usaha untuk meminimalisir risiko dan dampak bencana sebelum terjadi. Maka kemudian, mengenali daerah rawan, kita penting memahami tanda bahaya. Kita penting mengetahui jalur evakuasi. Kita penting untuk menyiapkan komunikasi yang intens dengan keluarga. Kita penting mengikuti informasi resmi. Jangan kemudian termakan hoax. Kita penting mengetahui tempat berkumpul. Dan itu bukan tanda kurangnya iman orang percaya. Yang percaya, katakan amin. Sebaliknya, justru itu dapat menjadi penerapan hikmat Tuhan. Ketika kita menghadapi bencana. Amsal 27 ayat 12
Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Ayat firman Tuhan ini mengulangi prinsip yang sama dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 31. Tuhan Yesus menggambarkan seorang raja yang akan berperang ke medan berperang. Tetapi ia akan terlebih dahulu mempertimbangkan kekuatan pasukannya. Prinsipnya adalah pertimbangan bukan karena ketidakpercayaan. Sebaliknya, pertimbangan adalah bagian aplikasi dari hikmat Tuhan. Puji nama Tuhan. Warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, sebagai sebuah ilustrasi, ketika seseorang melihat awan gelap dan membawa payung, apakah berarti dia tidak percaya kepada Tuhan? Tidak. Ia justru menggunakan apa yang tersedia untuk menghadapi kemungkinan hujan lebat bakal terjadi. Demikian juga, berdoa dan mempersiapkan diri bukan dua hal yang kontras. Kita dapat berkata, saya percaya Tuhan melindungi saya, dan karena itu saya bertanggung jawab menjaga kehidupan yang Tuhan percayakan. John Wesley dikenal bukan hanya karena pemberitaan Injil dan pembaruan rohani, tetapi juga perhatian terhadap kehidupan praktis, pendidikan, pelayanan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah iman Kristen harus menyentuh kehidupan nyata. Kekristenan bukan hanya berbicara tentang keselamatan jiwa, tetapi juga menghadirkan kasih Allah melalui tindakan nyata terhadap sesama manusia. Iman yang dewasa tidak menutup mata terhadap bahaya. Iman yang dewasa meminta hikmat Tuhan untuk bertindak menghadapinya. Warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, apa poin penting dari nas ini? Poin yang kedua adalah iman mendorong kita bertindak, bukan hanya berdoa. Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Perhatikan, orang bijak bukan hanya melihat, tetapi ia bertindak. Inilah perbedaan antara mengetahui risiko dan mengelola risiko itu dengan tindakan bijak. Iman harus melahirkan tindakan. Yakobus pasal 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dalam konteks bencana, gereja dapat berkata, kami percaya kepada Tuhan. Tetapi iman itu harus diterjemahkan menjadi suatu tindakan yang real. Sebelum bencana terjadi, ada persiapan. Mempersiapkan diri saat terjadi bencana, mengikuti prosedur keselamatan. Sesudah terjadi bencana, menolong dan memulihkan. Solusi praktis bagi gereja. Gereja atau orang percaya dapat memiliki 4 kesiapan sederhana ketika menghadapi bencana. Yang pertama adalah kesiapan rohani. Berdoa dan membangun ketenangan hati, ketenangan jiwa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, kesiapan pengetahuan. Memahami jenis bahaya yang mungkin bakal terjadi di wilayah atau di tempat masing-masing. Ketiga, kesiapan komunitas. Mengetahui siapa yang harus ditolong terlebih dahulu. Memprioritaskan mereka yang harus segera ditolong. Anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, atau mereka yang membutuhkan bantuan segera. Keempat, kesiapan tindakan.
mengetahui jalur evakuasi, di mana titik kumpulnya, sarana komunikasi yang intens, serta mengikuti arahan lembaga resmi kebencanaan. Jangan menunggu bencana datang baru bertanya apa yang harus kita lakukan. Sebaliknya, siapkanlah diri kita melakukan tindakan untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana yang bakal datang. John Calvin menekankan pentingnya memahami providensia Allah. Allah berdaulat atas ciptaan dan kehidupan manusia. Namun, pengakuan terhadap providensia Allah tidak berarti manusia menjadi pasif. Justru manusia dipanggil menggunakan akal budi, tanggung jawab, dan sarana yang Allah berikan. Prinsipnya adalah percaya pada kedaulatan Allah tidak menghapus tanggung jawab manusia. Kita berdoa kepada Tuhan, tetapi juga menggunakan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Poin yang ketiga adalah iman menjadikan gereja saluran pertolongan di tengah bencana. Warga Pro 1 RRI Yogyakarta, sekarang kita bergerak dari melihat bahaya, kemudian bertindak bijaksana, dan selanjutnya menolong sesama kita. Galatia pasal 6 ayat yang kedua berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Inilah panggilan gereja. Inilah panggilan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Ketika masyarakat mengalami panik, syok, cemas, khawatir, takut, gereja membawa ketenangan dan damai sejahtera. Ketika masyarakat membutuhkan, gereja hadir untuk membantu. Ketika banyak orang kehilangan, gereja hadir memberi penguatan, memberi penghiburan. Ketika manusia bertanya, di mana Tuhan? Gereja harus menjadi medianya Tuhan untuk menunjukkan kasihnya, kepeduliannya melalui kehadiran, pertolongan, dan pelayanan setiap orang percaya. Bayangkan sebuah ruangan yang gelap. Satu lilin mungkin tidak menerangi seluruh rumah atau seluruh kota. Tetapi bagi seseorang yang berada di ruangan sebuah rumah yang gelap, satu cahaya kecil tentu saja sangat berarti. Demikian halnya dengan gereja. Demikian halnya dengan orang percaya. Kita mungkin tidak dapat menyelesaikan semua masalah akibat bencana. Tetapi kita dapat menjadi satu tangan yang menolong, satu tangan yang membantu, satu suara yang menenangkan, satu keluarga yang menerima, satu komunitas yang hadir di tengah bencana. William Booth mengembangkan pelayanan Kristen yang menggabungkan pemberitaan Injil dengan pelayanan nyata kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks bencana, gereja tidak hanya berkata, kami mendoakan Anda, kami mendoakan keluarga Anda. Tetapi sejatinya, gereja juga seharusnya berkata, kami hadir untuk membantu Anda. Kami hadir untuk menguatkan Anda. Kami hadir untuk menghibur Anda. Kami hadir untuk meringankan beban hidup Anda. Warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, bagaimana kita menerapkan esensi daripada khotbah ini? Ingat tiga kata. Yang pertama, berdoa. Percayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan biarkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran menguasai hati kita. Kedua, berjaga. Kenalilah risiko dengan sangat baik.
perhatikan peringatan Desmi. Siapkan keluarga dan komunitas. Amsal 22 ayat yang ketiga. Yang ketiga, bertindak. Ketika situasi terjadi, jangan panik. Ikuti arahan resmi, ikuti petunjuk resmi. Evakuasi jika diperintahkan, bantu orang yang membutuhkan, dan jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Yakobus 2 ayat 17. Warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, kita tidak tahu kapan bakal bencana akan datang. Tetapi kita dapat memilih bagaimana kita akan merespons. Jangan berkata,

tanpa kehilangan kasih. Iman bukan menolak kenyataan. Iman menghadapi kenyataan bersama-sama Tuhan. Kita berdoa seolah-olah semuanya berada dalam tangan Tuhan. Dan kita bertindak seolah-olah kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita adalah tanggung jawab yang harus kita jaga. Berdoa, berjaga, bertindak. Itulah iman yang matang di tengah risiko bencana. Tuhan memberkati dan melindungi kita semuanya. Yang percaya, katakan amin. Warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, mari kita berdoa untuk menutup program Penyicu Iman Agama Kristen hari ini. Mari mulai berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah hambamu sampaikan. Allah Roh Kudus, kiranya meneguhkan dan memeteraikan supaya firman itu menjadi rema, menjadi berkat bagi kami semua. Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk menangkap pesan firman, menghidupi firman, mengimani firman, mentaati dan mengaplikasikan firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala puji, syukur, hormat, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.

0: Tahukah Anda, setiap tanggal 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Lalu, bagaimana sejarah Hari Olahraga Nasional itu? Melansir dari laman rri.co.id, Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS pertama kali ditetapkan saat para atlet Indonesia tidak bisa ikut serta dalam Olimpiade ke-14 di London. Sebagai gantinya, Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI memutuskan menggelar kompetisi olahraga dalam negeri yang sampai saat ini dikenal dengan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Pekan Olahraga Nasional pertama diselenggarakan pada tanggal 9 hingga 12 September 1948 di Stadion Sriwedari, Surakarta, Jawa Tengah. Dari peristiwa tersebut, tahun 1983, Presiden Soeharto secara resmi mencanangkan Hari Olahraga Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 67 tahun 1985. Selamat Hari Olahraga Nasional!
1: Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar Anda kenal lagu di era 90-an Untukmu Sayang, kemudian Basa-Basi, Kasih dan lainnya. Nah, itu dinyanyikan oleh Ismi Aziz. Di malam hari ini spesial, Ismi Aziz akan hadir di program Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta, disiarkan Pro 1 RRI di seluruh Nusantara hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kami ajak Anda untuk bergabung di Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita malam
0: hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oke.
1: Udah gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya,
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya?
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar, ini kita lagi menyambung begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke. Okay. Ini kita sudah tersambung. Langsung kita ajak ngobrol ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik saya, Mas Yudi. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Yudi. Mbak Ita
1: sehat. Iya, alhamdulillah. Tahu nggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu. Kapan Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay. Ya,
0: kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi,
1: sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyal ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu lu putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya.
0: Itu kakak kelasku waktu
1: di
0: Universitas Airlangga. Kakak, kalau enggak salah dua tingkat di atasku. Oh, berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Aninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke. Siap.
1: Sudah.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Say. Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Iya, ke WhatsAppnya Wita dulu ya. Iya, nanti iya. Ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya.
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya. Boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi,
0: yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
3: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
3: Ya, Sai.
0: Oh, nah. Sai. Udah kedengeran Sai.
1: Kita panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita besti.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Kita aku jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku kan ya. Pernah kesini
1: ya,
0: waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
3: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
3: Iya, ya. betul.
0: Ya, wes lah ya.
3: Mas Sandi, terus Kawendra.
0: Kawendra.
1: Sama almarhum Mas Bugi.
0: Iya,
1: Mas
0: Bugi. Ya.
1: Mas RRI, iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya, Mbak Ismi ya.
3: Oke,
1: kita ke bawah-bawah ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
4: Mau rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
1: Dengar, dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
4: Terkenal kerasnya dengar.
0: Oh iya benar.

0: suaranya masih merdu, Mas Yudi.
1: Betul.
0: Jadi Mbak Isri memang gak berubah.
2: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
0: Ya silakan Bang Albert.
3: Judul lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
1: Oh, lagu terbaru ya.
0: Oke.
1: Okay. Siap, ditunggu ya.
0: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
1: Ya, itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya, kita
0: dijawabnya
1: kumpulin.
0: Dijawabnya nanti Bang. Okay, Ismi. Okay, Bang Albert siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9, yang ulang tahun 9 September.
1: RRI 11 September.
0: 11 September Bang Albert.
1: Ya. Terima kasih Bang Albert.
0: Okay, Bang.
1: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
0: Iya betul. Kita ke Palu.
2: Ya. Jauh banget.
0: Iya betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
1: Bu Farida.
0: Farida, selamat malam Ibu Farida.
4: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Farida.
4: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan Bu Farida pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah.
4: Panas ya di
2: tengah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
0: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, benar.
2: Bagus Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
4: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang
0: cuaca sekarang cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
0: Betul.
4: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya. Gimana Bu?
1: Apa yang mau ditanyakan?
4: Iya. Iya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin. Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini?
0: Zaman sekarang ya. Oke, Bu Farida.
4: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya gimana?
1: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
0: Ditunggu Bu Farida.
4: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita sama Mas Yudi sehat-sehat ya.
1: Siap.
0: Terima kasih. Boleh silakan.
4: Iya, ada Mbak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
1: Okay.
4: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke, salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
0: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Bang.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya.
0: Iya Bung Beni.
5: Ya halo.
1: Halo ya, silakan.
0: Ya, silakan Bang.
5: Oke, kita langsung ke Mbak Ismi.
0: Silakan Bang. Silakan.
2: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
2: Alhamdulillah baji-baji jika.
0: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
2: Bagaimana jika Barta? Baik-baik Jaki.
5: Baji-baji
2: Jito. Alhamdulillah.
0: Ya Allah, Bumbeni.
5: Dan Mbak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
1: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong.
1: Oke. Itu ya Pak Benny.
0: Boleh silakan Bung.
5: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
1: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
5: Yang bersangkut ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bang mungkin di Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam, Sil.
0: Halo, malam.
6: Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
1: Ya, Kupang gimana kabarnya Sisilia?
6: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
1: Lagu terbarunya?
0: Oke, nanti Ismin dijawab ya.
6: Iya. Selamat aja namanya. Selamat malam Kak. Malam Mbak sama
0: Mbak Cecilia. Iya.
1: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa,
0: iya,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Mudah-mudahan.
0: Semoga baik-baik aja ya, Sisilia ya.
1: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
2: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
1: Oh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
0: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
1: Lagu rencana ke depan apa tadi? Belum disampaikan.
2: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
1: Okay.
2: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya.
0: Bener,
2: misalnya.
0: Bener Mbak.
2: Iya kan? Iya Mbak Ita kan?
0: Iya iya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan warna cocok, vokal kita. Bener-bener Mbak.
2: Iya bener gitu.
0: Pokoknya ditunggu loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
1: Oke. Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa-Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
0: Boleh dijawab Mbak Ismi?
2: Boleh. Lagu ini memang satu album, itu tahun 94.
1: Ya.
2: Basa-Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
1: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
2: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
0: Sama Kasih ya. Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
2: Iya, 94. Sama.
1: Siap.
2: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
1: 90 kan ya? Oh,
2: 93. Iya, 93.
0: Oke.
2: Okay. Kasih 94.
1: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
0: pertanyaan apa lagi, Mas?
1: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
0: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
2: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba bintang radio dan televisi.
1: Loh, bintang radio.
0: Bintang radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
0: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan bintang radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
2: Iya, aku dari bintang radio terus alhamdulillah dapat juara 3 kalau enggak salah.
0: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Seangkatan sama Sandro Tobing ya Bang Sandro.
2: Sandro Tobing juara 1.
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi
2: dari situ.
0: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana? Mbak Ismi?
2: Terus diajak rekaman, diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
0: Bagaimana mungkin?
2: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus tadinya kasih itu ceritanya ribet banget karena kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
0: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
2: Blackboard.
0: Iya Blackboard ya, iya ya. Sama kan nama aku Mbak Ismi ya?
2: Iya
0: di Blackboard ya, ya benar. Jadi aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
1: Oh gitu.
2: Enggak, kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
0: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya, iya Mbak.
2: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
0: Betul, betul.
2: Terus waktu itu kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
0: Wow, padahal langsung boom. Udah. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya video
1: kasih.
0: sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
2: Marcelino.
0: Oh, Marcel.
1: Marcel yang dari Malang.
0: Orang Malang. Iya.
2: Iya.
1: Anak Malang.
0: Arema. Iya, lumayan.
1: Oh, begitu.
2: Alhamdulillah lagu kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
0: Makanya. Iyalah.
1: Seru.
0: Mbak Ismi, ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu kasih ini loh, Mbak.
2: Kasih itu banyak yang minta sih, banyaknya ini, tapi agak susah karena itu kan
0: ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
2: Kan penciptanya kan Noam Kahnel yang orang Prancis.
1: Iya,
2: jadi
1: iya.
2: Agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget.
0: Iya,
2: jadi
0: iya.
2: Orang enggak berani.
0: Iya gitu. Benar-benar.
1: Oke. Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
0: Burung malam.
1: Iya.
0: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget nggak burung malam?
2: Iya aku ada lagu burung malamnya.
0: Tuh kan Mbak Ismi itu
2: basa-basi padaku.
0: Itu judulnya burung malam atau basa-basi?
1: Yang ini basa-basi.
0: Oh beda ya.
1: Nanti
0: ya.
1: Burung
0: beda,
1: malam beda. Abis ini aku puterin ya.
0: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung malam.
1: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol dulu, lagi ya.
0: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin burung malam.
1: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 0213440696 dan 0213441499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
0: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana? Satu ya.
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya
2: yang
1: pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh. Oh, dibalik ya. Kok jadi aku?
0: Ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh, gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak.
2: Jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih, oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi enggak terlalu ini, jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi aku
1: di slow ya dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh sampai sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi.
0: Kali kita ke Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Pak. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, selamat malam Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang terhormat
1: Ismi.
2: Alhamdulillah, selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay.
3: Ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Nah, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia lebih tambah ke depan, tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan apa yang disenangi setiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu, makanan apa yang terkenal?
1: Siap. Nanti dijawab ya.
3: Olahraga apa yang disenangi?
0: Okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
1: Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arsita di Perusahaan RRI Jember, petugas RRI Jember, semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Amin. Siap.
3: Jember, ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul, semoga tetap sehat dan tambah bahagia.
0: Amin.
3: Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Sudah ada Bang Leman, Mbak Tetein.
0: Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya Bogor ya.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: Kasih.
2: Dengarlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali itu,
2: Mbak Ismi. Ya, makasih. Oh. Alhamdulillah, makasih banyak, Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya
4: saya bisa. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja.
1: Oke. Siap. Oke. Nanti dijawab Mbak Ismi. Ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
2: Oke.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu. Ya,
0: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman. Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Bang Leman. Itu aja ya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi. Habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
5: Enak ini. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Di Tanggamus Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, Alhamdulillah. Begini Mbak Isnaji, tanya saya. Ya. Apa plus minusnya kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Isnaji sebagai penyanyi? Itu, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
5: Selamat pagi, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi, silakan.
1: Silakan,
5: Mbak.
2: Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado. Bapak Ahmad Abdullah di Manado dan semuanya yang di Kota Agung Tanggap Sampun dan tanpa kecuali Mas Yudi Baita.
0: Siap.
5: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnamasari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Takkan. Kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar dua-duanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas enggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Ajis ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Waalaikumsalam. Iya, Alhamdulillah sehat. Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Ajis ya, Amas masih saudara dengan Bang Ajis ya.
0: Ajis siapa?
1: Ajis siapa ini? Oma, Ajis siapa ini?
2: Oma, Ajis siapa Oma?
6: Ajis pelawa lah.
1: Oh, Ajis pelawak. Iya.
2: Enggak, bukan. Ajis itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
1: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
1: Oke. Jawab Om.
6: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Siap, ya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam.
0: Mas Yudi. Iya, tiga.
1: Silakan, Oma.
6: Iya. ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: bersama sama kita juga. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Bunda Ana ya, di terus ada Ibu siapa Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: I love you. Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha ada Mang Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha eh. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah api.
7: Api ya.
1: Iya.
7: Lagu saya ruang rindu api.
0: Api.
1: Api Teteh, Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
7: Langsung mau Ismi Ajis.
2: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
7: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
2: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
7: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako.
1: Ewako.
0: Ewako. Ewako.
7: Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
7: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
7: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
7: Iya,
1: betul.
7: Saya ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
7: Nah, sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
2: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI
7: doang. Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oh, oke.
7: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh. Ditunggu
7: Mbak
0: ya.
7: Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
2: Sama-sama.
0: Siap.
7: Iya. Tadi Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
1: Silakan
7: Teh. Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
7: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: Pak. Iya Ahmad dong.
7: Itu. Ah, ke gimana sih? Jangan suka gitu lah dikejar-kejar. terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
7: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Oh, terima kasih Teteh.
7: Terima kasih Teteh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
8: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh ya, siap.
8: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
8: Mbak Ismi, salam kenal.
2: Pak Putra, apa kabar?
8: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
8: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Masyapa, dan
1: Mas Yudi,
0: Tony,
8: sama Mbak Ismi. Alhamdulillah.
0: Siap.
8: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahunnya
8: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
8: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
8: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, lebih sukses, amin.
8: Dan apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin.
8: Boleh request lagu?
0: Boleh. Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
8: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap. Betul.
8: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh gitu, baik kalau ya. Begitu.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Boleh salam, silakan.
8: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada.
0: Oke, okay, terima kasih Pak.
8: Dan
1: siap,
8: sehat selalu.
1: Oke, okay.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih, senengnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Enak ya Mbak. Yang enak dan kue enak.
2: Harus makan nasi pakai ikan.
1: Sama
2: biasanya.
0: Kirain makannya buras.
2: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
2: itu juga aku suka tuh.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Tapi kan nggak tiap hari. Tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti
2: ya, ada ikan. Pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Ya.
1: Bukan ikan tapi mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
2: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras, bolak-balik.
0: Ini jalan-jalan olahraga.

0: 94. Itu Bu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
1: Atau pas lagi show kita lagi sakit itu gak enak banget sakit, ya Mbak ya. Iya, terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, itu paling gak enak juga.
2: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
0: Gitu. Begitu ya.
2: Karena kita kan hobi kan. Bener. Karena hobi banget. Jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
2: Ya,
0: itu pertanyaan
2: banget.
0: Pertanyaan dari Pak apa Bang Leman tadi.
2: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget, kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismila di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Generasi muda sekarang ini.
0: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
2: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus. Oh, di kamar mandi kayak.
0: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
1: Jadi,
0: bukan lagi kalau Mbak Ita.
2: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
0: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
1: Mbak Ita juga dong. Aduh.
0: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
0: Di support TVRI gitu kali ya?
2: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
2: Iya tetap.
1: Ada acara
2: tetap
1: TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
2: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap. Tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
2: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah
1: tetap
2: Baru.
1: Melalui proses itu
2: proses.
1: Tetap.
2: Kayak gitu loh.
0: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
2: Oke, Mas Yudi.
0: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
2: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
0: Papa, mama, ya, mama, papa kok papa, mama.
1: Mama, papa.
0: Ya sudah.
2: Saya.
0: Siap, oke, siap kalau begitu. Oke. Mbak Ismi, nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
2: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagu nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagu nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya? Sama Mbak Ita.
0: Udah kangen sama Mbak Ita. Pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Iya, salah bintang, iya. Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak kita baca satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Okay. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Lompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam
2: amin.
0: Katanya. Oke, sebentar kemudian. Assalamualaikum, langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung. Okay.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Mas Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam. Ya.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
1: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa iya. Paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, ya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh. Keselak
3: iya.
1: Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya, Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin, insya Allah.
3: Iya.
0: Amin, didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh, silakan.
3: Buat,
1: Mas.
3: Iya, buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Tengkyu Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya, insyaallah ditunggu
2: banyak.
3: Nanti ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
3: Oke. Iya, makasih. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
2: Mbak Venus.
0: Waduh.
2: Mbak Venus enggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya?
1: Hilang, putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya, Pak, atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Oh iya, iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Oke, okay, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng bete yang kuanteng.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Kak Ica, nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh?
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa karena baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki? Baju-baju Ji juga.
2: Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lu pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya, iya kan? Tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya ya?
4: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali. Oh gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa
4: lagi
2: saya?
4: Bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
2: Tuh di Bella.
1: Aduh. Lagi-lagi Mak, say.
4: Lagi-lagi dong, lagi.
2: Hitam parang.
4: Aduh, sedih banget.

0: Mantap sekali.
1: Bagus sekali.
2: Oke. Ya. Siap.
1: Ya, Ica ya.
2: Makasih, Ca.
0: Ya.
2: Itu aja, Ca.
0: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
0: Dan kita Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
2: Siap.
1: Oke, Ica.
0: Salam buat semuanya aja, prosesnya di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
3: Ambon.
2: Halo Ayu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
2: Selamat malam, silakan ya.
4: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
2: Iya.
3: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak?
4: Alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas provinsi. Jadi saya
3: dari Ambon.
4: Sebentar nih ya, Mbak Ita, Mbak Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
4: Ya, semoga juga pertanyaan saya ini belum ditanyakan gitu. Saya sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
4: Saya menanya soal Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu, kegiatannya gitu ya di luar sana. Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
2: Oke.
4: Atau
2: iya,
4: mungkin
2: ada
4: kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
2: Siap
4: ditunggu
2: ya Ayu.
4: Makasih
2: Yu.
4: Saya mengapa ya,
1: boleh silakan.
4: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosat Radio Seluruh Indonesia. Baik itu dan Bang Yudi, terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Selamat malam.
2: Satu lagi kita ke Toli-Toli. Ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Yuli Sumai, Ica Purnamasari.
1: Iya Bang.
2: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Ismi Asih agak karibat.
3: Iya Bang Kendi. Alhamdulillah baji-baji Ciki. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ciki.
5: Alhamdulillah Madeceng. Mau katanya
3: Madeceng Ciki. Madeceng Ciki.
5: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada
5: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
5: Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
2: Lagu Bugis?
1: Oke.
2: Lagu Bugis, silakan.
1: Silakan.
3: Lagu Bugis, udah tahu kan kodong lagu Bugis.
5: Ya, untuk Yudi Ismail dan Mbak Ita, saya salam-salam ya.
1: Boleh silakan.
5: Ya, untuk Benny Jo di Manado, terima kasih atas sepannya.
2: Sama-sama.
5: RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Bang Jasmin dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa. Bang Cliff, selamat malam.
6: Selamat malam Pro 1 Perjaringan Nasional.
2: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
6: Selamat malam Mbak Ismi.
3: Bang
6: Asis,
3: Cliff,
6: ya?
3: Apa kabar? Sehat Bang Cliff?
6: Tuhan, dahsyat luar biasa. Walaupun panas, sudah hampir 3 bulan tetap
2: siap. Iya.
3: Yang penting sehat, Bang.
6: Saya langsung saja ya.
2: Siap, silakan.
3: Iya.
6: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu.
3: Belum, belum, belum, belum. Kemana ada belum?
6: Oh, belum ya. Mm-hmm. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismis Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, nah. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
2: Oke.
6: Okay. Jadi penyanyi.
2: Okay, siap, ditunggu ya.
6: Oke, saya mau salam sedikit saja
2: boleh,
6: ya.
2: Boleh, silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Hmm? Ada Priscila Balebu, selamat malam.
2: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
2: Oke.
6: Dan semua-semualah.
2: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Okay. Jangan lupa makan malam.
2: Oke, okay. Terima kasih Bang Cliff.
6: Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam. Wah, ini gak, tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
1: Oh, jadi produser loh di TVRI.
2: Oh ya.
1: Salah, program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
3: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Wes.
2: Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya Buah Hati Perempuan. Apa namanya tadi?
1: Buah Hatiku Sayang.
2: Oh iya iya.
1: Oke. Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
3: Alhamdulillah.
2: Satu penelpon lagi. Dari habis itu kita break.
1: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
2: Bang Ari, selamat malam.
1: Bang Ari,
7: selamat malam.
2: Oh, Ori.
7: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Silakan, Bang.
7: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Ismail.
2: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
1: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
7: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
1: Betul. Iya. Silakan Bang.
2: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
7: langsung
2: lagi.
7: Langsung aja ya.
2: Siap.
7: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
2: Oke.
7: Yang sampai sekarang ini tenar dan lancar.
2: Siap.
3: Ya. Oke, Bang Ori.
2: Terima kasih, Bang Ori.
7: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih, Bang Ori.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
8: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
8: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben, pengen tahu.
3: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
8: Alhamdulillah baik. Dek ini kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja, ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
2: Oke. Okay.
8: Ya, soalnya ini kelahiran 94, nggak tahu kemana. Cuma pengen ngobrol aja juga di mana itu kan.
2: Itu aja.
8: Salamnya boleh Mas?
2: Silakan, boleh.
8: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau, buatnya, kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak. Dengan siap. Ucapan Toge ini
2: WRK
8: Stasiun.
2: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp ada Venus, halo Ruang Rindu katanya.
1: Sahabat kita.
2: Betul.
1: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
2: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian okay. Siapa lagi nih?
1: Ada siapa nih Mas?
2: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
1: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
2: Tolong.
1: Waduh.
2: Aku diceritakan.
1: Ingat nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
2: Oh begitu. Mama Papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
1: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, nah, oh, iya benar-benar.
2: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
1: Nostalgia,
2: oh
1: iya.
2: Oh iya iya iya.
1: Boleh
2: iya,
1: dijawab
2: iya.
1: Sayang. Nostalgi, kata-kata nostalgi. Aku juga penasaran jadinya.
2: Nostalgi.
1: Kenapa enggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya, orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgi itu apa, nostalgi gitu loh. Maksudnya kan nostalgia kan, iya, maksudnya.
1: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia, kayak. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang, aku juga penasaran kok nostalgia.
3: Nostalgi itu apa selesainya. Gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia. Gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgi kayak gitu.
2: Okay. Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
1: Mbak Ismi.
2: Aduh.
1: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya, Mbak Ismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
2: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
1: Ya udah, berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
2: Oke. Okay. Siap. Mbak Ismi, kita break lagi, nanti kita lanjut ke
1: lagu-lagu ya.
2: Silakan minum teh dulu, Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Darahku. Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat judulnya apa Mbak Ismi? Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya, Mbak?
0: Kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab, akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap?
3: Oke.
0: Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo
0: Mbak
2: Ismi.
0: Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
3: Dengan artis.
0: Salah. Dikit-dikit lagi,
2: Kasih satu kesempatan
0: satu
2: lagi
0: kesempatan
2: Mbak
0: Ismi.
3: Satu kesempatan
0: lagi.
3: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah Bukan. Lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
3: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
3: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu.
2: Oke,
0: Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
3: Siap-siap Sunda.
0: Satu lagi.
3: Lupa duduk.
2: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar
0: di
2: piano
0: Farabi.
2: Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari, mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan nggak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi nggak tahu.
3: Aku bukan nggak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi, kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah?
3: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
3: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: ya.
3: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
3: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. Aku lupa.
2: Walah.
3: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Sebutin dua aja, enggak usah tiga.
3: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya, Becky.
2: Ayo.
0: Eh, di situ nggak boleh dibantuin browsing ya?
2: Mentang-mentang di rumah.
3: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
3: Terus, tapi kan ada itunya, apa namanya, backing vokal, si Becky, terus si Dea, Dea bukan Dea.
2: Oh, lewat. Ya sudah. Salah, Mas Mi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne,
0: Anne dan Agne.
3: Agne, aku tahu Agne.
0: Tahu ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
3: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
3: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh iya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
3: Anca Hais bukan?
0: Oke,
2: okay, ada dua kue.
0: Dua Mbak. Kue ya.
2: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih, Mbak Ismi.
2: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
3: Banget yang nggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note,
2: ada voice note
0: kita ya. Dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
3: Iya, selamat malam.
1: Mbak Ismi,
3: ya.
1: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
1: Okay. Terus. Suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
1: Memang artis siapa namanya? Oke, segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
3: Kenapa?
0: Langsung jawab putra putrinya ada berapa?
3: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya udah Ica. Sangat cantik Ica. Banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
3: Bukan. Aku
2: ya biasa.
3: Biasa pengusaha
2: non-artis
3: aja.
2: Non artis ya.
3: Non artis. Iya, non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Ajis?
3: Boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Ajis? Itu saja Mbak Ismi Ajis.
3: Salam untuk
4: semua pendengar Pro Satu FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail. Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin.
0: Ya ya ya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi. Ya, masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang banget lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, oh, siap.
2: Pastinya dong.
0: Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
3: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan.
0: Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
2: di seluruh Indonesia, Mbak Ismi?
3: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
3: Fans ya. Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah.
3: Ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
3: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
3: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Sudi ya.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan sukses terus. Udah mau kelar ya, enggak rasa ya.
2: Katakan Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, enggak bakal berasa loh 2 jam itu.
3: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
3: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak Ismi.
2: Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Ya.
0: Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
3: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, baru saja Anda ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta, menghadirkan artis di era 80-90-an, Ismi Aziz, dipandu Yudi Ismail serta Ita Purnamasari. Masih bersama saya Ferry tentunya, menghadirkan ragam lagu baik Indonesia ataupun mancanegara hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami semarakkan dengan aneka informasi yang kami kutip dari rri.co.id.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ayo bun, keburu tutup dealernya.
4: Aku kan udah bilang ya, pikirkan garasinya dulu, baru beli mobil.
3: Parkir depan rumah kan bisa.
4: Nggak boleh ya.
3: Moso naruh mobil di depan rumah sendiri nggak boleh.
4: Meski depan rumah sendiri, tapi itu jalan umum. Kalau permanen naruh mobil di situ, jalan jadi sempit, mengganggu kan?
5: Jalan umum bukan garasi mobil pribadi.

Pro 1 RRI Yogyakarta, lagu yang merupakan soundtrack dalam film Pretty Woman dari Roxette dengan lagunya It Must Have Been Love. Pendengar, warga Kelurahan Sardono Harjo, Ngagli, Sleman bersama komunitas Banyu Bening menggelar tradisi Kenduri Banyu Udan hari Rabu ini. Agenda budaya ini merupakan ritual yang dilaksanakan untuk meminta hujan di tengah krisis air pada musim kemarau seperti saat ini. Seperti kami kutip dari rri.co.id, Ketua Komunitas Banyu Bening Sri Wahyuningsih menjelaskan, Kenduri Banyu Udan merupakan tradisi sakral yang diawali dengan doa keselamatan, dilanjutkan dengan prosesi mengelilingi panggung sebanyak 7 kali yang memiliki filosofi sebagai ajang pembersihan diri. Angka 7 bermakna pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa agar segala persoalan dan bencana yang ada di Indonesia segera berakhir. Kemudian untuk prosesi dilanjutkan dengan kirab bergodo yang turut membawa gunungan hasil bumi dan gunungan air hujan yang dikemas dalam plastik. Nah, kedua gunungan ini lalu dirayah dan diperbutkan oleh masyarakat yang berharap keberkahan. Adapun makna dari rebutan air ini menggambarkan bahwa air merupakan salah satu wujud dari hak publik dan berhak untuk dinikmati semua makhluk yang ada di bumi ini. Pendengar, Kenduri Budaya, maksud kami Kenduri Banyu Udan, juga turut menampilkan tarian dengan properti kendi yang berisi air hujan. Air dalam kendi yang dibawa oleh para penari lalu dituang ke dalam kendil yang besar. Nah, adapun dari prosesi tarian ini merupakan wujud doa dan rasa syukur. Tradisi diharapkan bisa menjadi pengingat kepada masyarakat untuk ikut berperan dalam menyelesaikan problem krisis air yang saat ini memang dirasakan oleh semua kalangan di seluruh belahan dunia, dengan mengajak masyarakat untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Anda ingin membaca info selengkapnya pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id/yogyakarta.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, Gading Gajah sebenarnya juga merupakan giginya yang digunakan untuk pertahanan, menggali air maupun mengangkat benda-benda. Melalui belalainya, gajah dapat menyedot kurang lebih 14 liter air dalam satu waktu. Gajah juga memiliki kemampuan emosional seperti manusia. Mereka dapat merasakan kehilangan, berduka, bahkan menangis jika temannya meninggal.

Iya, kami masih menampilkan lagu-lagu mancanegara yang tentunya kami pilihkan lagu-lagu yang hits yang tentunya bisa membuat Anda bersenandung sekaligus bersantai, menyemangati untuk Anda yang masih mengerjakan tugas atau yang mendapatkan shift malam. Pendengar, Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah dan tim SAR mengoptimalkan pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan. Nah, kelima jurnalis tersebut hilang kontak saat meliput di kawasan Gunung Anak Krakatau 7 September 2026 kemarin. Seperti kami kutip dari rri.co.id, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB, Imam Sukri, meminta semua unsur terkait mengerahkan sumber daya secara maksimal untuk mempercepat proses pencarian. Setiap waktu sangat berharga dalam operasi pencarian dan penyelamatan. Dan pihaknya meminta semua pihak memaksimalkan semua sumber daya untuk memperluas area pencarian. Pendengar, 5 jurnalis yang dilaporkan hilang, yaitu M. Bagus dari Antara Biru Banten, Ari Basuki dari Merdeka, Yudis dari iNews, Daus dari Anadolu Agency, serta Donald yang merupakan jurnalis lepas. Mereka berada di kapal cepat Arupadatu 1 bersama 3 kru kapal, masing-masing kapten, anak buah kapal, dan seorang pemandu. Imam menegaskan keselamatan jurnalis harus menjadi perhatian dalam setiap kegiatan peliputan, apalagi saat bertugas di kawasan yang memiliki risiko keselamatan tinggi. Nah, jurnalis memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan jurnalis adalah profesi mulia karena mereka menjadi mata dan telinga masyarakat. Baik, kita doakan tentunya bisa segera mendapatkan kepastian ya, penemuan ataupun pengoptimalan pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan di kawasan Gunung Anak Krakatau 7 September 2026 kemarin. Anda ingin membaca info selengkapnya pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajat Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan pendamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Jogja malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, perkiraan cuaca wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, tanggal 10, 11, dan 12 September 2026. BMKG menganalisa dinamika atmosfer terkini dan untuk 3 hari ke depan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta berpotensi hujan. Untuk hari Kamis 10 September 2026 berpotensi hujan ringan di wilayah Kulon Progo bagian utara dan selatan, Bantul bagian selatan, dan Gunung Kidul bagian selatan. Tinggi gelombang laut antara 1/4 hingga 2,5 meter, termasuk kategori tinggi. Hari Jumat tanggal 11 September 2026 berpotensi hujan ringan di Kulon Progo bagian utara dan Sleman bagian utara. Tinggi gelombang laut antara 1/4 hingga 2,5 meter termasuk kategori sedang. Kemudian di hari Sabtu 12 September 2026 berpotensi hujan ringan di Kulon Progo bagian utara dan Sleman bagian utara. Nah, untuk hari Sabtu ini bagi Anda yang akan berwisata ke kawasan pantai, mohon kewaspadaannya karena berpotensi gelombang tinggi di pantai selatan DIY antara 2,5 hingga 4 meter. Nah, dihimbau masyarakat untuk mewaspadai gelombang tinggi dan dihimbau untuk tidak berenang atau beraktivitas terlalu dekat dengan bibir pantai. Kemudian di wilayah daerah istimewa Yogyakarta juga masih berpotensi sinar matahari yang cukup terik, terutama pada siang hari, sehingga masyarakat dihimbau untuk menjaga kesehatan dengan cukup minum dan membatasi aktivitas pada siang hari. Demikian untuk perkiraan cuaca 3 hari ke depan di tanggal 10, 11, dan 12 September 2026 dari BMKG DIY.

Setelah di Jakarta, berdiri NIROM, Nederland Indische Radio Umroep, tahun 1929, menyusul Solo mendirikan Radio SRV, tahun 1933. Setahun kemudian di Yogyakarta, lahirlah MAVRO. Setelah Indonesia diduduki Jepang, tahukah Anda, badan siaran radio tersebut dibekukan oleh Jepang. Kemudian siaran radio diurus oleh Hosho Kanri Kyoku. Namun sesudah proklamasi kemerdekaan RI, radio kembali dikuasai oleh bangsa Indonesia. Kemudian 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI yang memiliki semboyan, sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara.

Pro 1 RRI Yogyakarta masih di Jogja malam ini. Pendengar, hari ini Rabu 9 September 2026 diperingati sebagai Hari Olahraga

Olahraga Nasional atau HORNAS. Nah, olahraga memang penting dilakukan oleh semua orang dari segala usia untuk mempertahankan stamina tubuh seseorang. Nah, seiring dengan pertambahan usia, diharapkan kita bisa bijak ya memilih berbagai jenis olahraga yang sesuai dengan usia, yaitu di atas 50 tahun. Nah, usia 50 tahun ini rentan mengalami sejumlah penyakit seperti jantung, diabetes, darah tinggi, dan lain sebagainya. Nah, aktivitas melakukan yang disarankan oleh para ahli kesehatan, olahraga diantaranya adalah berjalan kaki. Nah, berjalan kaki ini menjadi olahraga yang sederhana, namun efektif untuk menunjang kesehatan tubuh. Berjalan kaki dapat memperkuat otot tubuh bagian bawah, serta membantu mencegah penyakit pada tulang seperti osteoporosis. Selain berjalan kaki, disarankan untuk Anda yang berusia di atas 50 tahun untuk bersepeda santai. Saat Anda memiliki sendi yang terasa kaku atau sakit, bersepeda menjadi salah satu alternatif untuk mengatasinya. Olahraga ini baik dilakukan karena tidak menopang berat badan. Bersepeda akan membuat darah bergerak dan membentuk otot di bagian depan dan belakang kaki, serta pinggul. Kemudian olahraga yang lain adalah jogging. Jogging untuk usia di atas 50 tahun dapat dilakukan dengan gerakan yang lambat tetapi pasti. Dan jangan lupa untuk memakai sepatu yang tepat dengan bantalan yang empuk sehingga persendian tetap aman. Jangan lupa untuk memilih trek yang rata atau empuk guna mengurangi risiko terjadinya cedera. Nah, beberapa hal yang memang perlu diingat dalam melakukan olahraga untuk seseorang yang usia di atas 50 tahun, ini juga disesuaikan dengan kondisi kesehatan.

0: Tahukah Anda, setiap tanggal 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Lalu, bagaimana sejarah Hari Olahraga Nasional itu? Melansir dari laman rri.co.id, Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS pertama kali ditetapkan saat para atlet Indonesia tidak bisa ikut serta dalam Olimpiade ke-14 di London. Sebagai gantinya, Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI memutuskan menggelar kompetisi olahraga dalam negeri yang sampai saat ini dikenal dengan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Pekan Olahraga Nasional pertama diselenggarakan pada tanggal 9 hingga 12 September 1948 di Stadion Sriwedari, Surakarta, Jawa Tengah. Dari peristiwa tersebut, tahun 1983, Presiden Soeharto secara resmi mencanangkan Hari Olahraga Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 67 tahun 1985. Selamat Hari Olahraga Nasional!
1: Tidak ada yang terlambat, juga tidak ada yang terlalu cepat. Semuanya punya waktunya masing-masing.

Iya, lagu lama miliknya Ruth Sahanaya di era akhir tahun 80-an dinyanyikan ulang bersama kelompok Warna dengan judulnya Memori. Pendengar, mengawali aktivitas Anda di hari Kamis tanggal 10 September 2026, monggo Anda berkenan mengikuti program Mutiara Pagi, hadir pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk esok hari akan membahas dengan tema 5 hal yang harus disegerakan di dalam Islam. 5 hal yang harus disegerakan di dalam Islam. Insya Allah akan menghadirkan narasumber Ustadz Niko Agung Kuncoro, mubalig dari Moyudan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda memiliki pertanyaan, ingin berdiskusi ataupun bertanya jawab, silahkan kami tunggu melalui dua jalur lain telepon kami di 580333 WhatsApp 0811-2711-911. Bagi Anda yang via WhatsApp bisa menelpon langsung ataupun mengirimkan chat dan voice note ya di program Mutiara Pagi pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami hadirkan lagu dari miliknya Mike Mohede dengan Kola Segalanya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 1 RRI Yogyakarta, lagu lama yang di-recycle bersama Sarwendah, Antara Benci dan Rindu. Pendengar, di tengah kemudahan akses internet, informasi di media digital dapat tersebar dengan begitu cepat, bahkan hanya dalam hitungan detik. Namun kecepatan ini seringkali tidak menjamin kebenarannya serta rentan memuat berita palsu. Nah, kondisi ini mendorong Radio Republik Indonesia semakin memperkuat kualitas jurnalisme di tengah pesatnya perkembangan media informasi. Langkah tersebut demi memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat telah terverifikasi. Seperti kami kutip dari rri.co.id, Kepala LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas Mahendra Jaya mengatakan, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, RRI terus mengembangkan jurnalisme berkualitas dengan mengedepankan akurasi dan tanggung jawab sebagai landasan utama dalam setiap pemberitaan. Nah, tujuannya adalah jurnalisme RRI ini benar-benar presisi, bertanggung jawab, dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Nah, upaya menjaga mutu tersebut bahkan diperkuat dengan pembentukan satuan tugas atau satgas khusus yang bertugas mengawasi dan mengendalikan kualitas berita yang dihasilkan. Dengan menggandeng berbagai organisasi pers, langkah strategis ini bertujuan untuk menghadapi disrupsi media dan memerangi hoax di ruang publik. Nah, di tengah disrupsi informasi yang semakin kuat, RRI tidak menjadikan kecepatan sebagai satu-satunya ukuran dalam menyampaikan berita. Nah, kecepatan mengunggah informasi ini menjadi ciri khas media sosial yang memiliki tuntutan untuk mendapatkan perhatian kepada masyarakat. Dan RRI sebagai media verifikator, artinya semua informasi, berita, bahkan hiburan yang disajikan harus terverifikasi. Dan informasi yang dihadirkan lebih menyejukkan, memberikan semangat, motivasi, serta nilai-nilai keindonesiaan. Demikian tentunya menjadi tujuan utama dalam kiprah RRI untuk sekarang dan di masa-masa mendatang. Anda ingin membaca info selengkapnya pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id/yogyakarta.

0: Pendengar, tahukah Anda, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Sekutu. Sebelum Yogyakarta menjadi kota hijrah bagi Ibu Kota Republik Indonesia, siaran-siaran yang diudarakan oleh RRI Yogyakarta sudah mulai terkenal. Bung Tarjo sebagai pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI Daerah Jogja, melalui Corong RRI, ia membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Aksi Bung Tarjo tentu saja menyulut kemarahan Sekutu. Sekutu mengancam, apabila RRI Yogyakarta terus menyiarkan pidato BPRI, maka akan diambil tindakan tegas. Tapi RRI Yogyakarta tak mengindahkan ancaman tersebut. Tak ayal, Sekutu murka. RRI Yogyakarta pun dibom 2 kali oleh Sekutu. Tanggal 25 dan 27 November 1945. Akibatnya, Balai Mataram hancur. Namun, gedung siaran dan pemancar radio selamat. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat mengudara lagi.
1: Orang yang tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, ia akan berada pada level rata-rata. Tidak peduli betapa hebat bakatnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
1: jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Bekerja di udara di frekuensi 91,1 MHz dan dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan berkenan di hati Anda. Dengan harapan kita berjumpa kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Inilah FM 91,1 MHz, program 1, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta, mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Kamis 10 September 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di edisi hari ini, hari Kamis 10 September 2026. Ria Agustin akan temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti Mutiara Pagi yang nantinya kita akan berbincang mengenai 5 hal yang harus disegerakan dalam Islam, yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Niko Agung Kuncoro dari Mubalik Moyudan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kumpulan berita di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pastinya sudah dirangkum oleh reporter RRI Yogyakarta nantinya akan tersaji dalam Warta Pagi. Seperti biasa, info Anda juga bisa Anda ikuti pendengar dengan menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, boleh banget Anda sampaikan di sini, di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara nantinya akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Dan setelahnya pendengar, opini publik dan juga dialog Jogja menyapa. Nanti akan menyapa ruang dengar Anda. Nantinya kita akan berbincang mengenai 81 tahun RRI. Masihkah radio di hati pendengar? Yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Fajar Dwi Putra, SPTM MPSI, selaku Forum Komunikasi Pendengar dan Monitor RRI, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan juga Ibu Dr. Tri Hastuti Nur Rohimah, SOS MSI, selaku dosen Ilmu Komunikasi UMY, dan nantinya akan dipandu oleh Wulan Anita. Pendengar juga bisa beratensi via telepon dan juga WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan tentunya pendengar, Anda bisa mengikuti rangkaian acara menarik kami yang lainnya. Nah pendengar, sebelum kita memasuki Mutiara Pagi, terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu islami di ruang dengar Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pasti pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Pendengar Mutiara Pagi, kali ini kita akan berbincang mengenai 5 hal yang harus disegerakan dalam Islam. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Ustadz Niko Agung Kuncoro selaku mubalig dari Moyu dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria, bisa dengar suara saya ya?
0: Inje, alhamdulillah, terdengar dengan baik Ustadz. Kabar sehat ya Ustadz?
1: Alhamdulillah. Sehat, Mbak Ria juga sehat ya?
0: Iya, namun sedikit batuk, Ustadz.
1: Oh, enggak apa-apa, wajar itu.
0: Angge, lagi musim ya, Ustadz ya.
1: Iya, lagi musim, enggak apa-apa.
0: Angge, baik, Ustadz. Amin, matur nuwun. Ustadz, kali ini kita akan berbincang mengenai 5 hal yang harus disegerakan dalam Islam. Nah, 5 hal ini apa saja? Monggo bisa disampaikan mukadimahnya sekitar 10 menit ke depan, Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi ajmain. Bapak Ibu, kakak-kakak, mbak-mbak, mas-mas dan juga semua jamaah yang para pendengar setia RRI Pro 1 di Mutiara Pagi kali ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita pagi ini akan membicarakan tentang sesuatu hal yang di dalam Islam itu boleh ditergesa-gesakan. Jadi di dalam Islam itu sebenarnya tergesa-gesa tidak boleh. Semua hal yang tergesa-gesa itu tidak boleh. Tetapi dalam hal ini ketergesaan-ketergesaan itu justru boleh. Lebih tepatnya mungkin bukan ketergesaan ya, tetapi disegerakan. Nah, apa saja 5 itu langsung saja Bapak Ibu, supaya nanti Bapak Ibu punya waktu untuk tanya jawab dan berdiskusi bersama kami. Menurut Hilayatul Auliya, salah satu kitab ulama yang ini merangkum dari mutiara-mutiara hikmah dari para sahabat, tabi'in dan lain sebagainya. Yang pertama yang harus disegerakan di dalam Islam adalah menyajikan makanan jika ada tamu datang ke rumah. Menyajikan makanan atau minuman ketika ada tamu datang ke rumah. Ya tentu tidak semua tamu disajikan ya. Misalnya ada tamu mau nagih listrik gitu ya tidak usah disuguhkan. Ada tamu mau nganter undangan ya tidak usah disuguh minuman. Ada tamu mau bertanya rumahnya Pak RW di mana ya tidak usah disuguhkan. Tamu-tamu khusus saja yang memang bertemu, mau silaturahmi, mau ngobrol dengan Anda, dan kira-kira membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, apalagi kalau tamunya bukan dari kampung Panjenengan, tetapi kampungnya dari luar kecamatan Panjenengan, dia memang punya keperluan, punya hajat kepada Panjenengan. Silahkan Anda keluarkan apa yang Anda punya dan yang pantas. Misalnya kalau tidak punya air teh ya air putih saja nggak apa-apa. Mohon maaf, adanya air putih itu nggak ada masalah atau keledikan ataupun cemilan yang ada di rumah nanti silahkan dikeluarkan walaupun mungkin tidak dimakan ataupun mungkin tidak diminum. Ya itu yang pertama, yaitu menyajikan makanan dan minuman bila ada tamu yang datang ke rumah. Ini sesuatu yang sebaiknya disegerakan. Nah, kemudian yang kedua para jamaah, yang kedua adalah mengurus mayit apabila meninggal. Mengurus mayit apabila seseorang sudah dipastikan meninggal. Ketika seseorang meninggal dan sudah dipastikan oleh dokter, sudah diperiksa semuanya, ya sudah diperiksa bahwa ini fix benar-benar orangnya sudah meninggal, maka yang harus kita lakukan adalah sesegera mungkin memandikannya, ya, kemudian mengkafaninya. Nah, mengkafaninya. Setelah itu kemudian menguburkannya. Ya, menguburkannya tidak perlu terburu-buru, masih ada waktu beberapa jam ke depan agar mungkin ada tetangga, kemudian ada sanak saudara, teman-teman yang jauh yang ingin menyolatkan jenazahnya. Ya, tidak harus begitu dikafankan langsung kemudian dikuburkan, tidak seperti itu. Memberi kesempatan untuk para takziah yang ingin menyolatkan jenazah sambil menunggu pemakamannya digali lubangnya. Gitu ya. Itu yang kedua, mengurus mayit apabila seseorang sudah dipastikan meninggal. Tidak usah ragu-ragu, segera dimandikan dan segera dikafani. Ya. Kemudian yang ketiga, para jamaah, yang ketiga adalah menikahkan seseorang apabila sudah bertemu dengan jodoh. Ini harus disegerakan, Bapak Ibu, ya. Menikahkan seseorang apabila sudah bertemu dengan jodohnya. Saya garis bawahi, Bapak Ibu, ya. Saya kasih stabilo hijau, stabilo kuning, atau stabilo ungu, atau stabilo apapun, ya. Jika sudah menemukan jodoh. Jika belum menemukan jodohnya, Bapak Ibu, ampun dikesusoke. Kalau belum ada cowok yang PDKT, belum ada pacar, belum ada cowok, belum ada cewek, jangan memaksa seseorang untuk menikah. Ya, sekalipun usianya sudah di atas 25, sekalipun usianya sudah di atas 30, sekalipun usianya sudah di atas 35 atau sudah kepala 4. Ya, jangan menyuruh orang untuk segera menikah kalau dia belum punya calon. Ya, nanti kalau Bapak Ibu menyuruh dia menikah, ya padahal dia belum punya calon, nanti jatuhnya Bapak Ibu bukannya menasihatin, tapi malah resek, malah ikut campur urusan orang lain. Ya, tapi kalau orang anak Anda, putra Anda, putri Anda sudah punya pacar, sudah punya calon, ya sudah punya cowok, sudah punya cewek, dan mantap hatinya, segera dinikahkan. Ya, karena konsekuensinya jika tidak segera dinikahkan, konsekuensinya adalah zina. Ini bahaya sekali. Jadi kalau sampai putra-putri Bapak Ibu berzina, ya padahal sudah sama-sama saling mantap, dengan berbagai macam pertimbangan Bapak Ibu tidak segera menikahkan, maka Bapak Ibu yang ikut berdosa. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak segera menikahkan putra-putri panjenengan. Ya, apabila seseorang sudah menemukan jodohnya, segera dinikahkan. Jangan ditunda-tunda lagi. Oke, itu yang ketiga. Yang nomor empat, Bapak Ibu, adalah melunasi hutang jika sudah jatuh tempo. Sekali lagi, melunasi hutang jika sudah jatuh tempo. Ini penting sekali, Bapak Ibu. Saya mohon pada Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu meninggal dunia, mati, dijemput oleh malaikat maut dalam keadaan punya hutang. Diusahakan, Bapak Ibu, sebelum jatuh tempo, Bapak Ibu sudah melunasi. Ya, sebelum jatuh tempo, kalau bisa, sudah melunasi, walaupun di sini dikatakan melunasi utang jika sudah jatuh tempo. Tapi kalau bisa, Bapak Ibu, sebelum jatuh tempo sudah dilunasi. Kalau misalnya Bapak Ibu belum sanggup untuk melunasi, Bapak Ibu segera bilang sama orang tersebut, saya mengembalikan, misalnya Bapak Ibu pinjam 500.000, Bapak Ibu ngomong saya kembalikan 100.000 dulu ya. Belum bisa kalau 500.000. Enggak apa-apa Bapak Ibu, kembalikan 100.000 dulu. Bulan depan saya kembalikan 100.000 lagi. Enggak apa-apa, dikembalikan 100.000 lagi. Yang penting Bapak Ibu ada ikhtiar untuk nyaur utang. Jangan sampai nunggu 500.000 baru kemudian disaurkan. Nanti kalau nunggu 500.000 nanti bagi Bapak Ibu mungkin terlalu besar 500.000 ya, sehingga nanti begitu dapat 500.000 malah kepakai untuk yang lainnya karena ada punya keperluan lain lagi yang urgent, sehingga tidak nyaur-nyaur utangnya. Gitu ya. Kalau seandainya Bapak Ibu pun belum bisa bayar utang, sebelum jatuh tempo Bapak Ibu sudah menghubungi orang yang memberikan piutang kepada panjenengan bahwa Bapak Ibu belum bisa membayar utangnya. Jangan sampai orangnya nagih duluan sama Bapak Ibu. Sebelum dia nagih, Bapak Ibu sudah memberikan konfirmasi terlebih dahulu. Jangan sampai Bapak Ibu berpikir alah santai wae to mung 500.000 wong yo sugih, mung ting receh mung bayar 500.000 mung koyo upil. Jangan sampai seperti itu ya. Wong ora bakal nagih, paling wong yo wis lari. Jangan sampai seperti itu. Kalau seperti itu Bapak Ibu nanti yang rugi di akhirat. Ya, orangnya akan untung di akhirat. Tapi kalau Bapak Ibu berpikirnya seperti itu, Bapak Ibu akan rugi di akhirat. Semua amal ibadah Bapak Ibu tersedot oleh orang itu. Bahkan nanti jika masih kurang, semua dosa orang yang memberikan piutang pada Bapak Ibu tersedot kepada Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang rugi sendiri. Yang terakhir, Mbak Ria dan Bapak Ibu semuanya, adalah yang harus disegerakan di dalam Islam adalah segera bertaubat jika berbuat dosa. Segera bertaubat jika berbuat dosa. Ini harus ya. Na'udzubillah min dzalik. Tadi malam kita habis selingkuh. Tadi malam kita habis zina. Langsung ketika itu juga langsung bertaubat. Ya, memastikan bahwa kemarin itu atau tadi itu adalah zina terakhir kita, selingkuh terakhir kita. Habis ini tidak ada, boleh ada yang selingkuh atau zina lagi. Tadi kita minum khamr, misalnya minum minuman keras, misalnya minum minuman beralkohol, segera bertaubat. Dan pastikan minuman itu tadi adalah minuman beralkohol terakhir yang kita konsumsi. Dan semua maksiat-maksiat lainnya, ya korupsi, nyolong, dan lain sebagainya, segera bertaubat, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Kalau melakukan lagi gimana? Melakukan lagi ya bertaubat lagi, melakukan lagi ya bertaubat lagi, terus bertaubat ya. Tidak usah menunggu sampai kemudian Bapak Ibu tua atau sepuh ya, masih muda melakukan kesalahan, segera kakak-kakak, mas dan mbak harus segera bertaubat dan dengan menyesali perbuatan yang sudah Bapak Ibu atau kakak-kakak lakukan. Demikian Bapak Ibu dan Mbak Ria, sekedar mukadimah bagi kita untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, nampaknya di ujung telepon sana sudah ada yang bergabung. Coba langsung kita sapa ya Ustadz. Ya, Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Ria?
0: Inje, alhamdulillah sehat. Bu Ali ya? Yeah. Iya, Bu Ali dari Pamekasan Madura. Monggo Bu Ali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ali.
2: Nah, Ustaz Niko kenapa jarang ya di ini? Saya suka karena kalau menyampaikan tuh lugas, singkat, padat gitu.
1: Masyaallah, terima kasih Bu, matur. Hadzamin fadli robbi aja. Iya. Itu Allah yang membukakan pendengaran Ibu aja.
2: Iya, iya. Enggak. Anu kalau bisa ya WA di ini di Mbak Ria, saya minta WA-nya Ustaz. Karena
1: oh iya, boleh.
2: Itu tadi nggih. Kirim ke
1: Maria
2: atau pro ini nanti
1: Pak boleh
2: neruskan ke
0: Inje, jika
1: boleh.
0: Sudah dapat izin dari Ustadz nanti saya kirimkan.
1: Boleh.
2: Per poin-poin tadi ada pertanyaan, cuman kan kasihan yang lain gitu loh Ustadz.
1: Betul.
2: Saya yang poin menyegerakan yang punya hutang gitu loh Ustadz ya. Hutang gitu. Nah, saya pernah dengar nih Ustadz, nanti kalau kita belum apa melunasin hutang sampai di akhir, di kiamat lah nanti, itu katanya apa ya, kan sudah tidak bisa ditagih lagi tuh Ustadz, katanya dosa-dosa kita untuk menambal gitu loh. Dikasihkan apa amal ibadah kita dikasihkan ke orang yang berhutang. Ini yang jadi tanda tanya saya, berarti gini loh Ustadz, mending kita mengikhlaskan untuk orang yang berhutang ke kita nanti aja gitu di akhirat, atau soalnya kejadian gini beberapa hari yang lalu Ustadz, apa gimana ya, saya mohon pencerahannya ini. Beberapa hari yang lalu ada teman nih Ustadz, maaf ya saya bukan buka aib ya, tunggakan lah ke saya sampai saya lupa berapanya itu Ustadz ya. Nah WA, bolehkah Bu telpon, karena beliaunya sudah purna bakti baru-baru aja ini.
1: Saya kan pensiun
2: yang lalu purna bakti. Nah kebetulan mungkin beliaunya itu ada uang ya taspen apa bla bla bla bla gitu. Boleh telpon Bu, oh monggo saya gitu. Padahal saya sudah melupakan tuh Ustaz, ya sudahlah gitu, nanti di akhirat saya gitu. Ternyata beliau saya mau main ke rumah anak ibu yang di Balikpapan, katanya mau ini. Jangan dicampur adukan, nanti saya dimarahin anak saya, malah saya nanti anak saya pasti jawab saya nggak tahu menahu tentang itu. Ya tolonglah bu, rekening ibu, katanya. Oh maaf ya, saya gitu. Maksa itu Ustaz memang mau melunasin, katanya. Padahal saya sudah lupa gitu. Mau melunasin, katanya. Gini aja bu, saya gitu. Kita kalau saya sempat ke Balikpapan, sesama Purna Bakti, sesama yang kita kan punya grup yang pensiun itu, kita makan untuk makan-makan aja sudah, saya gitu. Benar nak bu? Iya, saya ikhlas kok, saya gitu. Gimana ya Ustaz, pahalanya itu banyak sekarang atau nanti untuk untuk menutupi di akhirat nanti ini kita pahalanya dia ke saya gitu. Mohon pencerahannya Ustaz, nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum. Baik.
2: Mbak Ria.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz mungkin nanti juga bisa ditanggapi pertanyaan dari Bu Ali yang ada di Pamekasan, Madura. Selanjutnya pertanyaan kedua via telepon, coba kita sapa juga Ustadz. Assalamualaikum Mutiara pagi. Iya, Assalamualaikum Mutiara pagi. Iya, mungkin terputus pendengar, bisa dicoba kembali di 580333. Coba kita sapa sekali lagi Ustadz. Assalamualaikum Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ria.
0: Inje, ini dari Ibu
3: Indra di Cirebon.
0: Inje, Ibu Indra di Cirebon. Monggo Ibu Indra.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Indra di Cirebon.
3: Ya, saya tadi mendengar menyegerakan menikah ya. Nah, bagaimana kalau kan ada aturan negara juga kalau calon pengantin terutama yang wanita ya belum cukup umur memenuhi persyaratan negara, sedangkan jodohnya dalam tanda kutip sudah ada. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ria.
0: Inje, sami-sami Ibu.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Indra yang ada di Cirebon. Nah, satu lagi sepertinya ada yang bergabung Ustadz, langsung kita sapa. Assalamualaikum Mutiara pagi. Iya, terputus pendengar, bisa dicoba kembali di 580333. Coba kita sapa, sudah bergabung kembali. Assalamualaikum Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ria, penyiarku yang cantik soleh.
0: Masya Allah, Uti Siti yang ada di Bangun Tapan, Jih. Monggo Uti.
4: Uti Siti dari Bangun Tapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ustadz yang soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uti Siti di Bangun Tapan yang soleha. Monggo tafadhol Bu Siti.
4: Ini saya mau matur tanya tentang asuransi yang pertama, yang kedua gade. Nah, kalau pinjam di bank konvensional itu kan sudah ada asuransi. Kalau si peminjam itu meninggal dunia dianggap lunas kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang gade, menggadekan barang ataupun emas. Kalau sudah jatuh tempo kan dilelang. Nah, kalau nggak bisa ngambil otomatis dililang. Itu misalkan si peminjam meninggal dunia itu apakah sah? Sudah tidak mempunyai utang, apakah seperti itu? Jadi yang pertama sudah diasuransikan, misalkan meninggal dunia dia sudah sah, terus tidak melibatkan anak turunnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang gade tadi nih, gadekan barang itu kalau nanti yang punya barang digadekan itu kalau meninggal itu sudah nanti kan kalau jatuh tempo langsung dilelang. Nah, itu apakah si mayit sudah tidak mempunyai utang karena sudah dalam akadnya seperti itu? Saya mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Uti Siti yang ada di Bangun Tapan. Ustadz via WA juga ada yang bergabung, langsung kami bacakan. Ini dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanda kalau seseorang itu menjadi jodoh kita? Nah, ini juga pertanyaan menarik Ustadz. Nah, Ustadz tadi sudah ada beberapa yang bergabung, namun jangan dijawab dulu, Ustadz. Kita akan rehat sejenak dengan yang berikut ini.

0: Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Pagi dan tentunya kita masih berbincang mengenai 5 hal yang harus disegerakan dalam Islam. Dan pastinya kita juga masih bersama dengan Ustadz Niko Agung Kuncoro selaku mubalig dari Moyu dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, Ustadz, tadi sudah ada beberapa yang bergabung, monggo langsung bisa dijawab. Nanti jika ada yang terlupa kami bacakan kembali, Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Ria. Sebelum saya ke Bu Ali, Bu Indra, dan Pak Budi, saya ke Bu Siti di Banguntapan dulu, ke Uti Siti di Banguntapan dulu. Jawabannya adalah, Ibu Siti, saya tidak tahu. Ya, saya mohon maaf sekali, saya lemah dalam bidang muamalah, terutama bab riba, bab bank, bab asuransi, bab gadai, dan lain sebagainya. Saya sangat lemah, saya belum mempelajari terlalu dalam, sehingga saya tidak berani menjawab. Kalau saya menjawab, dan nanti jawaban saya salah, nanti saya malah dosa. Ya. Nanti Bu Siti bisa menanyakan lagi ke Ustadz yang ahli dalam hal peribaan, pergororan, permaisiran, pergadaian, perasuransian, perbank, dan lain sebagainya. Ya, saya belum bisa menjawab, mohon maaf Uti Siti, kali ini saya belum bisa menjawab pertanyaan Ibu demi keselamatan dunia akhirat kita semuanya. Nanti bisa ditanyakan kepada Ustadz atau mubalig yang lebih paham lagi tentang ekonomi Islam. Baik. Nyuwun pangapunten nggih di situ di Banguntapan. Kemudian yang kedua, Bu Ali di Pamekasan. Bu Ali, saran saya kepada Bu Ali adalah tidak usah membandingkan antara amalan satu dengan amalan yang lain. Ibu tidak usah menghitung amalan ibu. Kalau amalan A sama amalan B, ini bagus mana ya, besar mana ya pahalanya, itu nggak usah ngitung gitu. Yang ngitung biar Allah. Ini sholat tahajud dengan sholat dua lebih besar mana ya pahalanya ya. Ini puasa Senin Kamis dengan puasa Ayyamul Bid lebih besar mana ya pahalanya ya. Ini puasa 6 hari di bulan Syawal sama puasa Arafah besar mana ya pahalanya ya. Saya sedekah Al-Quran, wakaf Al-Quran, dengan saya sedekah Ramadan ke orang buka puasa, lebih besar mana ya pahalanya, lebih mengalir mana ya pahalanya. Ibu Ali dan Bapak Ibu tidak usah menghitung besarnya pahala amalan-amalan tersebut, biar Allah yang menghitung, itu prinsipnya. Ya, sehingga ketika Bu Ali kemudian menyebutkan mana pahalanya yang lebih besar, lebih baik diuangkan untuk makan-makan, ya, atau kemudian diikhlaskan saja, ya, itu nggak usah dihitung, Bu Ali, itu sudah los saja, mau dibuat makan-makan boleh, mau diikhlaskan juga boleh, sana mau nyaur ya kita terima, sana nggak mau nyaur juga nggak apa-apa. Ya, kita nggak usah ngitung-ngitung itu. Biar Allah nanti yang ngitung. Karena matematikanya Allah dengan matematikanya manusia itu berbeda. Ya, saya termasuk tidak suka kalau ada seseorang itu menghitung-hitung amal dan memperbandingkan antara amalan satu dengan amalan yang lainnya. Istighfar sama sholawat penting mana ya? Oh, penting istighfar, berarti kita istighfar saja. Oh, lebih penting sholawat. Oh, berarti kita sholawat saja daripada istighfar. Tidak seperti itu. Semuanya baik. Mana yang ingin Bapak Ibu lakukan, silahkan lakukan. Mana yang terbaik, bacaan tasbih subhanallah, bacaan takbir Allahu Akbar, atau bacaan tahmid alhamdulillah. Kita nggak usah memperbanding-bandingkan seperti itu. Ya, kalau seseorang, Bu Ali, mau mengembalikan uangnya pada kita, kita terima. Pahalanya bagaimana itu urusan Allah, Bu Ali, nggak usah ngitung. Kalau kemudian mau dijadikan untuk makan-makan saja, ya nggak apa-apa. Nanti pahalanya biar Allah yang menghitung. Mau diikhlaskan, tidak dikembalikan, ya itu nggak apa-apa. Lebih baik juga, ya biar nanti Allah yang menghitung. Kita tidak usah menghitung. Baik, kemudian dari Bu Indra di Cirebon. Ini ada seseorang yang belum cukup umur, ya. Belum cukup umur, tapi sudah menemukan jodohnya. Apa yang harus kita lakukan? Jadi begini, Bu Indra. Jadi masalah cukup umur ini yang menentukan adalah negara. Ya, ada kita ini diberikan cukup umur. Umur 18 tahun kan baru-baru saja ya. Baru tahun 1900 berapa baru ada peraturan bahwa minimal menikah itu di usia 18. Sebelum-sebelumnya itu usia 15 sudah diperbolehkan. Bahkan ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika menikahi Aisyah ya radhiyallahu anha itu konon katanya usianya baru 6 tahun. Ya, karena pada zaman itu memang tidak ada aturan minimal menikah di usia berapa. Tapi karena kita ini di Indonesia dan ada peraturannya, kita tunduk saja pada peraturan pemerintah, yaitu saya lupa, kalau tidak salah 18 tahun ya, kalau tidak salah di Indonesia, nanti correct me if I'm wrong ya, mohon dikoreksi kalau salah. Ya, bagaimana kalau belum menemukan, kalau belum sampai pada usianya, maka Bu Indra yang perlu dilakukan adalah Bu Indra harus berusaha keras agar putra-putri panjenengan yang belum cukup umur itu ditekankan untuk menghindari zina. Ditekankan untuk menghindari zina. Ya, menghindari zina contohnya adalah melarang pacaran. Atau kalau seandainya tidak bisa dilarang, maka ya membatasi pergerakan dengan jalan berdua, mengizinkan jalan berdua. Kalau mau jalan berdua ya harus ada mahramnya, harus ada yang menemani. Kalau mau ngapel ya pastikan ada orang di rumah. Mau ngobrol berdua di ruang tamu enggak masalah, tetapi pastikan di rumah ada temannya, ada keluarganya, ada ibu, bapak atau ada siapa, sehingga tidak kemudian berbuat mesum di ruang tamu dan lain sebagainya. Ya, dan pergerakan keluarnya juga kemudian dibatasi, Bu Indra, ya, karena bagaimanapun juga belum cukup umur, ya, apalagi kalau sekarang kan anak SD sudah punya pacar, bahkan mungkin anak SMP sudah punya pacar, usianya masih di bawah 18 tahun, seperti itu, maka yang harus ibu lakukan adalah menghindarkan putra-putri bapak-ibu dari zina dengan membatasi pergerakan orang tersebut untuk melakukan sesuatu yang berpotensi untuk mendekati zina. Tentu ini dinasihatkan, diutarakan dengan cara yang persuasif, tidak kemudian nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tidak. Ya, Bapak Ibu, tetap harus diajak diskusi, tetap harus diajak ngobrol. Apa sih kak gunanya pacaran? Pacaran itu apa toh? Untung ruginya apa toh? Sayang lo kamu lo kalau masih kecil udah pacaran kamu nggak bisa bergaul dengan A, kamu nggak bisa bergaul sama B. Kamu mau akrab sama A pacarmu cemburu, kamu mau dekat sama B nanti cowokmu juga cemburu, kamu nanti mau dekat sama C cewekmu nanti juga overprotektif dan lain sebagainya. Rugi lo kalau kamu pacaran, diberi penjelasan-penjelasan yang logis tanpa harus mengatasnamakan agama terlebih dahulu, karena kalau anak-anak sudah diberi doktrin agama wala taqrabu zina innahu kana faisa tawasasabila, dan janganlah kamu mendekati zina karena zina itu adalah jalan yang keji dan tidak baik, biasanya anak-anak menolak Bapak Ibu. Nah, anak-anak lebih suka penjelasan yang logis, yang logis. Kenapa saya tidak boleh pacaran? Kenapa saya tidak boleh menjalin hubungan cinta dengan laki-laki atau dengan perempuan? Itu Bu Indra di Cirebon ya, kita berbagi waktu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir dari Pak Budi Santoso di Wonogiri, apa tanda seseorang itu jadi jodoh kita? Kalau saya pribadi sebenarnya kalau dalam Islam tidak ada tandanya Pak Budi ya, tetapi kalau dari saya pribadi memberikan nasihat, tandanya adalah hati nurani kita. Hati nurani kita ini serak atau tidak atau dengan orang itu. Hati nurani kita ini srek atau tidak. Saya tidak bisa mendefinisikan Pak Budi, definisi srek itu seperti apa ya, klik srek itu seperti apa ya. Tapi kalau hati kita sudah condong kepada orang itu, ya berarti orang itu jodoh kita. Ya, kalau hati kita sudah srek dengan orang itu, sudah klik dengan orang itu, berarti orang itu juga jodoh kita. Ya, seperti itu. Tetapi walaupun nanti setelah dinikahi, ya kan ada banyak kasus Pak Budi ya, setelah orang itu menikah, kemudian dalam perjalanan waktu, sifat aslinya keluar. Nah, sifat aslinya keluar. Yang laki-laki seneng KDRT, ya, seneng nampar, seneng mukul, seneng misuh, nggak pernah pulang, ya, kasar kalau sama istrinya, sementara istrinya matre ya, non sewu, kemudian berapapun nafkah yang diberikan sama suami tidak cukup, pokoknya minta uang, minta uang, minta uang, minta uang, terus padahal kemampuan finansialnya laki-laki ya hanya dibatasi oleh Allah ya hanya segitu, maka nanti setelah itu kemudian ada perselingkuhan, ada zina dengan orang lain dan lain sebagainya, itu sifat-sifat yang buruk itu keluar di dalam setelah pernikahan dan kemudian mengakibatkan perceraian, itu beda lagi. Yang penting sebelum menikah, biasanya salah satu tandanya adalah kita srek, ya, kita klik dengan orang itu, ya. Atau mungkin Bapak Pak Budi juga bisa menggunakan metode sholat istikharah. Ya Allah, ini jodoh saya yang mana nih? Ada dua perempuan yang suka sama saya dan dua-duanya kualitasnya bagus, dua-duanya solehah semuanya, dua-duanya cantik semuanya, dua-dua akhlaknya juga baik semuanya. Saya harus memilih yang mana? Sholat istikharah. Dan kemudian nanti Allah itu bisa memberi petunjuk, entah itu lewat mimpi, atau kalau tidak lewat mimpi, lewat kecenderungan hati daripada Pak Budi sendiri atau daripada laki-laki sendiri. Atau kalau tidak punya pilihan, pilihannya hanya satu, tetap bisa istikharah. Ya Allah, apakah benar ini jodoh saya? Apakah benar ini yang sesuai nanti dengan saya mohon diberi petunjuk. Mungkin itu saja Pak Budi dan Mbak Ria. Ya, barakallahu fikum.
0: Iya. Ustadz, di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung kembali. Coba kita sapa. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Sri yang ada di Jalan Wates. Monggo Bu Sri.
2: Ini Bu Sri Jalan Wates. Pak Ustadz, mohon jelasan Pak Ustadz.
1: Monggo silahkan Bu Sri.
2: Ada yang orang itu ngerumpi.
1: Ngerumpi.
2: Ngerumpi, ya. Ini apakah pahala orang yang dirumpi, dikondo itu Pak Ustadz, itu dikasihkan kepada yang ngerumpi tadi Pak Ustadz?
1: Yang dirumpiin.
2: Ya, ini betul kok salah Pak Ustadz. Biasanya orang itu tidak terasa atau Pak Ustadz ngaji ya, ketemu temannya. Nah, akhirnya dia ngerumpi. Nah, untuk ini saya minta penjelasan, apakah pahala yang dirumpi itu, pahalanya yang ngerumpi itu dikasihkan kepada yang dirumpi? Atau dikondol ya, itu loh Pak Ustadz, dicatuh.
1: Iya, iya.
2: Ini betul atau salah Pak Ustadz?
1: Ya.
2: Kan kebanyakan kan orang bertemu temannya sok tidak sadar mereka ngerumpi temannya. Mohon penjelasan ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di line WA ini ada yang bergabung dari Pak Beni di Condong Catur mengirimkan voice note. Coba kita dengarkan bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria. Mbak Ria dan Pak Ustadz, badhe nyuwun pirsa, badhe nyuwun paringi penjelasan tentang surat An-Nisa ayat 86. Matur nuwun Mbak Nisa, Mbak Ria, sampean Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni di Condong Catur menanyakan terjemahan dari surat An-Nisa ayat 86, mohon diterangkan. Oke, dua itu Ustadz, monggo. Iya.
1: Ya, baik, sebentar saya, baik. Oke, saya ke Pak Beni dulu ya, mungkin ini ada di depan saya. Ya, baik. Quran surat An-Nisa ayat 86, mudah-mudahan match ya. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan atau salam, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Ya, ini dari Quran surat An-Nisa ayat 86, Bapak Ibu saya bacakan terjemahannya saja sekali lagi. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan atau salam, maka balaslah penghormatan itu dengan salam yang lebih baik daripadanya, dan balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Saya beri contoh Pak Beni. Ketika Pak Beni mengucapkan Assalamualaikum kepada saya, maka saya seyogianya minimal menjawab waalaikumsalam. Ya, karena gini, kalau Pak Beni mengucapkan salam kepada saya, Assalamualaikum warahmatullah Ustaz, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Maka minimal Pak Beni, saya juga menjawab Pak Beni dengan salam yang sepadan. Waalaikumsalam warahmatullah. Minimal, karena Pak Beni sampai warahmatullah, maka saya juga menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Syukur-syukur saya menjawabnya dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebih lengkap lagi, lebih baik daripada Pak Beni, lebih panjang daripada Pak Beni ditambahi wabarakatuh. Tetapi jangan sampai Pak Beni saya menjawab salam panjenengan dengan jawaban hanya waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam, jangan sampai ya. Kenapa? Karena Pak Beni sudah sampai assalamualaikum warahmatullahi. Maka saya harus menjawabnya juga minimal setara dengan Pak Beni, jangan sampai kemudian saya menjawabnya di bawahnya Pak Beni ya, jadi waalaikumsalam tok nggak ada apa-apa gitu ya, artinya saya lebih rendah daripada Pak Beni, saya lebih buruk daripada Pak Beni dalam mengembalikan salam kepada Pak Beni. Minimal saya harus menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Syukur-syukur bisa lebih baik lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bisa juga Pak Beni, itu bisa juga Pak Beni itu tidak hanya mengucapkan salam, tetapi apabila ada seseorang yang misalnya memberikan kita dua, kalau kita mau balas, ya kita beri tiga lah. Ya kita beri tiga. Atau minimal juga suatu saat kita balas dengan memberi dua. Jangan sampai kita memberi satu. Ya, itu etika di dalam Islam seperti itu. Baik. Itu dari Pak Beni di Condong Catur ya. Mudah-mudahan tafsiran saya benar, Allah alam bisawab. Kemudian dari Bu Sri di Jalan Wates. Jadi kalau jawabannya, pertanyaannya Bu Sri, apakah benar akan ditransfer kepada orang yang ngerumpi kepada orang yang dirumpiin, oleh orang yang ngerasani kepada orang yang dirasani, itu jawabannya adalah benar. Benar. Nah, benar. Itu secara teori di dalam Al-Quran dan Hadis, teorinya memang seperti itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita dilarang untuk ghibah, yaitu adalah merasani orang. Tetapi yang perlu dicermati Bapak Ibu, manusia ini tidak pernah luput daripada yang namanya ghibah. Ya, kita ini ghibah itu sudah seperti makanan sehari-hari ya, walaupun ini tidak boleh kita normalisasi ya. Ini contoh-contoh, saya dengan Mbak Ria adalah teman SMA, satu kelas, satu angkatan ya, alumni SMA, alumni SMA A, tahun lulusan B misalnya seperti itu. Gitu ya. Itu kalau saya ketemu Mbak Ria, saya akan mesti tanya dengan Mbak Ria, Bu Sri, Ria, kabar si Rino, kaya piye to kabare Rino? Wah, kurang ngerti kabare Rino. Nek kabare Andro, nek kabare Andro iki kok Andro bar pegatan nih karo bojone. Ngopo kok pegatan karo bojone? Bu Andro ne po bojone sing selingkuh ketok Andro ne kasar terus bojone iki selingkuh. Iya to aku ngene-ngene itu sudah manusiawi ketika seseorang bertemu dengan orang yang lainnya. Ya tidak mungkin kemudian saya bertemu dengan Mbak Ria. Mbak Ria gimana kabarnya? Baik. Pak Niko gimana kabarnya? Baik. Ria, Andrew kayak kabari piye? Aku ora ngerti engko ndak gibah wis rasah wae. Terus nek si Dewi kabari piye? Wah, aku ora ngerti engko ndak gibah. Nek Dian kabari piye? Ora ngerti aku wis rasah ngomongke wong liya engko ndak gibah. Ndak bisa Bapak Ibu, ya. Kita pasti akan ngomongin orang. Kalau ketemu orang si A kabari piye, si B kabari piye, si C kabari piye, kemudian sekaligus memperbincangkan masalah orang itu dengan lawan bicara kita. Itu sudah semuanya seperti itu. Kalau tidak ada obrolan seperti itu, ya namanya manusia hanya diam saja, hanya diam bertamu silaturahmi ya, hanya diam ngapain, mau membahas apa, mau membahas bisnis, tidak semua orang ketemu untuk bisnis, untuk proyek, mau membahas organisasi, tidak semuanya membahas organisasi. Jadi obrolan-obrolan itu selalu ada, apalagi dengan teman lama. Dia akan menceritakan kepada kita, dia akan bertanya kepada kita tentang kondisi teman kita yang lainnya. Nah ini makanya ghibah itu tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan Bu Sri adalah meminimalisir ghibah. Meminimalisir menjelek-jelekkan orang lain. Ya. Nah ini juga saya mohon kepada Bapak Ibu, kepada yang lainnya, jangan menjadikan bapak ibu menjadi objek gibahan orang lain. Ya, sekali lagi, jangan menjadikan bapak ibu sebagai objek gibahan orang lain. Misalnya bapak ibu pinjam si A 500 ribu nggak dikembalikan, pinjam si B 1 juta nggak dikembalikan, pinjam si C 100 ribu nggak dikembalikan. Kalau seperti itu namanya nanti bapak ibu menjadi bahan gibahan bagi orang lain. Weh, kaya lo si Pak Parjo, kaya lo Pak Parjo, kaya tahu nilai si A 1 juta orang dibalik, si B 500 ribu orang dibalik, si C 1 ribu orang dibalik, wah ini luar nilai baik, gini-gini. Nah itu orang-orang gibah seperti itu wajar. Kenapa? Karena Anda menjadikan diri Anda sendiri sebagai bahan gibah yang seharusnya Anda berakhlak. Tapi kalau Anda akhlaknya baik, insya Allah Anda nggak jadi bahan gibah, walaupun bisa juga Anda menjadi bahan gibah. Kita tidak bisa lepas dari objek bahan gibah, Bapak Ibu ya. Maka saran saya pada Bapak Ibu yang pertama adalah, satu, meminimalisir gibah, meminimalisir menjelek-jelekkan orang lain, ya. Kepaksanya ngabarin beritanya orang lain itu nggak ada masalah, ya. Yang kedua, jangan jadikan bapak ibu menjadi objek gibah dengan melakukan maksiat, dengan melakukan tindakan kriminal, atau melakukan tindakan penyimpangan muamalah yang menyakiti hati orang lain. Nanti bapak ibu malah jadi bahan gibah. Ora apa-apa toh aku digibahi malah pahalane neng aku malah ditransfer. Ya enggak bisa karena bapak ibu melakukan seperti itu, dan itu menjadi warning buat yang lainnya agar apabila bapak ibu pinjam duit, nawarin bisnis, nawarin proyek, agar hati-hati. Demikian Mbak Bu Sri di Jalan Wates, terima kasih. Senang pagi hari ini saya bisa belajar kepada bapak ibu semuanya. Hari ini, pagi ini bapak ibu belajar kepada saya, dan insya Allah suatu saat nanti saya akan belajar kepada bapak ibu semuanya. Matur nuwun, Baria, jazakumullah khairan kasiran, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz, ini juga dapat apresiasi dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Pak Ustadznya bagus sekali gitu katanya Ustadz. Oke, luar biasa Ustadz Niko. Terima kasih, semua pertanyaan dari pendengar sudah terjawab dengan baik. Terima kasih sudah mengisi Mutiara Pagi di hari ini Ustadz. Yang pasti semoga Ustadz dan keluarga sehat selalu nge.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Mbak Ria dan keluarga Bapak Ibu semuanya juga sehat selalu, sakinah semuanya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selamat melanjutkan aktivitas Ustadz. Matur nuwun.
1: Terima kasih.
0: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi yang tadinya kita sudah berbincang mengenai 5 hal yang harus disegerakan dalam Islam yang sudah disampaikan oleh Ustadz Niko Agung Kuncoro selaku mubalig dari Moyudan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita tahu bersama bahwa ini disrupsi informasi yang sangat luar biasa sekali. Kita sekarang sudah tidak lagi harus cepat, tidak. Tetapi berita-berita RRI, informasi RRI dari manapun kanalnya harus terverifikasi.
1: Mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, disrupsi informasi menjadi salah satu tantangan terberat yang harus dihadapi oleh Radio Republik Indonesia atau RRI di usianya yang memasuki 81 tahun pada tahun ini. Berbagai event akan menyemarakkan rangkaian HUT ke-270 Kota Yogyakarta selama bulan Oktober mendatang. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Persebaran informasi yang begitu cepat di dunia digital turut meningkatkan resiko misinformasi di masyarakat. Kondisi tersebut mendorong Radio Republik Indonesia atau RRI untuk semakin memperkuat kualitas nilai jurnalisme yang ada. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
1: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, Rifahanovi temani di Indonesia Barat.
2: Di tengah kemudahan akses internet, informasi di media digital dapat tersebar dengan begitu cepat, bahkan hanya dalam hitungan detik. Namun, kecepatan ini seringkali tidak terjamin kebenarannya, serta rentan memuat berita palsu. Kondisi ini mendorong Radio Republik Indonesia atau RRI semakin memperkuat kualitas jurnalisme di tengah pesatnya perkembangan media informasi. Langkah tersebut demi memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat telah terverifikasi. Kepala LPP RRI Yogyakarta

0: Nah, kenapa kita lakukan? Kita tahu bersama bahwa ini disrupsi informasi yang sangat luar biasa sekali. Kita sekarang sudah tidak lagi harus cepat, tidak. Tetapi berita-berita RRI, informasi RRI dari manapun kanalnya harus terverifikasi. Jadi lebih menyejukkan, lebih memberikan semangat, lebih memberikan motivasi, nilai-nilai keindonesiaan itu yang kita harapkan dari jurnalisme dan penyiaran RRI.
1: Taufan menambahkan, di tengah disrupsi informasi yang semakin kuat, RRI tidak menjadikan kecepatan sebagai satu-satunya ukuran dalam menyampaikan berita. Menurutnya, kecepatan mengunggah informasi menjadi ciri khas media sosial yang mendapat tuntutan untuk mendapatkan perhatian masyarakat.
0: Terverifikasi ini tidak harus segera, gitu kan. Berita didapatkan, informasi didapatkan tidak harus cepat-cepat ini. Itu urusannya media sosial, gitu ya. Teman-teman dari media sosial itu urusannya dia, karena dia berkait dengan algoritma, berkait dengan ini, dia mengejar itu. Tapi RRI tidak. RRI sebagai media verifikator. Apa artinya? Bahwa semua informasi, semua berita, bahkan semua hiburan-hiburan yang disajikan harus terverifikasi.
1: Sebagai media publik, RRI juga terus berupaya menjadi media pilihan masyarakat dengan menghadirkan informasi serta hiburan yang mengedepankan kepercayaan publik. Tidak sekadar menjadi media yang menyampaikan informasi dengan cepat, RRI berupaya hadir sebagai sumber informasi yang akurat dan terpercaya.
2: Disrupsi informasi menjadi salah satu tantangan terberat yang harus dihadapi oleh Radio Republik Indonesia atau RRI di usianya yang memasuki 81 tahun pada tahun ini. Berita selengkapnya disampaikan Rosian Anwar.
3: Sekarang kita menghadapi disrupsi luar biasa.
4: Keberlimpahan atau disrupsi informasi menjadi salah satu tantangan terberat yang harus dihadapi oleh Radio Republik Indonesia, RRI, saat ini. Hal tersebut mengemuka dalam saresehan RRI bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyebutkan disrupsi informasi membuat masyarakat semakin kesulitan memilah informasi yang benar maupun misinformasi serta ujaran kebencian. Sementara generasi saat ini tak lagi dominan mendengarkan siaran radio. Sebab itu di era multiplatform, RRI harus mampu menghadirkan strategi yang berbeda untuk menyapa generasi yang baru.
3: Masuk ke platform baru ini butuh strategi konten yang juga berbeda. Ya, tentu berbeda menyapa pendengar radio dengan generasi baru yang tidak mendengarkan radio tetapi membaca lewat smartphone, misalnya gitu. Jadi ada algoritma yang bermain di sana dan RRI harus paham betul bahwa algoritma yang sedang bermain ini sebetulnya tidak ditentukan oleh RRI, tetapi oleh platform-platform yang besar.
4: Sedangkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menilai RRI perlu lebih dalam memasuki dunia digital agar informasi yang disampaikan benar-benar mengena kepada publik yang lebih mengakrabi media sosial di era saat ini.
5: Saya mengusulkan, ini baru pribadi ya, agar RRI transformasi secara holistik masuk ke dunia baru, begitu. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar, kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
4: Di lain pihak, Direktur LPP RRI Hendra Smo menegaskan, RRI terus dituntut agar mampu menghadirkan informasi yang akurat dan berimbang. Selain itu, informasi dan siaran yang dihadirkan juga harus mampu memberi dampak bagi publik di tengah disrupsi yang terjadi.
6: Challenge kita adalah memang kita dihadapkan dengan disrupsi, era yang VUCA, volatile, uncertain, ya, kompleks kita begitu, ruwet situasi, kemudian ambigu ketika masyarakat susah untuk membedakan ya, informasi, ya, yang mana yang benar, mana salah. Tapi kembali ke pertanyaan, jadi memang kita sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana kita terus relevan, ya, RRI terus relevan, terus berdampak, punya efek sebagaimana yang diharapkan oleh para pendiri.
4: Dalam dialog yang berlangsung kemarin siang, RRI juga diharapkan tidak larut dalam jebakan algoritma yang berlaku di media sosial sehingga dapat menfilter berbagai misinformasi, hoax maupun ujaran kebencian lewat beragam platform yang dihadirkan oleh RRI sendiri.
2: Pendengar, radio telah menemani masyarakat Indonesia selama puluhan tahun, termasuk RRI yang kini memasuki usia 81 tahun. Namun di tengah maraknya beragam platform media sosial, apakah radio masih menjadi pilihan generasi muda? Berikut pendapat publik yang kami himpun.

0: untuk saat ini terkadang masih mendengarkan radio. Untuk yang kenapa saya masih mendengarkan radio sampai saat ini, karena kalau radio itu kan tanpa menampilkan visual ya, jadi itu cuma dari suara. Dan kalau saya pribadi lebih suka mendengarkan suara, karena nanti kita bisa memvisualisasikan dari suara tersebut di untuk kita sendiri. Kalau saya biasanya penyiarnya juga sama isi dari radio tersebut. Biasanya saya lebih suka olahraga mungkin, dan juga agama. Tapi biasanya kalau agama itu ada plesetan lucu-lucunya sedikit ya itu.
1: Untuk mendengarkan radio mungkin di beberapa waktu masih mendengarkan, tapi nggak yang setiap hari mendengarkan seperti itu. Kalau saya pribadi sendiri tuh suka radio yang lagunya tuh kan seru-seru gitu loh, jadi didengarnya tuh seru. Jadi saya suka konten yang mungkin dengerin lagu-lagu seperti itu. Jujur untuk di generasi muda mungkin kurang relevan. Karena apa? Karena sekarang kan media udah semakin maju ya, jadi mungkin anak-anak muda di zaman sekarang itu lebih suka menonton daripada mendengarkan.
2: Saya mendengarkan radio mungkin dari kayak yang ini ya, lebih tentang ke anak muda gitu, kayak berita olahraga. Bisa jadi ya karena penyiarnya juga, dan berita yang dibawakan kayak lebih relate ke kayak anak muda. Contohnya kayak berita olahraga kayak sepak bola gitu. Menurut saya masih sangat relevan ya, apalagi buat anak muda ya. Contohnya ya ini ya, lebih ke Pro 2 kan radio khusus anak muda ya, itu kayak berita-berita olahraga lah gitu.
3: Untuk saat ini saya jarang mendengarkan radio, karena radio itu, kalau radio elektronik itu tuh udah jarang yang punya mbak. Tapi semenjak ada RRI digital, saya sering mendengarkan radio. Nah, untuk yang saya dengarkan itu biasanya di radio Pro 2, karena Pro 2 itu cocok untuk anak-anak muda begitu. RRI kan berusaha untuk menjangkau generasi sekarang mbak, karena untuk itu maka anak muda sekarang cocok untuk mendengarkan radio. Lewat handphone bisa begitu, karena udah adanya RRI digital.
4: Pendengar, menjelang 81 tahun RRI mengudara, banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait transformasi radio di era digital saat ini. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan agar radio tetap bisa dicintai pendengarnya? Kita simak wawancara Prima Hapsari dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID DIY, Haswan Iskandar Jaya, berikut ini.
5: Pak Haswan, kalau melihat ini perkembangan dunia radio yang kemudian juga berjalan beriringan sepanjang zaman ini, apa yang kemudian dilihat oleh Pak Haswan ini, perkembangan dari media penyiaran khususnya radio ini? Monggo, silakan Pak Haswan.
6: Baik, terima kasih Mbak Prima ya. Sebenarnya kita sudah memasuki era digital ya, digitalisasi. Nah, masa depan radio di era digital itu bukan kita bicara tentang kepunahan radio ya, melainkan tentang bagaimana radio berevolusi dan beradaptasi. Radio telah bergeser dari sekedar transmisi frekuensi ya di udara, ya ada AM, ada FM gitu ya. Ini kemudian menjadi sebuah ekosistem audio multi platform yang lebih interaktif. Nah, perubahan ini tentu harus ada landasan bagaimana dia melakukan perubahan ya. Pertama tentu perubahan terkait dengan paradigma bahwa radio yang tadinya radio broadcast menjadi audio streaming. Di sini ada konvergensi media ya, radio tidak lagi terbatas pada perangkat pemutar fisiknya saja di rumah atau di mobil gitu ya. Radio kini diakses melalui berbagai aplikasi smartphone, situs di web, smart speaker gitu ya, dan lain sebagainya. Juga ada perubahan yang kita lihat juga adalah perubahan demografi ya dari pendengar kita. Nah, pendengar muda kita, Gen Z dan milenial itu mengonsumsi konten audio secara on demand, yaitu radio kemudian harus bergeser dan harus hadir di platform digital tempat mereka berada, gitu ya, di jantung, tepat di jantungnya mereka. Nah, Mbak Prima, radio tentu saja punya banyak keunggulan, gitu ya, di mana sebenarnya kita sampaikan di sini bahwa radio tidak sedang mati, gitu ya, tetapi radio sedang bertransformasi. Masa depan radio terletak pada kemampuannya menjaga koneksi emosional dan relevansi lokal yang dibungkus dengan kemudahan akses teknologi digital. Jadi saya kira radio itu tidak akan pernah punah, tetapi dia akan bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih konektif secara emosionalnya dan juga relevansi dengan lokalize-nya begitu. Itu yang saya lihat perkembangannya, Mbak Prima. Terima kasih.
5: Artinya memang radio ini tidak akan punah tapi bertransformasi tadi istilahnya Pak Hazwan ini ya, untuk kemudian juga berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita berbincang terkait dengan evolusi atau transformasi ini, tantangan kedepannya yang kemudian juga perlu menjadi PR begitu, tapi sekaligus juga selain jadi pekerjaan rumah, ini adalah tantangan kedepan agar masyarakat ini kemudian juga tetap mencintai radio. Artinya para pengelola radio ini perlu punya sesuatu yang tetap menarik untuk dinikmati oleh masyarakat. Nah, apa yang kemudian juga perlu dipersiapkan ini supaya radio ini tetap ada di kalangan masyarakat begitu, tetap mengena informasi-informasi dan yang dibutuhkan oleh masyarakat ini, Pak Hazwan.
6: Oke, jadi berbicara tentang radio era digital ini, perlu ada strategi yang harus diusung ya oleh mereka gitu ya, oleh teman-teman radio kita. Yang pertama tentu mulai harus melakukan perubahan atau transformasi dengan merubah model siarannya begitu ya. Model hibrida misalnya yang kita sebut sebagai model hibrida, yaitu bisa live dan juga on demand ya. Bisa siaran langsungnya live broadcast tetapi tetap menjadi sebuah kekuatan utama dari sebuah radio ya, untuk berita-berita yang terkini, untuk interaksi real time gitu ya. Radio tidak pernah bisa dikalahkan gitu ya. Namun siaran tersebut kini perlu dikemas ya, dikemas lagi menjadi bentuk on demand, di mana mungkin ada seperti rekaman talk show atau podcast agar bisa didengarkan kapan saja oleh siapapun pendengar kita gitu ya. Kemudian juga yang kedua adalah pendekatan multisensori. Jadi tidak hanya auditory saja ya, visual radio itu juga menjadi keniscayaan pada saat ini. Radio tidak lagi hanya didengar tetapi juga bisa dilihat gitu ya. Stasiun radio modern yang saat ini sedang dikembangkan di mana-mana memanfaatkan studio berkamera untuk menyiarkan live streaming mereka di YouTube, TikTok atau Instagram gitu ya, memberikan pengalaman visual kepada pendengarnya. Saya kira RRI yang kita sedang lakukan ini juga melakukan itu ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan hyper lokal gitu ya, di mana keterikatan komunitas gitu ya, di tengah gempuran platform misalnya musik global, Spotify atau Apple Music gitu ya. Nah, keunggulan kompetitif radio yang tidak dimiliki oleh apa yang kita sebut sebagai algoritma itu adalah faktor manusianya. Ada DJ-nya, ada penyiarnya gitu ya, yang menyampaikan, memberi bridging, memberi ulasan gitu ya, bahkan juga mungkin memberikan kritik dan saran gitu ya. Dan ini cukup memberi ruang bagi relevansi konten lokal secara real time. Jadi saya kira hal-hal, tiga hal ini yang paling memungkinkan menjadi strategi bagaimana radio bisa bertahan. Begitu, Mbak.

0: BPKP DIY bersama Pemkab Sleman dan Senator DPD DIY menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Berita selengkapnya bersama reporter Vika Azalea.
1: Yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kemandirian desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan resmi dibuka.
2: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP DIY menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa bertajuk Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam rangka peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Parasamya, Kantor Bupati Sleman, Rabu pagi. Ketua Panitia sekaligus Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, BPKP DIY Ali Ihsan, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa serta pemanfaatan hasil penggunaan keuangan desa di tingkat kabupaten, kota maupun desa.
3: Kemudian tujuan berikutnya adalah meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah dan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel. Kemudian mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif sesuai kewenangan desa, mendorong pemerintah desa selaku transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan sesuai kewenangan desa. Selanjutnya, memberikan rekomendasi strategis agar pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa.
2: Sementara itu, Bupati Sleman dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Sleman Abu Bakar, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan kelurahan, terutama dalam memastikan pengelolaan keuangan dan pembangunan berjalan efektif, akuntabel, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Oleh karena itu, saya memandang workshop ini memiliki arti yang sangat penting. Saya berharap evaluasi ini hendaknya tidak dimaknai semata-mata sebagai kegiatan untuk melihat apa yang sudah dan belum dilakukan, tetapi menjadi kesempatan untuk mengetahui kekurangan, perbaikan tata kelola, dan mencegah terjadinya kesalahan yang sama ke depan.
2: Workshop tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya, serta dihadiri ratusan peserta yang terdiri atas perwakilan dinas, serta tenaga pendamping profesional di Kabupaten Sleman.
0: Berbagai event akan menyemarakan rangkaian HUT ke-270 Kota Yogyakarta selama bulan Oktober mendatang. Kemeriahan tersebut akan melibatkan peran aktif masyarakat, pelaku usaha, hingga sektor pariwisata. Beritanya akan hadir bersama reporter Dian Parwanto.
4: Hal seperti ini kami berharap suatu saat juga tidak harus menunggu hari jadi Kota Yogyakarta.
5: Sederet agenda akan digelar awal bulan Oktober memeriahkan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Total akan ada 7 event unggulan yang hadir melibatkan masyarakat, pelaku usaha, hingga industri pariwisata Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, deretan agenda yang akan hadir, mulai dari pusat pariwisata hingga pusat perekonomian masyarakat, tidak hanya sekadar perayaan, tetapi menjadi upaya dalam memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Hal ini selaras dengan tema besar HUT, Authentic Concrete.
4: Authentic Concrete ini menjadi suatu penguat dan juga sebagai suatu arah bahwa semua kegiatan itu semaksimal mungkin, sebanyak mungkin memang bisa mengangkat hal-hal yang menjadi ciri khas Kota Yogyakarta karena otentiknya dan kemudian juga bisa membuktikan bahwa ciri khas itu tidak hanya menjadi ciri tapi juga menjadi tertranslasikan menjadi bentuk-bentuk yang bisa bermanfaat mencerahkan masyarakat.
5: Ketua Panitia HUT Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengatakan, 7 event unggulan yang akan digelar yakni YK Festisil, Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro, Sarkem Fest, Wayang Jogja Night Carnival WJNC, Custom Fest, hingga Authentic City Rally.
6: Ini kan 270 ya angka-angka di sekitar itu. Ada 7 Oktober sehingga kemudian kita bilang ada 7 event unggulan dan salah satunya Wayang Jogja Night Carnival. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mencerminkan peta helik dari ekosistem ekonomi kreatif. Ada sektor swastanya, ada pemerintah, ada perguruan tinggi, kemudian juga juga ada komunitas, ini yang kita perlihatkan karena semuanya harus berjalan bersama-sama.
5: Selain 7 event unggulan, total akan ada sekitar 20 event pendukung yang digelar dalam perayaan HUT ke-270 Kota Yogyakarta yang diharapkan tidak hanya menjadi rangkaian peringatan, tetapi juga momentum gotong royong seluruh lapisan masyarakat untuk menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi warga.
0: Ratusan mahasiswa STMM Yogyakarta diwisuda kemarin siang. Selain melepas para lulusan untuk memasuki dunia kerja, STMM juga mendorong alumninya menjadi talenta kreatif melalui keberadaan GSIH. Beritanya hadir bersama reporter Karin Anissa.
7: Kemarin dari Google sudah kesini untuk memberikan pelajaran mengenai AI terbaru yang diciptakan.
8: Sekolah Tinggi Multimedia atau STMM Yogyakarta menggelar wisuda sarjana dan sarjana terapan periode pertama pada Rabu siang. Sebanyak 188 mahasiswa berhasil lulus, terdiri dari 68 mahasiswa berpredikat cumlaude dan 73 mahasiswa berpredikat sangat memuaskan. Sebagai wadah untuk mengembangkan karir bagi lulusan, Ketua STMM Yogyakarta Agung Harimurti menjelaskan, Kementerian Komdigi turut membangun Garuda Spark Innovation Hub atau GSIH yang berlokasi di kampus STMM Yogyakarta. Agung menyebut GSIH menjadi wadah bagi anak muda untuk mendapatkan pendampingan, talent scouting, talent development, hingga pitching dengan sponsor untuk mendapatkan pendanaan.
7: Kemarin dari Google sudah kesini untuk memberikan pelajaran mengenai AI terbaru yang diciptakan dari Google ya. Nah itu kemarin diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi. Saya belum melihat teman-teman STMM ya. Harapannya ke depan ketika ada pendampingan-pendampingan, adik-adik kelas itu bisa mengikutinya. Dan juga kita bisa menjadi leverage perguruan tinggi yang tidak kalah dengan perguruan tinggi yang lain di level Jogja, nasional maupun global.
8: Di samping itu, STMM juga berusaha untuk mewadahi berbagai karya mahasiswa yang mencatatkan rekor MURI kategori karakter animasi dan game terbanyak karya mahasiswa dari satu perguruan tinggi sejumlah 1.541 karakter. Karya dikumpulkan dari 416 orang mahasiswa prodi animasi dan teknologi permainan yang pernah mengikuti mata kuliah desain karakter pada tahun 2021 hingga 2026. Sementara, Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Komdigi, Bonifasius Wahyu Pujianto menuturkan, pihaknya turut menaruh perhatian pada berkembangnya kecerdasan buatan belakangan ini. Dia mendorong lulusan STMM untuk bijak menghadapi pesatnya perkembangan teknologi.
9: Pada 12 Maret 2026, Kementerian Komdigi menetapkan keputusan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 117 tahun 2026 tentang pedoman pemanfaatan dan pembelajaran teknologi digital dan kecerdasan artifisial di jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Ini penting karena kita tidak ingin anak-anak Indonesia hanya menjadi konsumen dari teknologi.
8: Lulusan STMM Yogyakarta diharapkan bisa terus berkarya dengan menjunjung tinggi tanggung jawab sehingga lulusan tidak sekedar menjadi pekerja industri kreatif tapi juga sekaligus bagian dari pembentuk budaya digital Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang 81 tahun RRI, masihkah radio di hati pendengar? Bersama redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Yulia Winarto.
10: Pendengar, sebuah survei yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dari hasil penelitian di tahun 2025 lalu menyebutkan pendengar radio di tanah air kini tinggal 9,48% dari total penduduk yang ada. Jumlah itu sebenarnya naik jika dibandingkan pada tahun 2024 silam, yang kala itu hanya di kisaran 8,67%. Namun angka tersebut sejatinya merosot drastis jika dibandingkan sebelum masa pandemi, di mana pendengar radio masih ada di kisaran 12,37% dari total populasi penduduk di Indonesia. Di tengah disrupsi informasi dan konvergensi media saat ini, serta perkembangan platform digital dan layanan streaming, apakah radio semakin ditinggalkan masyarakat Indonesia? Ternyata meski jumlah pendengar radio terus menyusut, radio masih mampu mempertahankan loyalitas audiensnya. Bahkan dari hasil survei BPS, ada satu fakta menarik di mana siaran radio ternyata memiliki basis pendengar yang sangat kuat di Jakarta. Meski identik dengan tayangan alias tontonan di platform streaming, warga Jakarta ternyata masih suka mendengarkan radio. Jakarta menempati urutan kedua yakni pada angka 21,72% dalam hal persentase penduduk yang paling banyak mendengarkan radio di Indonesia. Besarnya basis pendengar radio di Jakarta terkait erat dengan banyaknya pengguna kendaraan pribadi. Radio, bagaimanapun juga, masih menjadi teman menyetir bagi jutaan warga Jakarta. Dengan fakta tersebut, radio tidaklah hilang ditelan zaman. Masyarakat masih membutuhkan siaran informasi dan juga hiburan dari pesawat radio atau radio digital yang kini mudah dijangkau lewat gawai kita. Demikian komentar pagi ini. Saya Yulia Winarto, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Disrupsi informasi menjadi salah satu tantangan terberat yang harus dihadapi oleh Radio Republik Indonesia atau RRI di usianya yang memasuki 81 tahun pada tahun ini. Berbagai event akan menyemarakkan rangkaian HUT ke-270 Kota Yogyakarta selama bulan Oktober mendatang. Demikian warta pagi kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setelah di Jakarta, berdiri NIROM, Nederland Indische Radio Umroep, tahun 1929, menyusul Solo mendirikan Radio SRV, tahun 1933. Setahun kemudian di Yogyakarta, lahirlah MAVRO. Setelah Indonesia diduduki Jepang, tahukah Anda, badan siaran radio tersebut dibekukan oleh Jepang. Kemudian siaran radio diurus oleh Hosho Kanri Kyoku. Namun sesudah proklamasi kemerdekaan RI, radio kembali dikuasai oleh bangsa Indonesia. Kemudian 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI yang memiliki semboyan, sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Cuaca di pagi hari ini nampak cerah, pendengar, dan nantinya kita juga akan mengupdate informasi perakiraan cuaca di hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan dari BMKG DIY. Ya, pendengar, 11 September 1945 lalu RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa, dan tepat 81 tahun di hari Jumat besok ya. Dan pastinya hingga hari ini RRI terus mengudara untuk Indonesia. Nah, pendengar, nantinya kita juga akan menyampaikan dan menyempurnakan informasi terkait dengan 81 tahun RRI dalam opini publik dan juga dialog Jogja Menyapa, yang nantinya kita akan berbincang mengenai 81 tahun RRI, masihkah radio di hati pendengar, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Fajar Tri, maksud kami Fajar Dwi Putra SPTMS MPSI, selaku Forum Komunikasi Pendengar dan Monitor RRI, dan juga dosen ilmu komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan juga Ibu Dr. Tri Hastuti Nurrohimah SOS MSI, selaku dosen ilmu komunikasi UMY, dan nanti akan dipandu oleh Wulan Anita. Nah, pendengar, di info Anda kali ini seperti biasa Anda bisa menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, bisa banget Anda sampaikan di sini. Di line telepon kami 02745-80333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Masih ada sekitar 12 menit ke depan, tentunya di Jogja pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya bahwa kami akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Kamis ya, 10 September 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Arum dari BMKG DIY.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami masih kembali dapat menyapa pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini, Kamis 10 September 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, pada siang hingga sore hari nanti diperkirakan cerah berawan dan juga berpotensi hujan ringan di Kulon Progo bagian utara dan Sleman bagian utara. Pada malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 20 hingga 31 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Dan untuk wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang laut pada hari ini diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Anda masih mendengarkan kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut akan kami hadirkan perakiraan cuaca di area Bandara YIA yang akan disampaikan oleh perakirawan Anang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA berlaku hari ini Kamis 10 September 2026 untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, pola angin timuran masih mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah selatan Jawa, khususnya wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Untuk itu, perakiraan cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi, siang, malam, bahkan dini hari nanti. Jarak pandang atau visibility secara umum diperkirakan berada pada kisaran 9 hingga 10 km, tergolong baik untuk mendukung aktivitas operasional penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Kondisi angin secara umum variasi arah angin berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai sekitar 25 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA hari ini. Semoga informasi kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Dan pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
3: Meta Indonesia bersama